0: وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikuti Islam wa'alaikumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Syarhu Sunnah Imam Al-Barbahari dengan tema Masuk Surga Hanya Karena Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 7:03 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mishari bin Rasid Al-Afasi di surat Al-Qamarah dengan nomor urut surat ke-54. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: راديو رجا منبر cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي.
4: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: يقول هذا السائل شيخ عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
8: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيئا من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما حقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم حقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
9: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua dan bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa akhfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Sungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidhatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajjah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari ابن مسعود semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naru rahimahullah dalam pembahasan dari tema Bala Hasad. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita sore hari ini adalah kajian ke-19. Kajian ke-19 dari diktat yang ada bersama kita, membicarakan tentang masalah hasad. Hasad, judul yang kita berikan adalah Bala Hasad. Bala hasad. Hadis yang kita nukilkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal-baghda'u هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menjalar kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu sebelum kalian, yaitu penyakit hasad dan kebencian. Dan kebencian dialah pemangkas. Kebencian dia adalah pemangkas. Aku tidak mengatakan dia adalah pemangkas rambut, akan tetapi dia adalah pemangkas din, pemangkas agama. Dan demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Apakah kalian tidak ingin aku beritahukan akan sesuatu sekiranya kalian lakukan, kalian saling mencintai sesama kalian, yaitu tebarkanlah salam sesama kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ahmad dan yang lainnya dengan sanad dhaif, karena salah satu rawinya majhul. Akan tapi makna hadis ini sahih. Hasad, para ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penyakit hati. Hasad adalah penyakit yang pertama kali muncul di alam makhluk. Hasadlah yang membuat dan menjadikan iblis keluar dari surga dan terusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan hasad dialah dosa pertama kali yang terjadi antara anak manusia, sebagaimana yang terjadi pada anak Adam alaihi salam. Dan hasad dialah penyakit hati yang sulit dibuang. Hasad adalah penyakit yang tidak ada untungnya bagi pelakunya. Orang yang hasad, dialah orang yang melempar dengan batu kepada orang lain, kemudian bukan orang tersebut yang mengena, akan tapi yang melempar sendiri. Seperti orang tersebut melempar dengan karet, ketika karet tersebut dilempar ke dinding, bukan dinding yang merasakan sakit, akan tapi balasan dari dinding tersebut mengena orang. Itu hasad. Hasad, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, memakan kebaikan. Sebagaimana api membakar kayu. Sebagaimana api membakar kayu. Maka mari kita pelajari tentang hasad untuk kita jauhkan. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang hendak menyempurnakan dirinya dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam, tentu di dalam dia menjalankan kehidupan, dia akan berusaha untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu adalah wasiat Allah kepada setiap insan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwa adalah membuang semua penyakit hati yang ada di dalam kalbu, yang ada di dalam diri, kemudian mengisi hati tersebut dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Membuang penyakit hasad, penyakit kebencian, penyakit dengki, iri, dan semacamnya. Kemudian menanamkan nilai-nilai dan norma-norma ketakwaan, seperti saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, saling silaturrahim, saling berhusnuzan, saling tawadu, saling berlemah lembut terhadap kaum muslimin. Karena sesungguhnya penyakit hati itu datang ke dalam hati karena kekosongan hati itu dari ketakwaan. Ketika hati seorang muslim dipenuhi dengan takwa, maka tidak akan ada lagi penyakit yang akan masuk ke dalam hati tersebut. Jadi dia, yaitu mempelajari hasad dan menjauhkannya, dia adalah bagian dari takwa, bagian dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain yaitu tidak menyakitinya. Tidak boleh kita menyakiti seorang muslim. Sebaliknya, seorang muslim harus kita kasihi sebagaimana kita mengasihi badan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin sesamanya adalah saudara. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza istaka 'udwan tada'a sa'irul jasad bil sahri wal humma." Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin dengan saudaranya mukmin di dalam kasih sayangnya, di dalam lemah lembutnya, di dalam tolong menolongnya bagaikan tubuh yang satu. Ketika satu tubuh merasakan sakit, maka seluruh anggota badannya juga merasakan sakit yang sama. Bisahari wal humma, merasakan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Itu yang dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya. Kenapa? Karena seorang muslim pikirannya bukan dari sesuatu yang sempit. Seorang muslim dia berpikir kepada sesuatu yang lapang dan luas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Berlomba-lombalah kalian hai sesama kaum mukminin kepada pengampunan kepada Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Munculnya saling membenci, munculnya saling hasad, munculnya saling dengki dan semacamnya adalah karena kita berebut dengan sesuatu yang sempit. Akan tetapi kita berebut dengan maghfirah kepada Allah Azza wa Jalla, berebut surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bagaimana kita akan berdengkian? Rasulullah SAW mengatakan innakum latarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata telanjang. Kama tarawna layqal qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama di hari 14. Bulan purnama. Siapa yang merasakan hasad? Siapa yang merasakan dengki? Berebut melihat bulan purnama. Belum pernah sejarahnya seseorang merasa dengki dengan saudaranya karena dia sama-sama melihat bulan purnama dengan keindahannya. Kenapa? Karena bulan purnama tidak mencukupkan melihatnya satu atau dua orang. Semua orang bisa melihatnya. Akan tetapi ketika jiwa ini dipersempit dengan sesuatu yang sempit, maka akan terjadi bunuh-membunuh, akan terjadi musuh bermusuhan, akan terjadi hasad dan semacamnya. Sesungguhnya hasad muncul dari perasaan seseorang bahwa sesuatu yang ditutup tersebut hanya menyisakan satu kemenangan. Maka mereka berebut untuk dapatkannya. Maka mereka berlawanan untuk memperolehnya. Sehingga setiap orang yang ingin memperolehnya adalah rival baginya, musuh. Jika seandainya hal ini dia tidak bisa melawannya dengan memukul, dengan mengejek, mencela, dia pendam ke dalam hati, maka akan keluarlah benih penyakit yang akan kita pelajari sore hari ini, yaitu hasad. Jadi hasad adalah marah yang terpendam di dalam hati yang tidak bisa kita lampiaskan ke orang tersebut. Marah yang terpendam di dalam hati yang kita tidak bisa lampiaskan, maka muncul hasad. Itu yang terjadi pada iblis alaihi laknatullah. Iblis dia merasa hasad kepada Adam alaihi salam. Apa yang terjadi? Karena iblis menyangka bahwa dia harus mendapatkan kasih sayang, perhatian Allah Azza wa Jalla. Ketika ada Adam, dia merasa bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan direbut oleh Adam nantinya. Maka dia hasadkan. Dia cari-cari alasan supaya hasad yang dia lakukan tersebut legal dan dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata iblis dalam Al-Quran? Allah SWT mengatakan, ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata Iblis? Qala ana khairun min. Aku lebih baik. Aku baik darinya. Engkau ciptakan aku lebih baik darinya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Itu kata Iblis. Akan tetapi itu hanya alasan yang tidak berpegang dengan dalil. Sesungguhnya perbandingan antara tanah dengan api, perbandingan yang sangat jauh. Bukanlah kiasan alasan Iblis itu dapat diterima. Karena sesungguhnya di dalam kenyataan bahwa tanah lebih baik daripada api. Tanah lebih baik daripada api. Karena tanah sifatnya membangun dan api sifatnya membakar. Dan sifat yang membangun jauh lebih baik daripada sifat yang membakar. Lihatlah api. Ketika dia banyak mesti dia akan memakan. Dan lihatlah tanah. Ketika dia banyak mesti dia membangun. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan manusia lebih mulia daripada iblis. Laqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami bawa mereka di atas lautan dan daratan. Dan tabiat tanah adalah dingin. Sedangkan tabiat api adalah panas. Tabiat api adalah panas. Dan tabiat tanah adalah dingin. Dan dingin jelas lebih baik dari panas. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Badai'ul Fawaid. Beliau terangkan hal itu. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama tentang hasad, sesungguhnya Ibnu Sirin berkata, dia mengatakan, "Ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya." Aku tidak pernah melakukan hasad kepada seseorang dari perkara dunia. "Li'annahu in kana min ahli jannah, fa kaifa ahsuduhu ala syai'in min amri dunya?" وهو يسير إلى الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يسير إلى النار. Apa kata Ibnu Sirin? Tidak pernah seorang pun aku hasadkan dari perkara dunia. Karena jika seandainya dia adalah penduduk surga, bagaimana aku menghasadkannya? Bagaimana aku iri kepadanya sedangkan dia adalah orang yang akan pergi ke surga? Akan tetapi jika seandainya orang yang aku hasadkan tersebut dari penduduk neraka, bagaimana aku akan hasad kepadanya sedangkan dari perkara dunianya sedangkan dia akan pergi masuk neraka? Apa kata Iblis kepada Nuh alaihissalam? Iyyaka wal hasad fa innahu sayyarani ila hadhil hal. Wahai Nuh, jauhilah engkau dengan hasad, sesungguhnya dialah yang membuatku seperti keadaan sekarang ini. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab hasad. Hasad itu adalah muncul dari fitrah yang Allah telah tanamkan pada diri manusia. Jadi hasad adalah jibillah, bawaan yang Allah telah tanam. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ma khala jasadun min hasad." Tidak ada satu tubuh pun yang tidak mempunyai hasad. Walakinnal la'im yubdih wal karim yukhfih. Lakinnal la'im yubdih wal karim yukhfih. Tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai hasad. Akan tetapi orang yang mulia, orang yang mempunyai budi pekerti menyembunyikannya, sedangkan orang yang tercela menampakkan hasad tersebut. Asal usul hasad itu bermula pada kecintaan diri terhadap hubuz zuhur, hubur rib'ah, kecintaan untuk disebut-sebut orang, kecintaan untuk ditinggi-tinggikan orang. Dan diri tidak menginginkan ada seseorang yang sejenis dengannya yang akan mengalahkannya di dalam ketinggian dan kemasyhuran tersebut. Jika seandainya ada seseorang yang sejenis dengannya, yang selevel dengannya, tinggi darinya, maka akan menyusahkannya dan akan membuat dia benci kepadanya. Dan jiwa menginginkan semua orang selain dari dirinya di bawahnya. Maksimal-maksimalnya setara dengannya. Dia tidak izinkan ada jiwa-jiwa yang lain di atas dirinya. Dan ini telah Allah patrikan di dalam fitrah. Makanya para ulama mengatakan bahwa sebab-sebab hasad itu ada bermacam-macam. Pertama, karena permusuhan. Yang kedua, karena sombong. Yang ketiga, karena ujub. Ujub, pongah, merasa besar diri. Yang keempat, menginginkan kepemimpinan. Dan yang kelima, buruknya jiwa. Dan yang keenam, bakhil. Dan yang terburuk adalah hasad yang muncul dari kebencian dan permusuhan. Sesungguhnya yang terberat adalah hasad yang muncul dari kebencian dan permusuhan. Kita contohkan dan kita uraikan satu persatu tentang sebab-sebab hasad ini. Permusuhan. Seseorang kalau seandainya telah memusuhi seseorang, telah membencinya, maka tidak ada pekerjaan orang tersebut yang baik olehnya. Semuanya buruk aja. Tidak ada yang baik. Apa kata orang Arab? Ainur ridha min kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawi'a. Sesungguhnya mata keridhaan, ketika mata sudah redha kepada seseorang, maka dia menutup semua kelemahan dan kecelaan. Sebaliknya, mata kebencian, ketika seandainya mata telah memandang benci kepada seseorang, maka menampakkan semua keburukan. Dan mata kebencian inilah yang menghasilkan hasad. Semua pekerjaan orang yang dia benci tersebut buruk aja semua. Semua pekerjaan yang dilaksanakannya ditakwil buruk. Dan itu nampak dari ucapannya, nampak dari pandangannya, nampak dari kegiatan hari-harinya. Permusuhan yang dan ini penyakit. Sesungguhnya Islam memberikan obat untuk orang yang membenci seseorang tersebut agar jangan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu hu aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah gara-gara kalian membenci satu kaum kalian tidak bisa berbuat adil. Beradillah. Sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan kepada takwa. Berapa banyak kita menyampaikan, mengabarkan sesuatu tentang saudara kita karena kita benci dengannya, akhirnya kita yang malu sendiri, salah tafsir menyebut tetangga begini dan semacamnya karena kebencian. Tapi tiba-tiba qadarullah bahwa yang dipekerjakan oleh tetangga tersebut tidak yang itu. Akan lebih gara-gara kebencian, muncul hal-hal yang tidak layak dan tidak lumrah kita ucapkan. Kadang-kadang sering juga kita mengucapkan, mengistimba dari orang yang kita benci tersebut, sebuah istimbat, sebuah keputusan yang datang dari hasad, yang mana orang tersebut tidak pernah melakukan hal itu. Dan ini akan mendatangkan kezaliman. Orang yang hasad akan jatuh kepada kezaliman. Orang yang jatuh kepada kezaliman. Dan itu contohnya sangat banyak. Contohnya sangat banyak. Semua pekerjaan orang tersebut tidak pernah baik. Semuanya buruk. Kalau seandainya sudah datang dari kebencian ini. Jadi kita katakan, ibu, para akhwat, kalau seandainya benci, jangan terlampau benci. Apa kata Rasulullah SAW? Ahbib habibaka haunanma. Asa ayyakuna baghidaka yawmanma. Wa abghid baghidaka haunanma. Asa ayyakuna habibaka haunanma. Apa kata Rasulullah SAW? Cintailah kekasihmu. Jangan berlebih-lebihan. Haunanma. Karena bisa saja kekasihmu nanti berubah menjadi orang yang engkau benci satu hari. Bencilah orang yang engkau benci. Jangan berlebih-lebihan. Karena bisa saja orang yang engkau benci itu akan menjadi kekasih engkau satu hari. Jadi itu harus normal. Harus normal.

hasadkan. Dan kibir ini, hasad dari datang dari kibir ini, dari sombong ini, dia tidak mau nanti orang tersebut, nanti kalau seandainya saya tidak hasad kepadanya, saya tidak benci, dia naik pula pangkatnya atau kedudukannya naik, dia nanti kalah, nama saya hilang. Kibir. Nah, dia tidak tahan dia dengan itu. Maka dia jatuhkan hasad pada dirinya. Itu adalah jatuh menjadi sebab-sebab hasad. Ketiga adalah hasad karena hubur riasa, cinta kepemimpinan dan pangkat. Tadi kita dah cerita bahwa ketika kita memperebutkan sesuatu yang sempit, pangkat, dunia, harta, maka akan datang perasaan bahwa hal-hal yang seperti itu kita yang harus mendapatkannya, dan kita tidak rela yang lain mendapatkannya. Nah, dengan perasaan yang begitu tinggi untuk mendapatkan sesuatu yang sempit dari perkara dunia, maka akan muncul hasad. Seorang pedagang akan iri dengan pedagang yang lain ketika dia melihat untung nasib saudaranya itu mujur hari itu. Iri dia. Biasanya dia saudaranya terjual jeruk sebut 10 kilo, sekarang naik menjadi 100 kilo. Iri, demam. Nah, iri seperti ini kenapa? Karena dia merasa bahwa seharusnya dia yang banyak penjualannya. Seharusnya dia yang harus mendapatkan lebih. Karena dia ingin mendapatkan kepemimpinan di dalam profesinya itu. Hubur ri'at. Dan jah. Dan itulah yang terjadi pada hasadnya orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy. Mereka tidak mau. Apa kata Abu Jahal, Amr bin Hisham, ketika ditanyakan, kenapa engkau begitu memusuhi keponakan engkau? Kenapa engkau begitu memusuhi keponakan Muhammad bin Abdullah? Maka dijawab oleh Abu Jahal, wahai saudara, sesungguhnya kami antara suku saya dengan suku Muhammad, kami saling bersaing. Kami bagaikan dua tali kuda yang saling memanfaatkan, yang saling mengukuhkan dalam kebaikan. Ketika mereka berlomba-lomba untuk bersedekah pada musim haji, maka kami juga berlomba-lomba bersedekah musim. Ketika mereka berinfak untuk orang-orang umrah dan tawaf, maka kami juga berinfak untuk orang umrah dan tawaf. Akan tapi satu yang kami tidak bisa terima, yaitu ketika orang-orang dari suku Muhammad itu mengatakan bahwa di antara kami ada Nabi, maka kami tidak bisa pula mengatakan bahwa kami juga mempunyai Nabi. Itulah yang membuat kami membenci Muhammad. Jadi permasalahan adalah permasalahan hasad, berebut untuk mendapat kepemimpinan. Dan itu yang terjadi juga pada orang-orang Yahudi bersama Rasulullah SAW. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi sangat mengenal bahwa akan turun seorang Rasul di kita Madinah. Ketika itu orang-orang Aus dan Khazrat, yaitu notabene mereka adalah orang-orang Ansar, waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Ketika terjadi perdebatan mulut antara orang Yahudi dengan orang-orang musyrik, Ansar, Aus, dan Khazrat, apa kata orang-orang Yahudi, awas kalian, hati-hati kalian. Sekalipun hari ini kami kalah, sungguhnya akan datang seorang Rasul. Dan dia adalah penutup para Rasul. Yang kami nanti beriman dengan dia dan kami akan menghabisi kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menyangka bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Rasul dari kalangan Yahudi. Karena berpuluh-puluh Rasul, beratus-ratus Nabi di kalangan Yahudi, mulai semenjak Nabi Ibrahim, mulai semenjak Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Isa, semuanya dari Bani Israel. Dan mereka menyangka bahwa Nabi akhir zaman adalah Bani Israel. Kiranya apa? Allah berkehendak lain. Allah turunkan Nabi yang terakhir dari kalangan Arab. Ini yang membuat hasad orang-orang Yahudi terhadap Muhammad bin Abdullah, terhadap Islam, terhadap orang Arab. Karena ingin mereka mengokohkan dan harus memfokuskan bahwa kerasulan dan kenabian hanya milik orang-orang Yahudi saja, bukan orang Arab. Maka terjadilah hasad.

Jadi hubur riasah dan jah, cinta kedudukan dan pangkat, ini akan mendatangkan hasad. Sebab hasad yang berikutnya adalah buruknya hati. Hati putu buruk. Bukan sebab ingin memimpin. Bagaimana? Ada seseorang yang memang jiwanya itu kerdil. Buruk. Pandangannya itu pandangan seperti pandangan orang yang hasad selalu. Dan orang yang seperti ini luar biasa. Langka-langka memang. Akan tetapi dia ada. Dia tidak bersaing di dalam kekuasaan karena dia adalah orang yang berjiwa kerdil. Bagaimana dia berkuasa? Dia tidak pernah untuk melakukan jalan-jalan dan serana untuk memegang kekuasaan. Dia bukan orang yang berpangkat karena dia sendiri tidak pernah berpangkat dan tidak pernah berupaya untuk mendapatkan pangkat. Dia orang biasa, rendah. Sebagaimana rendah tabiat dan hatinya. Akan tetapi entah bagaimana hasadnya sangat luar biasa. Muncul dari keburukan hatinya. Biasanya hasad itu satu profesi. Satu profesi. Pedagang dengan pedagang. Pedagang pun berbagi-bagi juga. Pedagang tukang jahit, hasad dengan pedagang tukang jahit juga. Pedagang kaki lima, hasad dengan pedagang kaki lima. Dia tidak akan hasad dengan pemilik mal. Tidak akan hasad dia. Guru dengan guru, dia akan hasad. Pengusaha dengan pengusaha, dan begitu seterusnya, satu profesi. Akan tetapi orang yang berjiwa buruk ini, semuanya dihasadkan. Semuanya dihasadkan. Tidak berselang hari, tidak berselang waktu, ada orang dari kawannya beli mobil, dihasad pula dia. Sakit hatinya, besoknya demam. Tidak berselang dan itu dia dengar lagi, ada seorang yang melicit namanya. Hasad pula dia. Sakit pula hatinya karena dia tidak rela orang tersebut melicit namanya. Bukan dari kerabatnya, bukan dari tetangganya, bukan dari apa-apa. Akan tapi orang saja yang muncul melicit, dia tidak suka. Sudah itu tersiar lagi kabar bahwa musim haji ini orang di Arab Saudi itu panen. Hasad pula dia. Benci pula. Wah, untung banyak sekali orang Arab Saudi. Kenapa saya merugi terus? Hasad seperti ini adalah dari buruknya jiwa. Tidak ada sebab musababnya, tidak ada asal usulnya, dia telah benci. Dan ini muncul dari buruknya hati dan kerdilnya jiwa. Al-Quranul Karim membedakan antara orang yang bakhil dengan orang yang syuh. Asyuh. Orang yang bakhil adalah orang yang pelit terhadap harta yang dia miliki. Orang yang bakhil adalah orang yang pelit terhadap harta yang dia miliki. Akan tapi orang yang syuh, asyuh dalam bahasa Arab, dialah orang yang bakhil terhadap harta orang lain. Jadi harta milik orang lain, dia pun bakhil. Dia mendengar ada orang membagikan harta-hartanya dari dermawan orang Pekanbaru. Salah seorang muhsinin Pekanbaru. Ketika dia baca, demam badannya. Kenapa demam badannya? Dia tidak rela orang dermawan tersebut membagikan hartanya. Alah, kenapa? Kenapa Anda tidak rela? Iya, pokoknya saya tidak rela. Masa dia bagi-bagikan hartanya dia? Ini sudah sampai pada tingkat syuh. Wadin, ini berbahaya. Ada orang kaya di daerah tersebut membuat perbukaan untuk satu kampung. Dia mengamuk-ngamuk, mencak-mencak. Kenapa pula orang kaya tersebut berinfak satu kampung? Nah, kenapa? Kan harta-harta dia. Enggak, walaupun harta dia saya enggak suka. Sampai begitu. Itu yang tersebut. Yang tidak tersebut kadang-kadang dalam diri ada seseorang tersebut. Ketika seseorang memberi kepada seseorang yang selevel dengannya, dia juga tidak suka. Kenapa dermawan sekali si fulan tuh? Maksudnya dia, kalau kasih sama saya enggak apa-apa, tapi kalau kasih sama dia, saya rela.
Padahal dari mana? Apa hubungan rela tidak relanya Anda dengan harta orang? Akan tapi ini muncul akibat dari hasad. Itu lebih kurang sebab-sebab hasad, ibu-ibu. Inti dari kajian kita adalah bagaimana mengobati hasad. Bagaimana mengobati hasad? Mengobati hasad adalah pertama belajar redha dengan qada qadar Allah Azza wa Jalla. Belajar dengan redha. Qada qadar Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan telah membagikan rezeki mereka. Setiap seorang anak dilahirkan dari rahim ibunya, dia telah diberi umur dan telah diberi rezeki dan telah diberi pekerjaan dan telah diberi hidup. Allah yang mengurusnya. Sebagaimana Anda juga ketika dilahirkan dari rahim ibu juga begitu. Bahwa Anda telah dilahirkan bersamaan dengan hidup Anda, dengan pekerjaan Anda, dengan aktivitas Anda harian. Jadi redha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Menerima, memahami bahwa semua yang dilakukan dari aktivitas manusia ini adalah sebab untuk bisa menjalankan takdir Allah Azza wa Jalla saja. Lain tidak. Jadi ketika dia mendapatkan hari ini dapat uang 10.000, tetangganya mendapatkan uang 100.000, dia tidak melawan takdir dengan katakan, iyalah, yang 100.000 itu tidak pernah ngaji, saya ngaji terus, misalnya begitu. Jangan bawa-bawa masalah ngaji dan semacamnya karena kita hasad. Ya, iyalah, si fulan itu fokus, saya tidak fokus. Boleh untuk menghibur diri, boleh. Akan tetapi untuk hasad kita dengan orang tersebut, tidak. Tidak. Bahwa fokus dia di dalam usaha sehingga dia mendapatkan 100 adalah sebab Allah telah mentakdirkannya. Akan tetapi bangga Anda dengan mengaji, bangga Anda dengan salat, bangga Anda dengan kesibukan lain sehingga Anda tidak bisa menyainya tentang masalah dunia adalah kebanggaan yang harus Anda pupuk diri Anda bahwa itu lebih baik daripada apa yang dia dapatkan. Apa kata para ulama? Jika seandainya ada seseorang yang berlomba-lomba dengan engkau masalah dunia, maka lomba-lombalah dia dengan akhirat. Jadi boleh untuk mengobat hati, akan tetapi untuk mendatangkan hasad tidak boleh. Untuk mendatangkan hasad tidak boleh. Untuk mengobati hati seperti tadi enggak apa-apa. Jadi harus redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih sulit lagi menerimanya ketika kita telah berusaha berletih-letih dan kawan ini tidak ada berletih-letih, dia mengaji rajin banget, menuntut ilmu rajin, bekerja di rumah rajin, sibuk aja. Akan tapi di penghujung bulan lebih banyak pula dia dapat dasalah dunia daripada kita. Ini berat nih. Sudah berpeluh-peluh kitanya, dia berkipas-kipas di rumahnya, untung sama. Jadi kita katakan bahwa yang seperti ini harus kita mengkaji tentang masalah ridha. Untuk pertama kalinya adalah mempelajari tentang ridha Allah Subhanahu. Doa, panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma raddini bi qada'ik. Ya Allah, ridhakan aku dengan qada-qadarmu ya Allah. Ya Allah, aku ridha. Ridhakan aku. Lihat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir dari Taif. Beliau dilempar pakai batu. Telah meninggal pula paman dan istri beliau Khadijah. Sedih. Dan dia Rasul. Allahnya memiliki langit dan bumi. Diusir oleh perempuan-perempuan dan anak-anak. Yang dia bawakan adalah surga untuk mereka. Kemudian beliau diusir. Apa kata beliau? Di dalam doa beliau. Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, sesungguhnya aku
luhkan kepada engkau lemahnya tenagaku dan kekuatanku. Allah, aku mengeluhkan, aku ini lemah. Dan aku mengadukan kepada engkau tentang sedikitnya upaya dan hilahku. Telah banyak saya upayakan, akan tapi upaya yang aku lakukan ini tidak ada apa-apanya. Sedikit. Waqil wa hawani 'alan nas. Dan rendahnya pandangan manusia kepadaku. Akan tetapi, illam akun bika ghadabun fala ubali. Akan tetapi walaupun itu yang terjadi ya Allah, manusia memandang rendah kepadaku. Hilahku sedikit, kekuatanku lemah. Sekiranya engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Illam akun bika ghadabun fala ubali. Sekiranya engkau tidak marah kepada aku, maka aku tidak peduli ya Rabb. Biarlah aku tidak berhasil tentang masalah dunia sebagaimana berhasilnya orang yang banyak. Biarlah aku susah dengan dunia sebagaimana tidak susahnya orang yang banyak. Akan tetapi yang aku inginkan adalah redha-Mu. Biarlah aku tidak kaya seperti kaya-kayanya orang banyak. Biarlah aku mempunyai kesusahan, kesempitan dalam hidup. Apa peduliku? Akan tetapi aku mengharapkan redha-Mu ya Rabb. Sekiranya engkau tidak murka kepada aku, maka aku tidak peduli dengan kejadian ini. Jadi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi obat pertama adalah belajar redha dengan qada qadar Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita telah terangkan juga bagaimana kita meredhai hidup, yaitu ketika kita tidak sakit, makan kita cukup, rumah kita aman, berarti itu sudah mendapatkan dunia dengan segala isinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana aminan fi sirbih, mu'afan fi badani, indahu qutu yaumih, faka'annama hizatid dunya bihadha firiha. Barang siapa yang aman di sangkarnya, di rumahnya, aman. Tidak seperti orang-orang yang terbakar rumahnya di Jakarta. Tidak pula seperti rumah gubuk yang dikejar oleh pamong praja. Tidak pula rumah yang diusir oleh pemilik rumah karena belum membayar rumahnya. Dia orang aman. Suaminya telah membangunkan untuknya rumah sekalipun sempit ataupun belum sempurna. Aman begini. Aman. Aminan fi sirbih. Mu'afan fi badaneh. Sembuh badannya. Tidak ada sakit. Dia tidak seperti orang yang kena stroke. Sakitnya tidak seperti orang yang telah didera oleh banyak penyakit yang harus dia membeli obat yang sangat banyak. Di saat dia tidak memiliki uang, tidak, dia sembuh. Alhamdulillah. Dia tidak seperti orang yang di rumah sakit di atas kasur putih. Tergeletak, tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan. Dia sehat. Mu'afan fi badani. Indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan hari itu. Apa yang dia cemaskan? Dia tidak seperti orang yang meraup kantongnya kemudian dilihat dompetnya kosong, tidak ada uang. Alhamdulillah hari itu dia mempunyai uang. Dia tidak seperti si fakir yang datang ke tong sampah mencari sisa-sisa makanan dan kemudian dia makan. Dia tidak. Suaminya telah melengkapkan hidup untuk dia. Lakalah dia telah memiliki hal itu. Dia telah memiliki kesehatan yang tidak pernah dia keluhkan lagi. Dia telah memiliki makanan yang dia bahagia dengan makan tersebut. Dia telah memiliki rumah dan dia bisa berbahagia dengan rumah tersebut. Bukankah sabda Rasulullah SAW lanjut dari itu adalah hal yang benar? Faka'annama hizatid dunya bihadarifiyah. Berarti seakan-akan dia telah merangkul dunia sampai ke kuku-kukunya. Dia sudah mendapatkan dunia. Katakan kepada orang yang mencari harta, apa yang mereka inginkan? Bukankah mereka menginginkan kesembuhan dari penyakit yang mereka derita? Katakan kepada orang-orang yang ingin membangun rumah, apa yang mereka inginkan? Bukankah mereka menginginkan adalah supaya jangan tertepa oleh angin atau disiram oleh hujan? Katakan kepada orang-orang yang bersusah dan berletih, bekerja seharian penuh, bukankah mereka untuk menutup lapar yang mereka rasakan? Dan itu dia telah memiliki semuanya. Dia telah aman di rumahnya. Dia telah tenang dengan anak keluarganya. Dan semacamnya, berarti dia telah memiliki. Nah, dengan
memahami seperti itu, maka dia tidak ada yang dia hasadkan. Alhamdulillah, sudah cukup. Hadis tentang anak Ibrahim alaihissalam, Ismail, dengan istrinya, dua orang tersebut telah kita ceritakan. Bagaimana seorang wanita, seorang istri harus qanaah dengan apa yang Allah telah berikan untuk suaminya. Ini yang pertama. Obat yang kedua adalah dengan zuhud dengan dunia. Zuhud. Maksud zuhud ini adalah perhatian kita sudah mulai kepada akhirat. Apa kata Rasulullah SAW, tanda orang yang zuhud itu adalah at-tajafi an dunyal ghurur wal inabatu ila daril khulud. Zuhud adalah sudah mulai menjauhkan diri dengan dunia yang menipu dan sudah merasa dekat pulang dengan perkampungan yang abadi. Nah, sudah dia tidak berselera lagi dengan masalah dunia-dunia. Tidak. Dia berpikir sudah dengan akhirat. Ketika orang beruntung-beruntunglah. Ketika orang kaya-kayalah. Ketika orang membangun-bangunlah. Ketika orang punya fasilitaslah. Bagi dia itu sudah hambar. Bagi dia itu sudah hambar. Pikirannya sudah berapa ayat yang dia baca hari ini, sudah berapa hadis yang dia telaah. Pikirannya apa pengabdiannya kepada suaminya, apa pengabdiannya kepada anak-anaknya, apa yang harus dia canangkan untuk masa depan keluarga dan anak-anaknya. Pikirannya sekarang adalah target untuk bisa mendapatkan keridhaan dan maghfirah kepada Allah Azza wa Jalla. Zuhud kepada dunia. Zuhud terhadap dunia. Dan ini sering-seringlah membaca buku-buku tentang masalah akhirat. Baca buku orang-orang yang soleh. Baca buku tentang azab neraka. Baca buku tentang surga. Baca buku tentang sejarah dan biografi orang-orang soleh yang mereka telah berhasil hidup di dunia ini. Baca itu semua. Ketiga, menganalisa. Memikirkan orang yang kita hasadkan tersebut. Apa sih yang kita hasadkan darinya? Maka kita pikirkan. Ketika seseorang ditanya, kenapa engkau hasad dengannya? Ketika kita telah berbicara hati ke hati. Saya hasad kepadanya karena dia kaya. Karena dia kaya. Maka mari kita ulas kekayaannya tersebut. Ya ukhti, pahamilah, untuk bisa mendapatkan orang seperti dia itu kaya, tidak tahukah Anda melihatnya dari zahir, akan tapi coba lihat, telusuri pekerjaannya, lihat hari-harinya, coba lihat kesedihan yang dia rasakan, yang Anda tidak pernah merasakan. Coba kita lihat dia itu. Bagaimana tidak? Orang yang Anda anggap kaya itu, suatu hari pernah ingin memecahkan kepalanya. Kenapa? Dia pecahkan kepalanya. Aduh. Hutang belum dibayar oleh orang. Astagfirullahalazim. Pernah juga dia hendak bunuh diri. Kenapa? Karena cek yang dia tanda tangani sebulan yang lampau sudah dibawa ke bank untuk dicairkan. Uang di bank itu tidak ada. Padahal 3 hari lagi dia akan menerima uang melalui cek itu. Jadi hari itu cek kosong diberikan kepada seseorang seharga 100 juta. Hari ini harus dia cairkan. Orang tersebut sudah diajak damai, sudah diajak berembuk, tidak mau, pokoknya saya harus datang juga ke bank untuk mencarikan ini. Padahal 3 hari lagi akan turun uang 200 juta melalui bank yang akan ditutup. Karena ceknya bohong, ceknya kosong, akan ditutup. Dia bilang, bang, saya mau bunuh diri ajalah. Alhamdulillah Anda tidak seperti itu, kebingungan. Tidak ada seperti itu. Dia juga pernah ngomong ke saya, bahwa kalau bisa dia mau bersembunyi ke gua-gua atau ke gunung-gunung.
Kenapa? Karena uang yang telah dititipkan ke orang untuk membeli belanjanya tersebut telah diputarnya pula, dan kiranya yang diputarnya tersebut tumpur pula. Innalillah. Bang, tolong carikan kepada saya gua untuk bisa sembunyi. Kalau seandainya saya burung onta, saya akan sembunyikan kepala saya di bawah tanah. Engkau yang membayangkan dia kaya itu, Anda belum melihat kesusahannya. Anda belum lihat bagaimana dia datang ke dokter penyakit dalam untuk minta obat supaya dia bisa tidur malam. Anda tidak lihat itu. Yang Anda lihat dia bermobil. Yang Anda lihat rumahnya indah, warna catnya masya Allah. Yang Anda lihat mobil berderet di rumahnya. Kan tapi Anda tidak tahu bahwa semuanya itu tergadaikan. Tidakkah Anda melihat bahwa hari ini atau hari besok atau hari kemarin setiap orang yang kaya sekarang diaudit, kemudian sekarang siap untuk masuk penjara? Dan Anda selamat dari itu semua, alhamdulillah. Kalau seandainya kita tahu apa yang disusahkan oleh orang kaya tersebut, niscaya kita enggan untuk jadi kaya. Biarlah kita miskin seperti ini. Dengan dengar cerita seperti itu, benar bang, itu bang. Tenang hatinya, enggak ada hasad lagi. Berarti menganalisa sebuah pekerjaan seseorang tersebut kadang-kadang bisa menurunkan kadar hasad. Menurunkan kadar hasad. Dan yang berikutnya, membawa pertempuran bukan pada permasalahan yang sempit. Jadi begini, maksudnya saya, kalau seandainya kita berbicara tentang masalah dunia, maka akan berbentur dengan hasad, berbentur dengan ketidakpuasan. Akan tapi cobalah kita cari sesuatu yang tidak ada hasad di dalamnya, sesuatu yang tidak ada pertempuran di dalamnya, sesuatu yang kita bisa saling-saling mengasihi dan saling menyayangi. Maka jawabannya adalah satu aja. Kita bawa diri kita kepada ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bawa diri kita kepada sesuatu yang sangat lapang, yaitu surga, yang di dalamnya masuk seluruh manusia, tidak ada sempit. Orang yang nanti di surga, semiskin-miskin orang di surga, adalah seseorang yang datang dalam keadaan gontai. Dia adalah orang yang terakhir kali yang keluar dari penduduk neraka. Orang yang terakhir lagi keluar dari penduduk neraka. Ketika keluar hambaku, tamanna, hambaku, kata Allah, berangan-anganlah engkau. Maka, ya Allah, saya sudah berangan-angan. Apa yang saya angan-angankan? Angan-angankanlah engkau ingin menjadi apa di surga ini. Maka beranganlah orang yang baru masuk surga tadi. Maka dia berangan, dia ingin mendapatkan istana yang besar. Dia mempunyai prajurit yang banyak. Dia mempunyai dayang-dayang yang banyak. Ya Allah, saya sudah berangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, maukah aku berikan kepada engkau dua kali lipat dari angan-angan engkau? Apa kata orang tersebut? Ya Rabb, apakah engkau bergurau denganku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Engkau Rabb semesta alam. Abdi, hambaku, saya tidak bergurau. Sesungguhnya untuk engkau yang apa yang engkau angan-angankan dan 10 kali lipat dari apa yang engkau angan-angankan. Allahu Akbar. Kalau seandainya Anda diletakkan di dunia ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dengan segala isinya, Amerika dan Rusia, pokoknya milik Anda semua. Bush taat kepada engkau, Putin taat kepada engkau, Abdullah taat, semua orang di dunia ini taat. Adakah perlu yang kita hasratkan lagi? Tidak ada lagi jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lipatkan 10 kali lipat kenikmatan yang dibayangkan oleh hamba tadi di surga. Itu yang paling rendah. Nah, kita bawakan diri kita kepada situ, ke suatu tempat yang sangat lapang. Di dalam dunia bisnis, ketika kita sudah sempit di bawah, kita harus naik ke atas. Kalau semuanya sudah menjual barang dagangan yang sama di bagian bawah, itu kita tidak boleh menyempit-nyempit pula, buat pula yang di bawah. Akan tapi mulai
memikirkan kita sebagai distributor. Kalau sudah sempit pula di distributor, kita mulai memikirkan apa? Apa ibu-ibu? Karena belum pakar, saya ajarkan. Kita pikirkan produksi. Jadi kita sendiri yang memproduksi. Nah, peduli amat. Apa yang kita takutkan kalau seandainya kita yang punya rumah produksi? Kita miliki itu. Nah, tidak ada yang menyaingi kita lagi. Nah, di dalam dunia akhirat juga begitu. Ketika kita melihat di dunia ini bersempit-sempit, maka kita bawa diri kita kepada sesuatu yang tidak pernah sempit. Yaitu apa? Yaitu amal saleh, mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah, dan surga. Berlapang-lapang di sana. Makanya dikatakan bahwa para ulama, orang-orang yang saleh, mereka tidak pernah ada hasad di dalam diri mereka. Ulama yang hakiki, ulama yang sebenarnya tidak ada hasad. Kenapa? Karena mereka, yang mereka perebutkan adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah mencakup seluruh alam. Yang mereka perebutkan adalah akhirat, surga, dan surga mencukupi seluruh alam. Jadi, kita bawakan diri kita ke sana. Kepada sesuatu yang lebih luas. Ketika seseorang telah menjalankan cara-cara untuk tidak hasad tadi, dan itu berat, prakteknya berat. Saya yang mengatakan ini belum tentu juga bisa lepas dari hasad. Akan tetapi kita mencoba. Apa kata Abdullah bin Umar? Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sebentar lagi akan muncul menuju kalian seseorang dari penduduk surga. Seseorang dari penduduk surga. Tiba-tiba muncul seseorang yang enggak dikenal. Orangnya tidak pernah dikenal. Atau orangnya dari kalangan biasa. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Membuat penasaran Abdullah bin Umar. Sehingga dia mencari akal untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut. Melihat apa perbuatan, apa amalnya. Sehingga disebut oleh Rasulullah SAW, dia adalah orang yang penduduk surga. Sedangkan kakinya masih mencercah dunia. Mencercah bumi. Detak jantungnya masih ada terdengar di bumi. Nafasnya masih keluar masuk, dihisap oleh pepohonan dan korma. Dia tidak masuk menjadi penghuni surga. Rasulullah telah menyebutnya, akan muncul nanti kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Subhanallah. Penduduk surga luar biasa sekali. Akhirnya Abdullah bin Umar mencari akal untuk bisa. Datang dia kepada orang tersebut. Ke rumahnya. Dia bilang, wahai fulan. Terus terang nih, saya bertengkar dengan ayah. Dengan orang tua saya, Umar bin Khattab. Kalaulah boleh engkau mengizinkan saya untuk menginap di rumahmu. Sebagai hak seorang muslim terhadap muslim, yaitu menerima tamu selama 3 hari. Boleh? Silakan. Anda, wahai Abdullah bin Umar, silakan tinggal di rumahku. Selama 1 hari, 2 hari, 3 hari tinggal di rumah orang tersebut, tidak ada amalan yang bisa dibanggakan. Abdullah bin Umar, siapa dia? Seorang zahid, abid, ahli ibadah, orang yang zuhud. Ketika dia melihat orang ini biasa saja, tidak ada pengaruh, cuma yang dia lihat amalannya, kalau dia terbangun dari tidurnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat Allah, kemudian dia tidur lagi. Sampai kata Abdullah bin Umar, sampai saya mengecilkan keberadaannya. Alah, kecil berarti. Dia bilang, hari ketiga, kawan, hari ketiga adalah terakhir bagi tamu seorang muslim kepada saudaranya. Dan saya katakan kepada engkau, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan ayah, dengan Umar bin Khattab, orang tuaku. Akan tapi aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Dan aku ingin melihat amal seharianmu selama 3 hari. Apa kata orang tersebut? Ya, sungguhnya amalku yang engkau lihat, wahai Abdullah bin Umar. Apa yang engkau lihat selama 3 hari ini, itulah amalku. Sampai Abdullah bin Umar berangkat. Ya udahlah, kalau begitu mudah sekali masuk surga. Ketika Abdullah bin Umar sudah mulai berjalan, dipanggilnya kembali. Wahai Abdullah bin Umar, ta'al, kemarilah. Mari. Datang Abdullah bin Umar. Apa wahai gerak?
wahai fulan. Apa katanya? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan posisiku, maka aku berpikir tentang amal. Maka aku melihat bahwa tidak ada amalan yang dapat aku banggakan di hadapan Allah kecuali satu. Apa itu? Apa amalan yang membuat engkau bisa membanggakan diri engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa itu? Apa katanya? Demi Allah, inni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghisyan wala hasadan ala khairin a'ta'ullahu iya. Demi Allah, setiap saya hendak tidur, saya periksa diri saya, saya periksa batin saya periksa hati saya. Kiranya saya dapatkan hati saya tidak pernah merasakan sedikit pun kebencian dan kedengkian terhadap kaum muslimin. Setiap saya tidur, saya tidak pernah benci dan dengki kepada seorang muslim pun. Tidak ada benci dari sesuatu yang Allah telah berikan kepadanya. Saya tidak pernah hasad kepadanya. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutaq. Kalau itu yang engkau sebutkan wahai fulan, ini pula yang kami tidak mampu. Ini pula yang kami tidak mampu melakukannya. Berarti ini pekerjaan yang berat. Lepas dari hasad berat. Akan tetapi kita hanya belajar sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati yang suci, hati yang bersih, memberikan kepada kita ketakwaan, menuntun ubun-ubun kita kepada kebenaran, mengarahkan keinginan kita kepada kebaikan, dan memberi kita taufik, memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita petunjuk. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustaz, bagaimana sikap terbaik kita menghadapi orang yang hasad karena cinta kepemimpinan atau pangkat? Ini belum kita bahas. Bagaimana mensikapi orang yang hasad kepada kita? Belum kita bahas. Kita jawab dengan singkat. Kalau seandainya yang hasad kepada kita, ini yang perlu kita waspadai adalah matanya. Kita takut hasad itu akan mengeluarkan kebencian yang nanti bisa saja mengeluarkan penyakit. Kita yang disebut kena ain. Kena ain. Makanya kalau seandainya ada orang yang hasad kepada kita, kita harus menjaga diri dengan doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Beberapa banyak anak sakit, berapa banyak keluarga kita sakit karena hasad. Kadang-kadang berapa rumah pula terbakar karena hasad. Berapa pula orang mati karena hasad. Hasad yang datang dari pandangan. Itu yang diistilahkan di akidah kita, yaitu ain. Rasulullah SAW mengatakan al-ainu haq. Sesungguhnya ain itu haq. Ain itu adalah pandangan kebencian dari seseorang yang hasad kepada orang yang dia hasadkan, menimbulkan dampak yang buruk kepada orang yang dihasadkan. Bahkan dia bisa membunuh. Dia bisa membunuh. Dia bisa membakar rumah. Dia bisa menghancurkan. Dia bisa menabrak. Dia bisa semuanya dia bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya ain bisa membawa onta ke kuali dan bisa mengantarkan orang ke kuburan. Bisa mengantarkan seseorang ke kuburan karena hasad. Apa kata Rasulullah SAW dalam surat An-Nas? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Ketika orang yang hasad itu hasad, maka akan muncul dari matanya dan matanya akan membawa kepada kita. Kemudian posisi kita kelemah, maka kita kena ain. Kadang-kadang bisa demam. Kadang-kadang bisa sopak, bisa putih-putih. Kadang-kadang bisa gatal-gatal atau semacamnya. Di kalangan orang awam, mereka sebut ini tersapa. Allah Ta'ala. Jadi pertama, kita jaga diri kita dengan doa-doa yang datang dari Rasulullah. Dan yang kedua, berbuat baik kepadanya.
Semakin dia benci kepada kita, semakin kita berbuat baik. Apa kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini sangat berat. Dan ini bagaikan minum jamu pahit, akan tetapi dia sangat bermanfaat. Berikan kepadanya hadiah. Ucapkan kepadanya salam. Ucapkan kepadanya kata-kata yang baik. Sesungguhnya manusia paling cepat takluk dengan kata-kata yang baik, dengan hadiah dan senyuman yang manis. Jadi berbuat baik padanya, walaupun itu berat. Bagaimana saya bisa tersenyum dengan orang yang membenci saya, dengan orang yang melengok dari saya? Bagaimana saya bisa memberikan kepada orang yang aku benci hadiah? Dan ini berat. Akan tetapi kalau seandainya Anda ingin cepat selamat dari hasadnya, maka lakukan hal yang seperti itu. Dan yang ketiga, jangan nampakkan sesuatu yang dia hasadkan di matanya. Kalau perlu menjauh. Kalau seandainya dia hasad kepada Anda karena kecantikan, waduh cantik, hasad. Kalau bisa Anda menjauh darinya. Kalaupun ingin mendekat dengannya, yaitu ketika Anda ingin memberi kepadanya. Tapi kalau seandainya hanya untuk memperlagakan cantik Anda, ini yang akan kita takutkan, akan bertambah hasad terus. Atau karena kekayaan atau semacamnya, kalau bisa jangan nampakkan pada dirinya. Allah Ta'ala alam. Tiga itu yang baru saya bisa pahami, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan bagi orang yang ditimpakan musibah seseorang hasad kepadanya. Bagaimana cara kita mensikapi terhadap orang yang tidak berjilbab, berhijab, dengan mengatakan bahwa kaya tidak sesuai dengan perbuatan dengan perkataannya? Maksudnya orang yang berjilbab itu tidak sesuai dengan perbuatan dan perkataannya. Apabila ada perbuatan saya yang tercela sedikit, mensikapi terhadap orang yang tidak berjilbab dengan memperkatakan kita bahwa kalau seandainya kita salah sedikit dia ngomong, dia menghibah kita, pertama adalah memperbaiki diri kita dahulu. Manusia tidak ada yang sempurna. Semua anak manusia mempunyai kesalahan. Nah, yang pertama, ketika kita telah masuk ke dalam gerbong hidayah, kita sudah masuk ke dalam cinta terhadap Islam yang benar, maka mau tidak mau kita tidak boleh berhenti di awal kali pijakan kaki. Kita tidak boleh berhenti di situ saja, kita harus maju ke depan. Kita harus mulai memperbaiki diri kepada yang lebih baik. Karena bagaimanapun, bahwa orang yang berjilbab ketika melakukan kesalahan akan lebih jelek di pandangan masyarakat yang memang rusak daripada orang yang tidak berjilbab kemudian dia melakukan kejelekan yang sama. Itu sudah lumrah, sunnatullah. Dan ini jangan menjadikan kita untuk lemah dan tidak bersemangat untuk mengamalkan Islam, akan tapi jadikan ini cambuk untuk kita lebih baik. Ini satu. Dan yang kedua, teladanilah orang-orang sebelum kita, dari para nabi dan para rasul, dari orang-orang yang saleh dan salihah, yang mereka telah melampaui kita dahulu dan mereka telah berbuat. Bahwa mereka dicela, bahwa mereka dicaci. Ini Rasulullah SAW. Beliau disebut sebagai tukang dukun, sahir, penyair dan semacamnya. Beliau disebut orang yang memecah belah kabilah dan semacamnya. Akan tetapi beliau bersabar. Dan juga hadirkan pahala. Sesungguhnya orang yang sedang mencela Anda tersebut berarti Anda sedang mengumpulkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semakin besar kesabaran Anda kepada Allah Azza wa Jalla, semakin besar pula Anda mendapatkan pahala dari celaan tersebut. Sungguhnya seorang muslim diuji dengan orang kafir, dengan orang yang benci kepada Anda akan diuji. Dengan ujian tersebut, maka seorang muslim akan mendapatkan pahala dengan kesabaran. Dan dengan selalunya dia tetap istiqamah, berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, jauhi dia. Orang-orang yang Anda tidak tahan telinga Anda mendengar ucapannya, jauhi orang tersebut. Dekati orang-orang yang baik, orang-orang yang salihah, orang-orang yang akan mengantar Anda kepada surga, orang-orang yang
mengantar anda kepada ibadah. Jauhi orang-orang yang seperti itu. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang begitu ucapannya adalah orang-orang yang menyempitkan dunia saja. Orang-orang yang membuat harga mahal. Keberadaannya di dunia membuat harga mahal, akan tapi mereka tidak ada manfaat. Mereka itu tidak ada manfaat, menyusahkan. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, agar kita lebih baik pula dengan itu. Akan tetapi lebih baik lagi jika seandainya anda bisa mempengaruhinya, anda bisa memperbaikinya, anda bisa mengajaknya menjadi teman sebagai penopang dakwah, penopang Islam yang anda bawa dengan dakwah dengan baik, dengan cara masuk yang benar dan semacamnya. Insyaallah taala Rasulullah SAW mengatakan li ayyahdiyakallahu rujulan wahidan khairun minad dunya wa ma 'alayha, satu orang yang engkau beri petunjuk lebih baik dari dunia dan segala isinya. Anda ingin mendapatkan dunia hari ini, beri petunjuk seseorang. Bawa seseorang tersebut ke majelis taklim, bawa seseorang tersebut kepada hidayah, bawa seseorang tersebut kepada kebenaran. Anda akan dapat dunia dengan segala isinya. Bagaimana menghadapi saudara kita yang membenci kita karena saya mengikuti pengajian sunnah ini? Saya telah mencoba dengan cara menerangkan tentang pengajian ini, tapi mereka tidak pernah mengerti. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepala memang sama-sama berambut hitam, akan tetapi pikiran kita tidak sama. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak begitu. Kalau seandainya Allah menginginkan semua pemikiran itu sama, niscaya Allah telah jadikan agama itu sama. Akan tetapi tidak. Allah memberi petunjuk kepada dia kendaki dan menyesatkan kepada orang yang dia. Mayyahdillah. Di awal kali kita mengaji, sering kita mulai kajian kita dengan itu. Mayyahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Jadi dia adalah permasalahan hidayah dan dalalah. Dia adalah permasalahan kebenaran dan kesesatan. Dia adalah permasalahan Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Anda di mana? Itu permasalahannya. Kita di mana? Orang-orang yang tidak mengerti tersebut, maka kita tetap mendakwahinya. Akan tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, telah Allah bukakan hati kita, telah Allah anugerahkan kepada kita hidayah yang benar. Itu yang kita syukuri. Iya, wallahu taala alam. Kami mengadakan kajian atau taklim di masjid yang mana para jamaahnya tidak suka dengan kajian kita dan begitu hasadnya sehingga ingin menghentikan taklim kita. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Sikap kita adalah pertama tetap sabar dan yang kedua mencari tempat kajian baru lagi. Biasa aja, biasa itu. Rasulullah SAW, ibu, diusir dari Mekah. Rasulullah SAW dilempar batu. Rasulullah SAW dipisahkan dari kerabat, dari tanah airnya. Ini adalah jihad. Ini adalah perjuangan. Tidakkah ibu-ibu melihat orang-orang juga diusir? Tidakkah orang-orang yang sesat ibu lihat mereka juga dibunuh, mereka juga dikejar dan semacamnya? Kenapa ahlul haq, kenapa pengikut kebenaran malah marah patah arang, tidak semangat? Semua orang diusir. Semua orang tidak disetujui. Semua pendapat juga ditolak. Jadi permasalahannya di dunia ini, di samping ada kebenaran, mesti ada kebatilan. Jadi permasalahan, hal-hal yang seperti itu dianggap lumrah sajalah. Kita redha dan kita anggap itu adalah jihad di jalan Allah. Itu adalah konsekuensi dakwah. Konsekuensi dakwah. Kemudian kita cari tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan melembutkan hati mereka insyaallah taala. Insyaallah taala. Dua pertanyaan terakhir. Apakah sah akikah yang disatukan karena ada 7 orang dijadikan satu ekor sapi dan dimakan di satu perhelatan walimahan? Jazakallah khairan.
jenazah ustaz. Kita katakan bahwa akikah tidak boleh digabungkan dengan sapi. Akikah itu dengan bukan tujuannya untuk mengambil daging, akan tapi akikah adalah rahinah, adalah penggadaian. Dan penggadaian tersebut adalah untuk menembusnya dengan satu nyawa, yaitu satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Jadi dia tidak bisa digabungkan dengan kurban. Kurban yang dimaksud, kurban jika seandainya masuk sapi. Kalau seandainya ada sapi, 6 orang, terus udahlah saya satu lagi akikahnya ustaz. Nah itu tidak bisa. Karena tujuan dari akikah adalah sembelihan, satu nyawa dengan satu nyawa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu hulamin rahinatun bi akhiqatih. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Ketika orang tua ingin menyelamatkan anak tersebut dari penggadaian tersebut, selamatkan dengan penyembelian satu nyawa, yaitu satu ekor kambing. Wallahu ta'ala alam. Saya ingin menghajikan orang-orang yang saya cintai. Akan tapi mana yang lebih afdal? Saya lakukan terlebih dahulu menghajikan ibu saya, ayah saya, atau suami saya. Ketiganya sudah meninggal dunia. Yang lebih afdal, ibu haji, kemudian ketiga-tiga orang ini dibadal hajikan. Terutama bagi ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Karena kita besok ibu-ibu, kita akan berebut pahala dengan orang-orang yang kita cintai. Berebut pahala. Besok seorang ayah akan datang kepada anaknya. Anakku, sekerat kebaikan aku minta kepadamu untuk bisa mendongkrak kebaikanku, wahai anakku. Apa kata seorang anak? Tidak, wahai ayahku. Jangankan sekerat, sepotong pun tidak saya akan kasihkan. Nah, besok begitu kita dengan akhirat. Sekarang dermawan karena kita tidak nampak pahala itu. Sekarang kita ialah dermawan. Nih, ambil pahala semua, ambil. Nanti akan terjadi penyesalan. Jadi, saya melihat bahwa untuk diri kita, terutama ibu-ibu yang sudah lanjut usia, kalau ibu muda yang berharap mungkin umur panjang, saya mengatakan tidak apa, kita yang menghajikan orang tua, suami dan ibu dan semacamnya. Akan tetapi kalau ingin juga kita membadalkan hajikan, kalau kita ingin juga menghajikan orang-orang yang kita cintai tersebut, saya rasa kita pilih orang yang kita cintai atau orang yang kita percayai, kemudian kita mintakan kepadanya untuk membadal hajikan. Dari orang-orang yang soleh. Dari orang-orang yang taat. Alhamdulillah kawan-kawan kita di Madinah siap untuk dibadal hajikan. Atau ustaz-ustaz kita yang soleh-soleh di sini insyaAllah ta'ala mungkin lebih baik dari ibu cara pengamalannya. Biayakan itu. Datangkan, nih ustaz, saya tahu ustaz lebih pandai beribadah dari saya. Ustaz lebih, masya Allah, tolong hajikan orang-orang yang saya cintai. Ibu dengan ibu sendiri. Jadi, dua-duanya dapat. Ibu haji dapat pahala dan juga ibu juga dapat pahala menghajikan orang-orang yang dicintai. Akan tapi mana yang lebih baik? Yang lebih terdahulu saya lakukan. Ibu saya, ayah saya, atau suami saya? Ah, ini saya tidak tahu. Perlu pembahasan. Kalau seandainya laki-laki yang bertanya, maka saya jawab siapa? Ibu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja. Alhamdulillah. Demikian kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah dengan tema Bala Hasad. Semoga setiap nasihat yang telah kita dengarkan menjadi cahaya yang menerangi hati, menyadarkan kita akan besarnya bahaya penyakit hasad, serta membimbing kita untuk senantiasa membersihkan hati dari iri, dengki, dan kebencian kepada sesama kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi hati yang bersih kepada kita, hati yang lapang, penuh dengan rasa syukur atas nikmat-Nya dan ridho terhadap setiap ketetapan-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 9 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai di surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah dengan nomor urut surat ke-58. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhibal لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Fadilat Syekh, fi hadith yanzil Rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluth al-layl. Ishrahu hadha al-hadith, wa hal an-nuzul haqiqi?
7: Naam, al-hadith sahih, bal ba'd al-ulama yaqul annahu tawatir wa an-nuzul haqiqi, walakinahu kama يشاء الله على كيفية النزول لا نعلمها. نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
8: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
9: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الاخر. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah Subhanahu wa taala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, "Ya, hadis ini sahih." Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita kini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasalkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul hal min da'in fa astajibalah, wa hal min sa'in fa u'tiyah, wa hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa? Pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku? Pasti aku akan memberinya. Dan apa orang minta kepadaku? Pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
10: آيات من القرآن.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
12: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
12: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
12: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
12: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
12: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
12: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
10: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, wa thabit al-bunani min mafatihil khair. Min mafatihil khair. Thabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Thabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Thabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Thabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan, yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syarr, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasannya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah, termasuk tentu yang lebih utama dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita, tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan, pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu, yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua, kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
6: Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wabashshiris sabirin.
7: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali." Ulah.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Ya.

yang berkah ini, aku berbicara bersama ikhwanku atau saudara-saudaraku yang mulia tentang urgensi dari menuntut ilmu syar'i. Dan ini merupakan bab yang sangat agung dan tidak diragukan oleh semuanya dan telah diketahui oleh semuanya bahwasanya kita tidak diciptakan untuk dunia, tetapi kita diciptakan untuk akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu sungguh lebih baik untukmu daripada dunia. Dan atas dasar pengetahuan semuanya, bahwa akhirat atau seseorang tidak akan selamat atau Anda tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan ketakwaan. Dan seseorang tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa sehingga dia menjadi orang yang berilmu. Mengilmui tentang bagaimana dia bertakwa, dengan apa dia bertakwa. Tidak mungkin orang bertakwa dengan sebenar-benar takwa kalau dia tidak mengetahui ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tilka al-jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami dari orang yang bertakwa. Di surga diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin seseorang menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak tahu sebab-sebab ketakwaan? Apa itu ketakwaan? Dan tidak mungkin dia tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa kecuali dengan ilmu syar'i. Ilmu yang terambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan petunjuk Rasul SAW yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang beliau, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Beliau, Nabi Muhammad SAW, tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Manusia mengetahui tata cara makan, tata cara minum mereka, bagaimana mereka hidup di dunia. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena hal tersebut, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang suatu kaum atau berfirman tentang suatu kaum yang keadaannya seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia saja, tetapi mereka itu lengah atau lalai dari kehidupan akhirat. Beliau berkata, aku di sini ingin memberikan motivasi kepada saudara-saudaraku, para pendengar dan yang menyaksikan acara ini, motivasi akan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Semua muslim dan muslimah dituntut untuk belajar agamanya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Setiap muslim, baik laki-laki atau wanita, wajib untuk belajar sesuatu yang mendatangkan ridha Allah.
subhanahu wa ta'ala. Belajar dengan tujuan untuk diamalkan. Belajar tentang sesuatu yang dia tahu akan kemurkaan Allah sehingga dia menjauhinya. Sehingga dengan belajar itu, dia menjadi orang yang bertakwa. Sungguh sesuatu yang sangat mengherankan atau aneh sekali dari sebagian kaum muslimin, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar adat kebiasaan kaumnya atau dengan sesuatu yang mereka tidak mengetahui akan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya mereka tidak tahu apakah amalannya diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi, artinya sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, pertama kali surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terkait dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau menunjukkan akan pentingnya ilmu, bahwasanya tidak boleh bagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilmu. Tidak boleh kita melakukan amalan tertentu kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Tidak boleh bagi kita beribadah sehingga kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan ibadah tersebut dari kita. Tidak boleh kita melakukan ibadah asal-asalan. Fa hadza sya'nun 'adzim. Ini merupakan perkara yang besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Kenapa tidak dari setiap firqah ada ta'if, ada beberapa orang pergi untuk tafaqquh fid din, untuk belajar agama, dan agar mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali agar mereka bisa menjaga diri. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Betul, kata beliau, tidak semua muslim dituntut untuk menjadi orang alim. Akan tetapi, setiap muslim dituntut untuk berilmu atau mengetahui amalan yang dia lakukan. Tidak menjadi orang alim atau mengetahui semua seluk-beluk tentang agama. Pengetahuan tentang seluk-beluk agama bikuliddin ini khusus untuk ulama. Dan mereka adalah merupakan manusia-manusia dari pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ulama adalah pewaris para nabi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilm wa man akhazahu akhazah bihazin wafir. Jadi ulama itu adalah pewaris.
para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilm. Barang siapa yang mengambilnya, dia mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis ini sahih. Hadhihi haqiqatun, kata beliau, ini merupakan hakikat ya, sejatinya dari manqibah, dari keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung yang dimiliki oleh ulama. Manqibah ini mereka merupakan warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya kedudukan mereka itu berada langsung setelah para nabi, atau tabaqat mereka ya, itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah ulama adalah al-muta'allimun, orang-orang yang belajar, para penuntut ilmu yang mereka belajar agama din mereka setiap harinya, mengambil waktu dari kehidupan mereka. Oleh karena itu hendaknya engkau, kata beliau, mengambil waktu, ada waktu dalam kehidupan engkau untuk belajar agama, sehingga engkau mengetahui, sehingga anda mengetahui bagaimana beribadah kepada Rabbmu, bagaimana mentauhidkannya, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bagaimana salat dengan benar, menunaikan zakat dengan benar, kemudian puasa dengan benar, haji dengan benar, bagaimana melakukan transaksi jual beli dengan benar, dan bagaimana menikah ya, dengan benar, dan bagaimana muamalah anda dengan tetangga dan dengan kawan-kawan anda dalam pekerjaan. Ini semuanya membutuhkan ilmu. Muslim yang paham, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan sehingga menegakkannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak asal-asalan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena mengikuti adat istiadat kaumnya. Mengikuti hawa nafsu dalam beramal atau ikut-ikutan dengan adat kaumnya, tentunya yang menyimpang, ini bukan dari agama. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman tentang perkataan orang-orang musyrik, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami berada di atas sebuah agama. Ini merupakan sifat, ya, hakikat yang Allah sifati orang-orang musyrikin, di mana mereka beribadah sesuai dengan adat istiadat kaumnya, tidak berdasar dengan dalil. Oleh karena itu hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas basirah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin, katakanlah ini adalah jalanku, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, yang demikian itu adalah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Apabila kita mengetahui hal ini, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah mengucapkan sebuah kalimat yang sangat agung sekali, yang bisa menggerakkan manusia dan memberikan motivasi kepada manusia untuk berilmu, untuk talabul ilmi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah ingini kebaikan, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih tentang agamanya. Ulama berkata, kata beliau, orang yang diinginkan kebaikannya adalah orang yang Allah
subhanahu wa ta'ala ingin jadikan dia berilmu. Dan hadis tadi muttafaqun alaih. Hadis tadi muttafaqun alaih. Maka kata beliau, orang yang tidak mengetahui, tidak ngerti bagaimana dia beramal, atas dasar apa dia beramal, bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya orang tersebut tidak diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, anta, kata beliau, anda wahai muslim, periksalah diri anda, koreksi diri anda. Apabila anda menuntut ilmu, ya, idha kunta tatubul ilm, kalau anda menuntut ilmu, ya, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian pergi ke masjid, ya, ke buyutillah, ke rumah-rumah Allah ta'ala, apakah 2 kali atau 3 kali atau 4 kali dalam sepekan, kemudian engkau mendapatkan orang yang mengajarkan ilmu di masjid tersebut, mengajarkan petunjuk, mengajarkan Al-Quranul Karim, dan mengajarkan Sunnah Nabawi, maka anda di situ tahu, anda mendapatkan bahwa dia mengajarkan ilmu, dan inilah ilmu yang bermanfaat. Apabila anda memiliki semangat untuk melakukan itu, artinya belajar, di antaranya ke masjid-masjid tadi untuk belajar ilmu agama, kata beliau, anda berarti berada di jalan yang benar. Ya. Walaupun mungkin ilmu anda lemah, ilmu anda lemah, tetapi anda berada di jalan yang benar. Adapun jika anda menyia-nyiakan ilmu, tidak menghadiri ad-durus, tidak mendengarkan nasihat-nasihat, tidak mendatangi masjid-masjid untuk belajar, dan di rumah anda tidak punya buku-buku atau perpustakaan pribadi, ya, dan di rumah juga anda tidak mengajarkan keluarga anda, tidak mengajarkan anak-anak akan agama, ini merupakan kekurangan yang besar, ya. Dan ini tentunya merupakan aib yang besar yang kelak di hari kiamat anda akan ditanya. Anda akan dihisab tentang hal tersebut karena anda akan ditanya tentang diri anda juga tentang keluarga anda. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar atasnya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak menginginkan atau tidak meminta rizki darimu. Nahnu narzukuk. Kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman tentang Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, innahu kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Sesungguhnya Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk melakukan salat, menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbihim mardiya, dan dia adalah orang yang diridhai di sisi Rabb-nya. Kalau begitu, maka wajib bagi anda untuk belajar, ya, wajib bagi anda untuk memperhatikan diri anda dan memperhatikan orang-orang yang berada di bawah anda. Artinya anda harus memperhatikan mereka. Anda belajar dan anda mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Aku akan menyebutkan kepada kalian, kata Syekh, sebuah hadis yang besar tentang bab ini. Yani hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di Musnadnya, di mana ia berkata bahwa pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau membangun ilmu, ya, membangun
tempat ilmu dan tempat ibadah, yaitu beliau membangun masjid. Kemudian ketika wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca ayat-ayatnya di depan para sahabat, membaca wahyu di depan para sahabat di masjid tersebut alaihi salatu wasallam. Kemudian para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain mengambilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat tersebut. Kemudian mereka membacakan ayat-ayat tersebut di rumah-rumah mereka, di hadapan keluarga mereka, dan tentunya setelah mentadaburinya dan setelah mengetahui makna-maknanya. Perhatikanlah, wahai saudaraku, kata beliau, bagaimana mereka mengambil ayat-ayat tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membacakannya di depan keluarga mereka. Dan dari sinilah bagaimana Islam masuk, sehingga salah satu sahabat Rasulullah SAW mengatakan dengan cara seperti itu Islam masuk ke rumah-rumah atau ke semua rumah di Madinah, yang mana awalnya kota tersebut adalah kota kesyirikan, kota kekufuran, dan tentunya ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali, di mana Islam setelah itu masuk ke rumah-rumah di Madinah, atau seluruh rumah di kota Madinah dengan cara tersebut. Yang mana hal tersebut menurut manusia sekarang bisa dikatakan sesuatu yang otomatis. Ya, otomatis, dan kata beliau, menurut ulama, hal ini bisa dikatakan merupakan bagian dari inasahli al-mumtani, dari sesuatu yang mudah, bisa dilakukan. Artinya, kita mendengar petunjuk, kemudian kita menyampaikannya kepada keluarga kita, orang yang wajib kita untuk sampaikan kepada mereka, dan nanti kita akan ditanya tentangnya, yakni tentang keluarga kita. Ini merupakan sesuatu yang mudah. Tetapi kata beliau, ini bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Oleh karena itu kata beliau, azim kalimatullah, agungkanlah kalimat Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah syariat Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah Al-Qur'an, agungkanlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda mengagungkan apa yang tadi disebutkan, maka hati Anda akan siap untuk mengambil cahaya ini, ilmu Rabbani, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkan kepada keluarga agar mereka mengamalkannya. Nah, di sana kata beliau ada sebuah riwayat yang mu'assirah jiddan, artinya yang luar biasa sekali, sangat berpengaruh, yang menunjukkan bahwasanya kaum salaf as-soleh itu sangat perhatian dengan ilmu. Mereka memiliki himmah, yang himmah ini bisa jadi tidak engkau dapati dalam umat manapun, hanya ada dalam umat Islam, dan itu ada pada kaum salaf. Ada sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, yakni Al-Adabul Mufrad. Dan hadisnya kata beliau merupakan hadis Jabir radhiyallahu anhu, di mana Jabir ibnu Abdullah pernah berkata, ibta'tu ba'iran, aku membeli seekor unta. Subhanallah, beliau di Madinah membeli seekor unta. Untuk apa? Limadha? Tentunya dia atau beliau membeli unta untuk melakukan perjalanan, untuk safar. Baik, apa yang diinginkan dalam safar beliau? Apa yang diinginkan dalam perjalanan beliau? Tentunya jawabannya adalah untuk menuntut ilmu. Dari mana ilmu ini diambil? Kata beliau, hadzal ilm kana fi sadri rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini ada di dada seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di negeri Syam. Yang tentunya kita mengetahui perjalanan antara Syam dan Madinah waktu itu perjalanan satu bulan ditempuh dengan mengendarai unta.
Beliau membeli seekor unta itu untuk mengambil ilmu, untuk belajar. Beliau menginginkan dari ilmu hanya untuk Allah semata. Apakah beliau menginginkan ijazah? Jawabannya tidak. Beliau berkata, yuridu magister atau doktora, apakah beliau menuntut ilmu itu agar mendapatkan gelar magister atau doktor? Jawabannya tidak. Beliau hanya ingin belajar ilmu. Beliau hanya ingin mendapatkan ilmu. Beliau ingin mendapatkan ilmu sehingga bisa masuk surga. Kemudian, beliau pun berangkat menuju ke Syam. Beliau mencari seseorang yang bernama Abdullah ibn Unais, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Singkat ceritanya, ketika sampai ke rumahnya, beliau berkunjung ke rumahnya, keluarlah salah satu dari keluarga Abdullah ibn Unais. Kemudian Jabir berkata kepadanya, kullahu Jabir indal bab. Katakan kepada Abdullah bin Unais bahwa Jabir bin Abdullah ada di depan pintu. Maka anak tersebut pun atau keluarga tersebut pun menemui Abdullah bin Unais dan menghabarkan bahwa Jabir bin Abdullah ada di depan pintu. Kemudian Abdullah bin Unais bersegera menemui Jabir bin Abdullah dan ia bertanya, engkau adalah Jabir bin Abdullah? Dijawab, iya. Kemudian Jabir bin Abdullah memeluk, kemudian Abdullah bin Unais memeluk dengan erat, memeluk Jabir bin Abdullah, memeluk dengan erat untuk menghormati beliau. Kemudian Jabir bin Abdullah berkata, telah sampai kepadaku sebuah hadis yang aku tidak menghafalnya atau aku belum menghafalnya, tetapi engkau hafal akan hadis tersebut. Aku khawatir, ya, apabila aku meninggal atau mungkin anda meninggal duluan, aku belum bisa mendapatkan hadis tersebut. Dan tentunya kata beliau, idza mata asrudul ladzi yahmilul ilm mata ba'dul ilmi ma'ahu. Apabila seseorang yang di dadanya ada ilmu meninggal, maka sebagian ilmu pun akan ikut hilang. Jabir bin Abdullah ingin bersegera mengambil ilmu dari Abdullah bin Unais sebelum beliau meninggal atau sebelum beliau, artinya sebelum Jabir bin Abdullah meninggal. Artinya sebelum Abdullah bin Unais meninggal dan sebelum beliau, yakni Jabir bin Abdullah meninggal. Karena bisa jadi yang meninggal adalah Jabir bin Abdullah duluan. Sehingga beliau bergegas untuk mengambil ilmu dari Abdullah bin Unais walaupun sangat jauh sekali. Subhanallah, kata beliau, Abdullah Jabir bin Abdullah yusafiru masafatan azimatan kabirah li ajli hadithir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah melakukan safar dengan perjalanan yang sangat jauh, safar yang sangat jauh hanya untuk mengambil satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali pengagungan beliau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar pengagungan beliau terhadap ilmu syar'i. Apakah kita memiliki pengagungan seperti pengagungan tersebut? Fata'ammalu barakallahu fikum. Beliau berkata, perhatikanlah semoga Allah memberkahi antum semua. Bagaimana Jabir bin Abdullah berangkat dari Madinah, ya, setelah beliau membeli seekor unta untuk beliau tunggangi sebagai kendaraan safar beliau menuju ke Syam. Ya, hanya untuk mengambil satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setelah itu beliau pun pulang ke Madinah. Kemudian Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abdullah bin Unais menyampaikan hadisnya di mana isi hadisnya luar biasa sekali.
Kata Abdullah bin Unais, beliau berkata, Yahsyurullahun nasa, atau qala al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan hamba-hamba atau manusia. Uratan ghurlan buhma, dalam keadaan urah. Urah ini maksudnya telanjang. Di mana manusia Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan awal pertama kali, tidak berpakaian. Kama badakna awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami menciptakan awal pertama kali, kami kembalikan kembali, ya, kami kembalikan manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya, kalian datang kepada kami, kata Allah, dalam keadaan sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan kalian awwala marrah, di kali yang pertama. Jadi manusia, kata Rasulullah SAW, datang pada hari kiamat dalam keadaan urah, dalam keadaan telanjang. Kemudian ghurla, yang kedua, kondisi manusia kelak datang ke hari kiamat ghurla. Ghurla itu artinya ghairu makhtunin, dalam kondisi tidak berkhitan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam kondisi tidak berkhitan. Dan artinya mereka kembali ke asal penciptaan mereka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa arti buhma? Buhma itu adalah laisa ma'ahum syai'. Mereka tidak memiliki apapun. Yani mereka tidak punya apa-apa. Artinya mereka fakir. Tidak memiliki uang. Tidak memiliki harta benda. Harta dunia. Mereka tidak punya apa-apa. Dan itu di hari yang tidak ada dirham dan dinar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada mereka. Sampai didengar oleh makhluk yang jauh dan yang dekat. Dan Allah ta'ala berfirman, Anal malik, aku adalah raja. La yambagi li ahlil jannah, tidak selayaknya, tidak sepatutnya bagi penduduk surga untuk masuk surga, ketika ada salah satu dari penduduk neraka yang menuntut akan kezolimannya. Kemudian beliau berkata, ini hadis sangat mengerikan sekali. Kemudian juga, wala yambagi li ahadin min ahlin nar, tidak juga sepatutnya salah siapapun dari orang-orang yang telah ditetapkan menjadi penduduk api neraka untuk masuk neraka, selama ada orang dari ahlul jannah yang menuntutnya dari tindakan kezolimannya. Ini sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Apabila, kata beliau, ini nasihat kepada kita semua, ya, kaum muslimin dan muslimat yang Allah menyayangkan, apabila kita memiliki sesuatu, ya, atau tindakan, atau ada hak tetangga kita, ya, harus segera kita tunaikan. Juga misal kita punya kawan, ya, ada hak yang harus kita tunaikan, kita berikan segera di dunia ini. Apabila istri kita pun punya hak atas kita, misalkan kita berhutang pada istri kita, ya, hendaknya kita bersegera menunaikan di dunia ini sebelum kita datang pada hari kiamat, ya, karena semuanya akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adil. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seandainya manusia di saat itu tidak punya apa-apa, bagaimana mereka akan membayar hak-hak manusia di atas muka bumi yang mereka ambil, yang dulu di dunia yang mereka ambil? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, bil hasanati wasayyiat, membayarnya dengan amal-amal kebaikan atau sayyiat dengan amal-amal keburukan. Nas'ulullah as-salamah. Seseorang ketika memiliki kebaikan yang mana dulu di dunia beramal dengan amal soleh, kata beliau, kemudian dia datang di hari kiamat, ternyata dia memiliki kedzaliman kepada beberapa orang, amalan-amalan solehnya diberikan, dibagi-bagi kepada orang-orang yang dizaliminya, yakni ashabul hukum.
yang dia dolimi dan dia tunaikan di hari kiamat tersebut. Padahal kita tahu bahwa amal kebaikan merupakan harta yang paling besar, harta yang paling berharga di akhirat tersebut, di waktu tersebut, yang mana seseorang hendaknya bakhil atau sangat bakhil, sangat kikir, ya, di akhirat dari untuk menjaga amalannya. Tetapi ketika seseorang itu melakukan kezaliman di dunia, ya, maka dia harus membayar kezalimannya, hak manusia itu, dengan amal-amal solehnya. Dia memberikan amal-amal solehnya, kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang pernah didzaliminya. Fa idza faniyat hasanatuhu, kemudian apabila kebaikan-kebaikan atau amal-amal solehnya itu sudah habis, apa yang dilakukan? Dosa-dosa mereka, orang-orang yang didzalimi itu diambil, kemudian diberikan kepada orang tersebut, dan dia pun dilempar dalam neraka sebagaimana dalam hadis sahih Muslim. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, seorang muslim hendaknya memiliki rasa takut dalam hatinya ketika datang ke akhirat, ke negeri akhirat, dalam keadaan bangkrut dari kebaikan-kebaikannya. Dia membawa hak-hak manusia. Oleh karena itu, hendaknya dia mensucikan diri dari hal-hal tersebut di dunia ini sebelum terlambat. Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala berkata, ini kata beliau, kita hendaknya memperhatikan perkara yang asasi ini, ya, yang mana inilah yang aku pilih, ya, dalam kajian ini, ya, tentang ilmu. Kemudian beliau berkata, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu mereka memiliki ilmu, ya, pengetahuan tentang agama. Mereka tidak lalai, ya, tidak lalai walaupun satu hadis dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menyepelekan walaupun satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka begitu sangat mengagungkan. Mereka berangkat mengambil hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka membaca Al-Quran, memahami Al-Quran bukan hanya sekedar untuk tabaruk saja. Betul, kita boleh bertabaruk dengan Al-Quranul Karim, ya, tetapi kita juga harus mempelajarinya, mengamalkan isinya, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Begitu juga dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dulu, ya, mencari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk berbangga-bangga semata, tetapi untuk mereka pelajari ilmunya, agar mereka bisa mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada manusia. Ini merupakan perkara yang besar, dan tentunya kita bertanya pada diri kita semua, apakah kita memiliki semangat yang tinggi yang dimiliki oleh mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Kita harus bangun, ya, kita harus bangkit, di mana hendaknya setiap minggu atau setiap ahadnya, satu pekannya, kita harus memiliki beberapa hari atau setidaknya satu hari atau dua hari, ya, untuk belajar agama. Naam, manusia memiliki banyak perbedaan dalam urusan kerja mereka atau waktu mereka dalam menyibukkan diri mereka. Banyak di antara mereka yang mungkin memiliki pekerjaan yang mengambil waktu yang sangat banyak dari setiap pekannya. Tetapi perlu diingat bahwasannya kita harus semangat untuk belajar. Hendaknya kita harus punya waktu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kita semua yakin, ya, apabila kita makan, ya, artinya kebutuhan kita terhadap ilmu itu, dikata beliau, harusnya kita samakan seperti makan, ya, karena
menuntut ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makan sebenarnya. Kalau seseorang makan di pagi hari, pasti dia akan ingin makan di siang hari. Dia juga ingin makan malamnya, di malam harinya. Begitu seterusnya. Sebagaimana jasad ini butuh akan makanan, beliau berkata, maka rohani kita pun butuh akan makanan. Bahkan itu lebih besar lagi. Ya, yakni maksudnya adalah ilmu untuk rohani kita. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang menuntut ilmu. Imam Ahmad berkata, wajibun bal daruri, kata beliau. Menuntut ilmu merupakan kewajiban, bahkan sesuatu yang sangat daruri sekali. Ya. Seperti makan dan minum. Bahkan menuntut ilmu atau kita harus punya ilmu itu seperti nafas kita. Manusia setiap harinya butuh nafas. Ya. Nah, orang harus belajar agama sehingga punya ilmu agar tercukupi kebutuhan rohaninya. Kita tidak akan hidup bahagia, kata beliau, kecuali dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kita hendaknya mempelajari isi Al-Quranul Karim. Dan kita tidak akan bahagia kecuali dengan apa-apa yang ada di sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita pun belajar sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini kita akan selamat di negeri akhirat, dan Anda juga akan bisa menyelamatkan keluarga Anda dari di negeri akhirat kelak, ya, sehingga masyarakat menjadi sempurna. Kita minta kepada Allah Tabaraka wa Taala agar Allah menerima amalan kita semua dan meluruskan amal kita semua. Kemudian kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan semangat kepada diri kita untuk menuntut ilmu sehingga kita menjadi orang-orang yang sempurna, ya, dengan mengetahui apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan dengannya kita mengamalkan ilmu. Kemudian kita pun berharap kelak mendatangi hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, dan kita enggak mau amal-amal soleh kita dibagi begitu saja, ya, kepada orang-orang karena kedoliman kita. Allahu waliyut taufik, wallahu yatawallani wa iyyakum bihifdhihi. Dan beliau juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang gemar belajar, yang mengamalkan ilmunya. Dan beliau menutup kajian beliau dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala meridhoi kita semua ketika kita kembali, dan kita kembali ke negeri akhirat, maksud saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di pagi hari ini bermanfaat, khususnya untuk kami dan para pendengar dan para pemirsa sekalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatul Tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخواتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Hafizahullah dengan penerjemah Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Hafizahullah dalam pembahasan dari tema urgensi menuntut ilmu syar'i. Semoga nasihat yang telah kita simak semakin menyadarkan kita bahwa ilmu syar'i adalah cahaya yang membimbing setiap ucapan, amal, dan ibadah seorang muslim. Mari kita berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan, kemudahan, dan istiqomah untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, serta mengamalkan, menyebarkannya kepada keluarga dan kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekhani Ar-Rifai di Surat As-Saff dengan nomor urut surat ke-61. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa 'anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.

0: berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal, dia menjaga sholat dan banyak berzikir, tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih, tanpa mengeraskan suara. Kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya, zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
4: Apa itu? Musibah agama kita.
5: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan, atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas." Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, 'Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu.'" Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.

0: Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
0: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
0: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: atas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

0: وبقول شيطان رجيم فأين تذهبون.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو أفضل الدعاء لنفسه؟
3: الدعاء عبادة لله.
2: نعم.
3: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان دعاء النبي هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم. أي يؤتي العبد حسن الدنيا وأحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوج الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقي عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ.
4: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, la yaqul ahadukum allahumma ighfirli in syi't, allahumma arhamni in syi't, liya'zim almas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, atau mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, wal yu'adzim ar-raghbah, fa inna Allah la yata'adhamu syai'un a'tah. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah. Dan yang paling sempurna, lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaihi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikitpun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar. Dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Jadi dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah sallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan saleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal saleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal saleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar diri, tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal saleh dia dan amal saleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umroh saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bisawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islam afdal? Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama?" Beliau menjawab, "Ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablum minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak.

0: hablun minan nas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah SWT, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, "Tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Hiya finnar." Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, "Ummu mu'minin, ibunda kita." Cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, "Ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza." "Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini." Maksudnya, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini." Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. "Hasbuki min as-safiyyati kadza." Cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, "Sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj." Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menggibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, "Innahuma la yu'adzabani." Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya, manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? "Ala innahu kabir." "Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir." Ketahuilah sungguhnya dia adalah besar. Allah. Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab perbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata, dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah asama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
3: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
2: Sudah ada yang terancam puso, Pak, atau gagal?
3: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
2: Jadi kalau dibiarkan justru?
3: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
1: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga, KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
4: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor. Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
5: Sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
1: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
7: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan gaji sekian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
8: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Di tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan, penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
9: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat di Kejagung terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
8: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
10: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
1: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
11: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diproyeksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
12: Sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma nomornya 4.200 siswa.
11: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
1: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
13: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
14: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya yang lebih kuat lagi. Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes, itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah karifan lokal Tatar Sunda. Kembali ke zaman dulu, provinsi Pajajaran.
13: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Faletehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
15: Nurun minal Qur'an.
16: Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
15: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
17: Qala Rasul
18: sallallahu alaihi wasallam.
19: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
20: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
15: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwata Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari tema menuntut hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh suami dalam permasalahan rumah tangga. Kami yang bertugas menjawabkan, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Para pendengar di Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul menuntut hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh suami dan membebani suami dengan hal-hal yang tidak mampu dipikul olehnya. Ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan rumah tangga itu ia senantiasa berlandaskan kepada sikap saling bantu-membantu, saling mengulurkan tangan, saling tolong-menolong, dan saling menutupi satu dengan yang lainnya. Didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kalian saling tolong-menolong, saling bantu-membantu di atas dasar kebaikan, atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tidak saling tolong-menolong atau saling bantu-bantu dalam hal perbuatan dosa dan juga sikap-sikap permusuhan. Ayat ini tentunya adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan hal ini harus kita terapkan dalam semua keadaan. Apatah lagi tentunya ketika kita dalam rumah tangga, antara suami dan istri, antara seorang ibu dengan bapak, dan juga tentunya dengan anak-anaknya, maka ada usaha, ada upaya bagi mereka semuanya untuk saling tolong-menolong dalam hal-hal kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak sebaliknya. Justru mereka saling tolong-menolong dalam hal keburukan dan sikap-sikap permusuhan. Yang hal ini tentunya harus dijauhkan dari seorang suami kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, sebaliknya juga dari seorang istri kepada suami dan juga tentunya kepada anak-anaknya. Ini yang harus difahami oleh semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua orang Islam. Jadi kehidupan rumah tangga itu harus dilandasi oleh sikap saling bantu-bantu, saling mengulurkan tangan, saling tolong-menolong, dan saling menutupi kekurangan, aib satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena sungguhnya suami istri itu adalah merupakan satu kesatuan, suatu struktur, ya, partner yang baik, ya. Dan ini tentu harus terus-menerus diupayakan adanya jalinan kerjasama, ya, adanya kesamaan paham, kesamaan pendapat, ya, kesamaan minat, kesamaan tujuan, sehingga dengan demikian akan terwujudkanlah rumah tangga yang baik itu. Namun sayangnya, kenyataan yang kita saksikan adalah sebagian istri merasa bahwa suaminya itu adalah merupakan kesempatan baginya untuk mendapatkan impian. Ya, ini yang ada pada sebagian daripada kaum wanita. Mereka merasa bahwa suaminya itu adalah merupakan kesempatan baginya untuk mendapatkan impiannya berupa apa? Berupa memperoleh kesenangan-kesenangan hidup. Ya. Ia berharap suaminya memiliki penghasilan yang besar, sehingga dengan demikian dia akan dapat meraih kemewahan. Dia akan dapat merebut kenikmatan dan kekayaan suaminya, dan juga kelapangan yang suami berikan kepadanya. Bagi istri-istri yang seperti ini, suami tidaklah lebih dari sosok manusia yang berkewajiban untuk mewujudkan kemauannya, memenuhi semua kebutuhannya. Hal ini tentunya masalah yang besar jika sekiranya seorang istri memiliki keinginan, harapan, dan niat yang seperti itu. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu watasaddaqu walbasu ma lam yukhalituhu israfun aw makhilatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian, watasaddaqu, dan bersedekahlah kalian, walbasu, dan berpakaianlah kalian, malam yukhalituhu israfun aw makhilatun, selagi semua itu, makan dan minum, bersedekah, berpakaian, yang tidak tercemari oleh sikap berlebihan atau kesombongan-kesombongan. Ini yang sepatutnya harus dicamkan oleh semua pihak. Rasulullah SAW mengingatkan hal itu kepada kita semuanya. Rasulullah membolehkan kita semua untuk makan, untuk minum, untuk bersedekah, tentu menggunakan pakaian yang baik, yang bagus, yang indah, namun dengan cara tidak berlebih-lebihan dan tidak ada kesombongan sedikit pun di dalamnya. Problem yang sering dialami adalah ketika harapan wanita itu tidak sebagaimana yang ia harapkan. Ketika suami tidak memiliki banyak harta, ketika suami terkendala oleh kemiskinan dan kekurangan, sehingga sang suami tidak mampu untuk mewujudkan harapan dan keinginan istrinya, sementara sang istri tidak memiliki sifat yang qanaah, bahkan waliyadzubillah sifatnya rakus dan tidak pernah terpuaskan, sehingga dari sifat yang buruk ini kemudian ia membebani suami yang tidak sanggup dengan perkara yang tidak sanggup dipenuhi oleh suaminya. Keinginannya terus dan terus disampaikan kepada sang suami. Bahkan ia berani dengan suara lantang agar suaminya memenuhi harapannya, keinginannya. Agar suaminya membelikan apa yang ia inginkan. Dan suami memenuhi apa yang ia sukai. Dalam kondisi yang kekurangan seperti ini, di mana suami miskin, tidak memiliki apa-apa, kekurangan modal untuk berniaga, untuk berusaha, sepatutnya istri mampu untuk menahan diri dari keinginannya untuk merasakan kemewahan hidup di dunia ini. Ia harus bersabar. Ia harus mampu menahan dirinya. Dan dia menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan baginya. Dan ia berusaha untuk terus menahan diri daripada kepahitan hidupnya. Dan hendaklah ia merasa qanaah. Dalam artian ia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataan yang kita saksikan, banyak sekali wanita-wanita atau istri-istri ketika ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, suami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang seperti itu. Kondisi hidup yang pas-pasan. Kondisi hidup yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa memenuhi keinginan-keinginan dan harapan-harapannya, maka tidak jarang kita jumpai istri merasa bosan hidup dengan suaminya. Dan ia merasa jengkel dengan keadaan suaminya. Bahkan waliyadzubillah, tidak jarang kita saksikan sang istri mencela suaminya karena kemiskinannya. Sang istri mengkritiknya karena kekurangannya. Dan tidak henti-hentinya ia menuntut suaminya memenuhi segala keinginan yang berlebihan tersebut. Hal ini waliyadzubillah bisa jadi karena ia ingin dirinya bisa menyamai teman-temannya, tempat di mana ia bergaul dengan teman-temannya yang mungkin kehidupannya jauh lebih baik dari dirinya. Ia memiliki keinginan untuk bisa menyamai sahabat-sahabatnya karena pergaulannya dengan orang-orang yang seperti itu. Sementara sang suami tidak memiliki kesanggupan. Hidup pas-pasan. Bahkan bisa jadi sang suami memiliki hutang yang banyak. Dan karena tuntutan-tuntutan istri, ia pun bekerja keras siang dan malam, walaupun hasilnya tidak mampu dan tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan istrinya tersebut. Waliyadu billah, nafsu yang mendorong pada keburukan tersebut membuat sang suami pada akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Bisa jadi ia kemudian menjadi orang yang melakukan pencurian-pencurian, atau bisa jadi ia pada akhirnya menyelewengkan jabatannya, menyelewengkan kerjaannya, pekerjaannya. Ia melakukan penggelapan-penggelapan. Ia melakukan hal-hal yang hina seperti mencuri atau korupsi atau melakukan penipuan-penipuan, penyelewengan dan tipu muslihat lainnya demi untuk dapat

dengan dunia, dengan sikap yang bermegah-megahan terhadap dunia, sehingga waliyadzubillah menjerumuskan sang suami ke dalam malapetaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan hadis ini oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah salah seorang di antara kalian memiliki hati yang pandai bersyukur, lisanan dzakiran, lisan yang terus berzikir, wa zaujatan mu'minatan, istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tu'inu ahadakum ala amril akhirah, yang dapat membantunya, membantu sang suami untuk meraih kebahagiaan akhirat. Sebab manakala istri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istri orang yang senantiasa mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dan taat kepada suaminya, maka tidak pernah terlintas dalam benaknya, tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk menjerumuskan suaminya ke dalam jurang kesesatan, ke dalam jurang api neraka jahanam, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hawa nafsu, hawa nafsunya. Istri yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan senantiasa qanaah, ia akan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya tanpa menuntut apapun. Istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan lebih memikirkan tentang akhiratnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Istri yang dapat membantu kalian, membantu suami, mendorong suami, bahu-membahu dengan suami untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam sahih Targhib wa Tarhib. Afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Harta yang paling baik adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang selalu zikrullah siang dan malam, pagi dan petang. Wa qalbun syakirun, dan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua keadaan, atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa zaujatun mu'minatun, dan istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istri yang yakin perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah nanti, yaitu istri yang tu'inuhu ala imanihi, yang senantiasa membantu keimanan suaminya, mendorong suaminya untuk menjadi orang yang berakhlak karimah, mendorong suaminya untuk menjadi orang yang sabar menghadapi ujian dan cobaan kehidupan duniawiyah, mendorong suaminya untuk menjadi orang yang saleh, mendorong suaminya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong suaminya untuk memiliki semangat untuk kehidupan hari akhir nanti. Jika ini terjadi, ada pada kita semuanya, subhanallah, maka rumah tangga kaum muslimin akan senantiasa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala.

senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ia bersabda pada hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi rahimahallahu taala dan disahihkan Imam Al-Albani rahimallahu dalam sahih Al-Jami'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa zaujatun salihatun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairun maktanazan nasu. Qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur, wa lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir, wa zaujatun salihatun, istri yang salihah. Istri yang salihah, subhanallah, maka istri yang salihah tu'inuka, akan menolongmu, ala amri dunyaka, dalam urusan duniamu, wa dinika, dan urusan agamamu. Ya, khairun maktatana zannas, khairun maktatana zannas, maka istri yang demikian adalah sebaik-baik perbendaharaan yang dimiliki oleh manusia. Istri yang seperti itu, istri yang salehah, istri yang senantiasa mendorong, istri yang senantiasa memberikan spirit, semangat pada suaminya untuk akhiratnya. Maka istri yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, adalah istri yang merupakan perbendaharaan yang paling baik yang dimiliki oleh manusia. Nah, inilah para pendengar dan pemirsa Rojak dimanapun antum semua berada. Semoga hadis-hadis itu memberikan satu peringatan bagi kita semuanya dan hikmah yang besar bagi kita semuanya, bahwa sungguhnya rumah tangga itu akan senantiasa menjadi baik jika sekiranya ada upaya untuk ta'awun ala birri wa taqwa, tidak senantiasa mendesak keinginan-keinginan dirinya agar suaminya melakukan hal-hal yang tidak mampu, tidak sanggup ia lakukan, sehingga pada akhirnya waliyadzubillah suami akan terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita semuanya sebagai orang-orang yang syakirina ala ni'amihi, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, dan kita bersabar atas ujian berupa kepapaan, kemiskinan dan keterpurukan, yang insyaallah dengan kesabaran itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan lipat gandakan pahalanya bagi kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melihara keluarga-keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan olehnya, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafinkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Assalamualaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah pembahasan Buyutun Mutmainnah, permasalahan rumah tangga dengan tema menuntut hal-hal yang tak bisa dilakukan suami, disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat pukul 13.41 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Mahir Al-Mu'aykoli di surat At-Taghabun dengan nomor urut surat ke-64. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: تسأل عن طاعة الوالدين وطاعة الزوج، أيهما مقدمة؟ هل تطيع المرأة زوجها ثم بعد ذلك تأتي طاعة الوالدين، أو طاعة الوالدين مقدمة في كل الأحوال؟
3: يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها كما يجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المقابل أمر الله عز وجل الزوجات بمراعاة حقوق الزوج وعدم النشوز. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون، إلى أن قال تعالى: فإن أطعنكم
2: فلا تبغوا
3: عليهن سبيلا. ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج وأن تتقرب لله عز وجل بذلك فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. وإذا تعارض أمر والد مع أمر الزوج، الأصل أن أمر الزوج يقدم، لكن ينبغي بكل من الوالد وكل من الزوج أن يتقي الله في هذه المرأة، بحيث لا يصدرون عليها أوامر متعارضة توقعها في حيرة وتوقعها في لبس، وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
4: Masalah mengutamakan ketaatan kepada suami atau mengutamakan ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri. Pertanyaannya, manakah yang dikedepankan antara taat kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya, sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jal, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun, sampai dengan firmannya, fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat. Wahjuruhun, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Jika mereka para istri sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah tidak berlawanan satu sama lain. Karena hal tersebut akan menjadi bingung para istri. Sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من الناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: فقلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل، هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة، هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم علي الشيخ.
4: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu?" وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi SAW menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus, yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain, tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا رواه البخاري.
8: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: Al-Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapat di bawahnya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai, yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara, dimanapun dia berada kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan, dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan, dia merasakan ada kesalahan, dia merasa ada kekeringan dalam hatinya, ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sedekah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallah ta'ala alam bisawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عبده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
1: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
1: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
1: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عَلِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. القرآن

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ar-rajulu ala dini khalilihi فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. رواه أبو داود والترمذي.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
1: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Al-Quran.

0: قال الرسول قال الرسول
1: صلى الله عليه الله وسلم
0: عليه وسلم
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: أبي يأمرني أن أقطع خالي بسبب خلاف صار بينهم بسبب أمي، على الرغم أن خالي أتاه يعتذر منه إلى البيت لكنه تعنت ورفض، ماذا أفعل؟ هل أقطع خالي وأنا أحبه ومن ثم تزعل أمي علي، أم لا أقطعه وأصير عاقا لأبي؟ ماذا أفعل؟ وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم.
7: جزاك الله خيرا. على كل حال والدك مخطئ الحقيقة في التعنت في في في في عدم الإصلاح ولا الحفاظ على الرحم وساعة الرحم، وهو لا شك أنه قد تحصل مشكلاته ولكنها تعالج. أما يتعنت الإنسان وتشدد فلا شك أنه ليس من الأمر المحمودة ولا من المعقولة، ولهذا يعني عليك لا شك المحافظة على حق أبيك وطاعته وبره والأدب معه، لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم، إنما يطاع في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية، وإنما تصل خالك إن شاء الله، وأيضا تحافظ على بر أبيك، ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك، والله أعلم.
6: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
8: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini? Padahal saya senang dengan beliau. Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah? Dan saya tetap durhaka kepadanya. Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Hamid hafizahullah ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini, maka bapak Anda termasuk orang yang sombong karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innamat ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan. Karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati. Sehingga tidak boleh Anda taati. Dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda, serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda, dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bismillah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاء. نور من القرآن. وَنُنَزِّلُ

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatu min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat. Berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات.
6: إذاعة القرآن الكريم.
2: قال الرسول
7: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terjadi,

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
2: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini di kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Situ Durur Min Usuli Ahlil Asar. Kami hadirkan ke ruang darah Anda. Kita merojah kembali selama satu jam ke depan. Kami ucapkan selamat menyimak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para pemirsa Rojak TV dimanapun antum berada, insyaallah kita masih bersama kitab Sittud Durar min Usuli Ahli al-Athar yang ditulis oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdul Malik Al-Jazairi Hafizahullah. Masih pada pembahasan mutiara yang pertama, pondasi yang pertama di antara pondasi-pondasi Ahlu Sunnah, Ahlul Hadis, yang membedakan antara mereka dengan yang lain, yaitu tentang pondasi Tauhid. Dan masih pada pembahasan yang sebelumnya yang berkaitan dengan masalah riya pada halaman yang ke-37. Setelah beliau menyebutkan tentang definisi ikhlas, karena masalah ikhlas, masalah riya ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini juga termasuk yang dibicarakan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ahlul Athar. Ketika mereka membahas tentang Tauhid, bukan saja mengingatkan manusia dari kesyirikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi mereka juga membicarakan tentang masalah syirik yang kecil. Di antaranya adalah riya. Meskipun dia adalah syirik yang kecil, tetapi dia adalah dosa yang besar. Bahkan sebagian ulama mereka menjelaskan bahwa syirik yang kecil ini lebih besar daripada dosa yang besar. Beliau mengatakan, hafizahullah, qala Bilal ibn Sa'ad, Berkata Bilal ibn Sa'ad, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا في السر. Janganlah engkau menjadi seorang wali Allah ketika bersama orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dia tampak soleh dan kelihatan taat kepada Allah di depan umum. Tetapi apa? Wa'aduwahu fisir. Tetapi dia menjadi musuh Allah di dalam keadaan tersembunyi. Ini adalah nasihat yang agung dari Bilal bin Sa'ad, bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya kita menjaga keikhlasan kita. Jangan sampai seorang zahirnya adalah kesolehan, tetapi ternyata di dalam hatinya dia adalah orang yang bermaksiat, karena dia menginginkan dengan amalan tersebut ujian dari manusia. Zahirnya seakan-akan dia adalah wali Allah, tetapi dalam batinnya ternyata dia bukan wali Allah. Dia menginginkan pahala selain dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, wa ta'riful akhiru lis-sidq muntaza'un min mithli qawli Allah Ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan definisi yang terakhir untuk as-sidq, yaitu kejujuran, diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau definisi yang lain, atau definisi yang terakhir, dari kejujuran adalah diambil dari firman Allah, yaitu untuk memahaminya, kita memahami firman Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menyembunyikan sedekah tersebut, atau kalian berikan sedekah tersebut kepada, dan kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang yang fakir, kalian sembunyikan, dan kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang yang fakir, bahwa khairul lakum, maka yang demikian adalah lebih baik bagi kalian. Wa in tukhfuha, yaitu kalian sembunyikan. Dan yang demikian tentunya lebih selamat bagi seseorang. Lebih selamat, lebih jauh dari riya. Dia memberikan sedekah dan tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan terkadang orang fakirnya pun juga tidak tahu siapa yang memberi. Bagaimana ini dilakukan oleh sebagian salaf. Ya, sebagian mereka setiap malam keliling ke rumah orang-orang yang membutuhkan, kemudian menaruh makanan pokok di depan rumahnya, dan mereka tidak tahu di pagi hari siapa yang telah memberikan makanan kepada mereka di malam harinya. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan adalah pahala dari Allah semata. Tidak ingin dilihat oleh manusia, bahkan tidak ingin diketahui oleh orang yang diberi sedekah. Maka inilah as-sidq, inilah kejujuran. Kejujuran bersama Allah. Sama antara zahirnya dan batinnya. Zahirnya memberi karena Allah, dan batinnya juga memberi karena Allah. Bahwa sifatu أحد السبعة الذين يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Kejujuran ini adalah sifat atau satu di antara atau sifat salah seorang di antara 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 7 golongan yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan di padang mahsyar di saat matahari didekatkan dan tidak ada di sana tempat berteduh. Tidak ada di sana pohon-pohonan, tidak ada di sana gedung. Tidak ada di sana tempat berteduh kecuali teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin masing-masing dari kita termasuk di antara 7 golongan tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah kama qala sallallahu alaihi wasallam wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Adalah seorang yang dia bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminah, sehingga tangan kanan seseorang atau tangan kiri seseorang tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maksudnya adalah demikian menyembunyikannya dia. Sampai ketika dia memberi, tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tangan kirinya saja yang satu badan, ya, dan dia sama-sama tangan, tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Nah, ini menunjukkan bagaimana dia menjadi orang yang shadiq, bagaimana dia menjadi orang yang menyembunyikan amalannya. Para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, di sini tentunya waqfah, ya, sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Jangan semua amalan kita nampakkan kepada orang lain. Justru asalnya yang namanya amalan ini kita berusaha untuk menyembunyikannya, supaya kita lebih ikhlas, supaya kita lebih banyak pahalanya. Kalau memang ada di sana amalan yang mau tidak mau harus kita nampakkan, atau kita melihat di sana ada maslahat, kebaikan yang kita harapkan, maka tidak masalah seseorang menampakkan dan terus dia berusaha untuk tetap ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wan-nasu yanshatuna li satri sayyi'atihim ma la yanshatuna li satri hasanatihim. Manusia, mereka bersemangat untuk menutup kejelekan-kejelekan mereka, apa yang mereka tidak bersemangat dalam menutup kebaikan-kebaikan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika mereka, yaitu manusia, memiliki keburukan, kejelekan, aib, maka mereka, semangat mereka untuk menutupi keburukan tersebut lebih besar daripada semangat mereka untuk menutupi kebaikan. Kemudian beliau mengatakan li'annahum yuriduna bidzalika ay yakuma lahum jahun 'inda ghairihim. Kenapa demikian sifat manusia? Karena mereka menginginkan, ya, dengan yang demikian memiliki kedudukan di sisi manusia yang lain. Ya, mereka menginginkan untuk memiliki kedudukan di depan manusia yang lain. Kemudian beliau mengatakan bal tara katsiran minhum yanshatuna fil jalwah. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya manusia secara umum mereka lebih bersemangat untuk menutup kejelekan mereka daripada menutup amal baik mereka. Kenapa demikian? Karena mereka ingin memiliki kedudukan di mata manusia yang lain. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau memang demikian, Ya, mereka lebih senang untuk beramal di depan umum. Karena ketika mereka beramal di depan umum, dilihat oleh manusia yang lain, maka dia akan mendapatkan kedudukan di depan manusia. Ketika dia sendirian, dia malas. Bal tara katsiran minhum yanshatuna fil jalwah. Syekh mengatakan, kamu melihat banyak di antara mereka semangat ketika dalam keadaan bersama orang lain. Wa yaksaluna fil khalwah, tapi ketika dalam keadaan sendiri, maka dia bermalas-malasan. Walidzalika qila, oleh karena itu ada yang mengatakan, al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwah. Ada yang mengatakan bahwa ikhlas adalah engkau tidak mencari atas amalanmu seorang saksi selain Allah. Engkau tidak mencari di atas amalanmu seorang saksi selain Allah Azza wa Jalla. Dia beramal dan dia hanya menjadikan atau menginginkan Allah sebagai saksi yang melihatnya. Kemudian beliau mengatakan wala mujazian il siwah, dan dia tidak mengharapkan zat yang membalas amalan tersebut kecuali Allah saja. Tentunya ini adalah ucapan yang indah, ya, dari sebagian ulama, bahwasanya ikhlas adalah engkau tidak mencari atas amalanmu seorang saksi kecuali Allah saja, dan tidak mencari yang membalas amalanmu kecuali Allah saja. Demikian, yang namanya keikhlasan itu hanya mengharap ridha Allah. Dan dia tidak peduli apakah dia dilihat oleh manusia atau tidak dilihat oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan, وَالنَّاسُ وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَ يَجْتَهِدُ لِسَتْرِ حَسَنَاتِهِ عَنِ الْخَلْقِ كَمَا يَجْتَهِدُ لِسَتْرِ سَيِّئَاتِهِ عَنْهُمْ لَبَلَغَ دَرَجَاتِ الْمُخْلِصِينَ. Seandainya seseorang bersungguh-sungguh dalam menutupi kebaikan-kebaikannya, dia bersungguh-sungguh dalam menutupi kebaikan-kebaikannya dari manusia, sebagaimana dia bersungguh-sungguh dalam menutupi aibnya dari manusia, misalnya mereka akan sampai derajat yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas. Seandainya seseorang berusaha untuk menutupi kebaikan-kebaikannya, artinya dia berusaha untuk sir dalam beramal saleh, berusaha supaya tidak dilihat oleh orang lain, dan dia bersungguh-sungguh menutupi seperti yang dilakukan oleh sebagian salaf. Jika dia membaca Al-Quran di kamarnya, kemudian dia mendengar ada pintu yang bergerak, seperti ada orang yang mau masuk, maka dia segera menjadikan mushafnya ini di bawah bantal. Ada di antara mereka yang sholat malam, berusaha bagaimana dia bangun, tidak ada yang mengetahui, termasuk istrinya sendiri. Kemudian ketika di akhir malam, maka dia kembali ke kasurnya. Kemudian ketika datang azan, maka dia berusaha seakan-akan dia bangun, seakan-akan dia baru bangun, dan manusia tidak tahu bahwasanya dia ternyata tadi malam sudah melakukan sholat malam. Ini contoh. Di antara contoh para salaf bagaimana mereka menutupi kebaikan-kebaikan mereka. Kama qala Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullah, sebagaimana ucapan Abu Hazim Salamah bin Dinar, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, Uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika. Hendaklah engkau menutupi, menyembunyikan di antara kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekanmu. Maksudnya berusahalah untuk menutupi, tidak menampakkan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekanmu. Nah, ini menjadi tentunya perhatian bagi kita semuanya tentang pentingnya kita menutup atau menyembunyikan amal soleh yang kita lakukan. Baqila al-ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanahu bilqasdi bita'ah. Ada yang mengatakan bahwasanya ikhlas adalah seseorang mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan di dalam maksud. Mengisahkan Allah di dalam maksud ketaatan dalam beribadah. Waqila tasfiyatul fi'li min mulahadhatil makhluqin. Di antara maknanya adalah membersihkan amalan dari perhatian makhluk. Membersihkan hati dari mencari perhatian manusia. Ini semuanya insyaAllah adalah termasuk definisi keikhlasan. Ikhlas adalah mengisahkan Allah dalam maksud, maka ini juga dinamakan dengan ikhlas. Orang yang membersihkan amalannya dari mencari perhatian manusia, ini juga merupakan makna dari ikhlas. Walidhalik qila li Sahl. Oleh karena itu dikatakan kepada Sahl. Dan Sahl yang dimaksud adalah Ibn Abdullah At-Tustari. Ayu syai'in asyaddu 'ala an-nafs? Ya. Ada yang bertanya kepada beliau dan mengatakan, apa hal yang paling berat bagi jiwa? Apa yang paling berat bagi jiwa? Apa yang paling susah untuk diobati? Yang ada di dalam diri kita masing-masing. Waqala al-ikhlas. Maka beliau mengatakan, ikhlas. Ini adalah yang paling berat. Li'annahu laysa laha fihi nasibun. Kenapa ikhlas ini adalah paling berat? Karena orang yang ikhlas, maka dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Tidak ada di sana pujian, tidak ada di sana kepuasan, ya, tidak ada di sana keinginan dunia. Maka ikhlas ini adalah sesuatu yang paling berat, karena tidak ada di sana bagian bagi manusia. Qala Abu Bakar Al-Marudi, berkata Abu Bakar Al-Marudi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah wa dhakara lahu as-sadaqa wal ikhlasa. Abu Bakar Al-Marudi

أئمة هذه الأمة يكرهون الشهرة. Oleh karena itu, imam-imam dahulu mereka membenci yang namanya popularitas. Ya. وَيُحِبُّونَ خُمُولَ الذِّكْرِ. Mereka ingin tidak disebut-sebut oleh manusia. Subhanallah. Demikian keadaan para imam-imam kita. رِعَايَةً مِنْهُمْ لِإِخْلَاسِهِمْ وَخَوْفًا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مِنْ فِتْنَةِ الْمَدَحِ. Karena ini untuk penjagaan bagi mereka terhadap keikhlasan mereka dan rasa takut terhadap hati-hati mereka supaya tidak terkena fitnah madah, yaitu fitnah senang dipuji oleh orang lain. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُبْتَلَى بِوَطْءِ عَقِبِهِ وَتَقْبِيلِ يَدِهِ. Ya, ada sebagian manusia itu mereka terfitnah ya dengan syuhrah ini. Bagaimana terfitnahnya? Man yubtala biwat'i aqibihi, ya dengan di antaranya adalah watakbili yadihi, yaitu dengan mencium tangannya. Wattawsi'ati lahu fil majlis, dan meluaskan untuk dia di dalam majlis. Wal isyarati ilaihi biddu'ai raja'a barakatih. Terfitnah dengan keterkenalan, popularitas ketika dia ada yang mengisyaratkan kepadanya supaya didoakan oleh si fulan. Ya, didoakan oleh si fulan. Karena mengharap berkahnya. Maka muncullah di dalam hatinya perasaan-perasaan yang tidak baik ketika ada orang yang mengatakan si fulan doanya mustajab, si fulan insyaallah orang yang berbarakah, maka muncullah di dalam hatinya perasaan-perasaan yang tidak baik, ingin dipuji oleh manusia. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, faman qalla nasibuhu minal ikhlas a'jabahu dzalika wa rubbama talabah. Jadi ada sebagian orang yang dia tergila-gila dengan popularitas sehingga dia pun senang dicium tangannya, dia senang diluaskan majelisnya, dia senang untuk diminta doa dan seterusnya. Maka barang siapa yang sedikit keikhlasan yang dia miliki, maka dia akan senang dengan perkara-perkara tersebut. Bahkan warubbama talabahu, mungkin saja dia mencari-cari. Justru malah menyuruh orang untuk mencium tangannya. Ya, menyuruh orang untuk memperluas majelisnya dan seterusnya. Qala Ahmad bin Zaid. Berkata Ahmad bin Zaid, kuntu amshi ma'a Ayyuba fayakhudhu bi fi turuqin inni la'ajabu kaifa ihtada laha firaran minan nas ayu qala hadha ayyub. Berkata Hamad bin Zaid, suatu saat aku berjalan bersama Ayyub, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani, gurunya. Maka tiba-tiba beliau mengambil tanganku. Mengambil diriku menuju ke sebuah jalan. Atau menuju ke jalan-jalan, gang-gang. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku terheran-heran bagaimana dia sampai ke jalan-jalan tersebut. Kok bisa orang seperti Ayub kok bisa menemukan gang-gang tadi? Kenapa? Kenapa beliau seperti itu? Firaran minan nas. Beliau berusaha lari dari manusia.

untuk lari dari manusia. Supaya tidak dikatakan hadza ayyub. Oh, ini adalah ayyub, ini adalah fulan, ini adalah fulan. Dia berusaha untuk mencari jalan yang kira-kira tidak banyak dilalui oleh manusia. Subhanallah. Di sini tentunya ada pelajaran yang sangat besar sekali bagi kita. Waqala aidan wa kana ayyub ya'khudhu bi fi tariqin wa hiya ab'ad. Terkadang, kata Hamad bin Zaid, Ayub ini mengambilku ke sebuah jalan dan itu adalah lebih jauh. Fa'akulu inna hadha akrab. Maka aku mengatakan, justru di sini lebih dekat. Kenapa kita milih yang jauh? Fa'yakulu inni attaqi hadhil majalis. Beliau mengatakan, aku berusaha untuk menjauhi tempat duduk tersebut. Karena kalau melewati jalan ini banyak orang yang sedang duduk. Wakana idza sallama yarudduna alaihi salaman fawqa ma yuraddu ala ghairihi. Dahulu apabila beliau mengucapkan salam, maka orang-orang yang duduk di situ mereka membalas salam Ayyub lebih dari salam yang dibalas kepada orang-orang yang lain. Dan beliau tidak ingin muncul di dalam diri beliau rasa riya tersebut. Akhirnya beliau pun menjauhi majelis-majelis tadi, mencari jalan yang lain. Fayaqul, kemudian beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menginginkan yang demikian. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menginginkan yang demikian. Maka ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Ya, kita mengambil sebab bagaimana supaya tidak muncul di dalam diri kita riya. Kalau misalnya ada sebabnya, tiba-tiba itu muncul, maka kita berdoa kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah supaya dijauhkan ya dari perbuatan tersebut atau dari sifat riya tersebut. Nah, dan berusaha untuk jujur kepada Allah. Seperti yang diucapkan oleh Ayub di sini, mengatakan Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu. Yaitu engkau tahu apa yang ada di dalam diriku, bahwasanya aku tidak menginginkan riya. Aku tidak menginginkan sum'ah. Waqala Abu Zur'ah Yahya ibn Abi Amr. Berkata Abu Zur'ah Yahya ibn Amr. Kharaja Ad-Dhahhak ibn Qais. Fastasqa bin-nas. Dahulu Dhahhak bin Qais keluar bersama orang unta, bersama orang-orang. Untuk apa? Untuk melakukan salat istisqa. Walam yumtaru walam yarau sahaban. Kemudian manusia tidak mendapatkan hujan. Bahkan mereka tidak melihat mendung. Berarti harapannya masih jauh. Faqala Dhahhak, "Aina Yazid bin Al-Aswad?" Berkata Dhuha, di mana Yazid bin Al-Aswad? Fi riwayah, falam yujibhu ahadun. Dalam sebagian riwayat, jika ada pertanyaan, mana Yazid bin Al-Aswad? Tidak ada yang menjawab. Thumma qala aina Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi. Di mana Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi? Azamtu alaihi in kana yasma'u kalami illa qama. Beliau mengatakan, saya sudah berjanji kalau dia mendengar ucapanku supaya dia berdiri. Faqala hadha ana. Kemudian beliau mengatakan, yaitu
Yazid Al-Aswad, beliau mengatakan, "Hada ana, saya di sini, atau ini saya." Qalakum, maka Ad-Dhahhak mengatakan, "Berdirilah engkau. Fastashfi' lana Allah azza wa jalla ayyaskiana." Berdirilah engkau dan mohonlah kepada Allah untuk kami supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepada kami. Faqama, maka dia pun berdiri. Fa'atafa bi ra'sihi 'ala minkibaihi. Ya, maka dia pun berdiri, kemudian dia memiringkan kepalanya di atas dua bahunya. Ya, memiringkan kepalanya di atas kedua bahunya. Wahasara an dhira'ihi. Kemudian dia menyingkap kedua lengannya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Allahumma inna ibadaka ha'ula istashfa'u bi ilaik." Ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu mereka meminta kepadaku untuk supaya aku berdoa kepadamu. Istashfa'u bi ilaik. Jadi mereka meminta kepadaku untuk berdoa kepadamu. Fama da'a illa thalathan hatta umtiru, maka tidaklah beliau berdoa kecuali tiga kali saja. Ya, berdoa dengan tiga kali. Hatta umtiru mataran kadu yugrakuna minhu. Ya, akhirnya tidak lama setelah itu mereka mendapatkan hujan, hampir-hampir mereka tenggelam dengan hujan tersebut. Thumma qala inna hadha qad shaharani fa arihni minhu. Sesungguhnya si fulan, yaitu khalifah ini atau gubernur ini, dia telah menjadikan aku terkenal. Maka ya Allah, istirahatkan aku darinya. Ya, karena dia khawatir, benci dengan syuhrah. Dia ingin dikenal oleh Allah saja. Sehingga dia pun mengatakan, "Inna hadza qad shaharani," sesungguhnya ini telah menjadikan aku terkenal. "Fa arihni minhu," ya Allah, istirahatkan aku dari perkara ini. Fama labitha ba'da dhalika illa jum'ah hatta mat. Sehingga tidaklah berlalu setelah itu kecuali satu pekan saja, sehingga akhirnya dia pun meninggal dunia. Ya Allah SWT mengabulkan doanya, fa'arihni biha, sehingga beliau pun sudah tidak merasakan bahayanya hubbu syuhrah. Bahayanya hubbu syuhrah. Meninggal dunia seminggu setelah beliau berdoa dengan doa ini. Baik, ini masih ada satu halaman lagi, coba kita selesaikan. Wa ajma'u ta'rifin lil ikhlasi ra'aituhu. Definisi keikhlasan yang paling bagus. Definisi keikhlasan yang paling bagus yang aku lihat adalah, wa huwa jami'un li syattati ma sabaqa. Dan dia menggabungkan yang berpencar dari apa yang telah berlalu. Maqalahu Abu Uthman. Apa yang dikatakan oleh Abu Uthman? Sa'id bin Ismail rahimahullah, sidqu al-ikhlasi nisyanu ru'yatil khalqi lidawamin nazari ilal khaliqi. Ya, kejujuran dalam keikhlasan adalah ketika seseorang lupa penglihatan makhluk karena dia senantiasa melihat kepada Al-Khaliq. Jadi yang dia perhatikan adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga dia pun lupa dengan penglihatan makhluk kepada
dirinya. Wal ikhlasu an turida bi qalbika wa amalika wa fi'lika ridallah ta'ala khaufan min sakhatillah. Dan ikhlas adalah engkau menginginkan dengan hatimu dan juga amalanmu dan juga perbuatanmu ridha Allah, karena engkau merasa takut dari kemarahan Allah. Ka'annaka tarahu bihaqiqati amalika biannahu yaraka hatta yadhhaba al-ya'u an qalbika. Seakan-akan engkau melihat dia dengan hakikat dari amalan. Biannahu yarak, maksudnya dia, Allah SWT telah melihatmu. Sehingga hilang darinya sifat riya. Sehingga hilang darinya, dari hatinya, sifat riya tersebut. Ini juga masih dalam penjelasan tentang keikhlasan tadi. Thumma tadhkur minnatallahi alaik idh waffaqaka lidhalikal amal. Kemudian ingat-ingatlah karunia dari Allah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepadamu untuk melakukan amal saleh ini. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Hatta yadhhabal ujubu min qalbika. Kalau kita tahu bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan taufik dan dialah yang memberikan karunia, maka insya Allah akan hilang ujub di dalam hatimu. وَتَسْتَعْمِلُ الرِّفْقَ فِي عَمَلِكَ. Ya, sehingga akhirnya engkau pun menggunakan kelemah lembutan di dalam beramal. حَتَّى تَذْهَبَ الْعَجَلَةُ مِنْ قَلْبِكَ. Dan akhirnya hilanglah ketergesaan di dalam hatimu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ju'ila rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah." Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kelemah lembutan di dalam sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidaklah diambil dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Ya, ini penjelasan dari Sa'id bin Ismail bagaimana cara kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan kita. Qala Abu Utsman, berkata Abu Utsman, wal 'ajalatu ittiba'ul hawa war rifqu ittiba'us sunnah. Ini maksud dengan ketergesaan adalah mengikuti hawa nafsu. Dan kelemah lembutan adalah dengan mengikuti sunnah. Fa idza faraghta min amalik wa jalla qalbuka khaufan min Allah an yarudda 'alayka 'amalak fala yaqbaluhu mink. Beliau mengatakan, apabila engkau selesai dari amalanmu dan takut hatimu, takut kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan amalan, menolak amalan kita, kemudian tidak menerima dari kita, darimu. Qala Allah taala, Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu dalam firman Allah yang menunjukkan bahwasanya seseorang beramal dan dia takut apabila amalannya tidak diterima oleh Allah. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri dan hatinya dalam keadaan takut, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Rabb-nya. Man jama'a hadhil khisal al-arba'ata kana mukhlishan fi 'amalihi insyaallah. Dan barang siapa yang mengumpulkan empat sikap ini di dalam dirinya dalam keadaan dia ikhlas, maka wa man jama'a hadhil khisal al-arba'ah, barang siapa yang mengumpulkan sifat-sifat yang empat ini, maka dia adalah orang yang ikhlas di dalam amalannya insyaallah.
Yaitu apa? Yang pertama adalah ya, seperti yang disebutkan oleh di sini oleh Abu Utsman. Atau sebelumnya adalah Sa'id bin Ismail. Kemudian beliau mengatakan wa ta'ammal ha huna kaifa ja'ala ar-rifqa huwa ittiba' sunnah. Kemudian perhatikanlah di sini bagaimana beliau menjadikan pelan-pelan itu adalah termasuk mengikuti sunnah, karena tadi beliau mengatakan warifku ittiba'u sunnah, dan pelan-pelan itu adalah bagian dari mengikuti sunnah. Wadhalika anna nafsa tahwi au tahwa asya, dan demikian karena yang namanya jiwa itu menginginkan perkara-perkara, wa idza hawaitaha talabtaha ala ajal. Ya, kalau engkau sudah menginginkannya maka engkau akan mencarinya dengan tergesa-gesa. Li anna haddaha fihi, karena bagian bagi jiwa tersebut ada di dalamnya. Wa hadzal hawa la yaksiru suratahu illa ta'anni. Maka yang namanya keinginan ini, hawa nafsu ini, ya tidak memecahkan pagarnya kecuali dengan kita pelan-pelan. Wa bita'anni yatamakkanul mar'u min muraqabati amalihi bi'aini sunnah. Dan dengan pelan-pelan, maka seseorang mampu untuk mengawasi amalannya dengan mata sunnah. Kay yuwafiqa al-haq, supaya sama atau sesuai dengan kebenaran. La bi'aynil hawa, bukan dengan mata hawa nafsu. Walidhalika qala Ibrahim al-Khawwas, berkata Ibrahim al-Khawwas, al-ajalatu tamna'u min isabatil haq. Yang namanya tergesa-gesa, ini bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran atau menemui kebenaran. Wa'ala kullin fa'inna mawdu ikhlasi ad-dini lillah tawilu daini wa kathiru naini. Secara umum, sungguhnya kata beliau di akhir mutiara yang pertama ini, bahwa masalah keikhlasan di dalam agama ini adalah perkara yang panjang lebar dan banyak. Bal huwa a'zamu mawdu'ati dinina al-hanifi 'ala al-itlaq. Bahkan masalah ikhlas ini adalah termasuk pembahasan di dalam agama kita yang paling agung. Ya, secara mutlak yang paling agung adalah pembahasan tentang masalah ikhlas ini. Wa innama gharadhi huna huwa muhawalatul ilmami bihi min haythu usuluhu allati la yasaw ahadan at-tafriitu fiha. Tapi maksudku di sini hanyalah sekedar kita mencoba untuk mendatangkan hal-hal yang paling penting, yang tidak sepantasnya seseorang bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Wa huwa ma'a hadza ajallu man yuhitu bihi kitabun aw yasta'ibuhu khitabun. Meskipun demikian, sekali lagi, perkara ikhlas ini adalah perkara yang paling agung, yang dibahas oleh sebuah kitab atau yang di yang dibicarakan oleh manusia. Yang paling afdal, yang paling utama adalah tentang masalah keikhlasan ini. Baik, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita telah menyelesaikan mutiara yang pertama. Lihat bagaimana beliau Al-Fatihullah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid dan dakwah kepada tauhid, dan waspada dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, termasuk di antaranya adalah waspada dari riya. Maka insyaallah kita akan masuk pada pondasi yang kedua yang diberi judul oleh beliau dengan at-tariq.
wahidun. Al-aslu tsani, pondasi yang kedua, at-tariqu wahidun, jalan ini hanya satu. Maksudnya adalah jalan menuju Allah, jalan yang membimbing kita kepada kebahagiaan hanya ada satu. Kemudian beliau mulai menjelaskan dan mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dirimu, anna tariqa alladhi yadmanu laka ni'matal islami wahidun la yata'addad. Sesungguhnya jalan yang menjamin untukmu kenikmatan Islam, jalan yang menjamin untukmu kenikmatan Islam adalah wahidun la yata'addadu, hanyalah satu saja, tidak berjumlah, tidak berbilang. Karena Allah كتب الفلاح لحزب واحد فقط. Di antara alasannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kesuksesan, keberuntungan hanya untuk satu golongan saja. Allah tidak menulis kesuksesan untuk berbagai jenis golongan, tapi Allah hanya menetapkan keberuntungan untuk satu golongan saja. Faqala, Allah mengatakan, ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Dan hizb ini adalah mufrad, jamaknya adalah al-ahzab. Ulaika hizbullah, mereka ini adalah golongan Allah, satu saja. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah yang mereka membela Allah, mentauhidkan Allah, menolong agama Allah, mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah, maka ini adalah golongan Allah. Kata Allah, sesungguhnya golongan Allah mereka lah orang-orang yang beruntung, hanya satu saja. وكتب الغلبة لهذا الحزب. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya al-ghalabah, kemenangan, hanyalah untuk satu golongan ini. Al-falah, keberuntungan adalah untuk golongan ini, dan kemenangan adalah untuk golongan ini. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Nah, barang siapa yang loyal kepada Allah dan juga Rasulnya, cinta kepada Allah dan juga Rasulnya, menolong Allah dan juga Rasulnya, وَالَّذِينَ آمَنُوا, dan loyal kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki sama-sama iman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun loyal kepada orang-orang yang beriman tadi. Fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya hizbullah, golongan Allah, mereka lah orang-orang yang akan menang. Mereka yang dipastikan oleh Allah SWT, mereka akan menang, entah sekarang atau nanti. Ini adalah janji dari Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi. Dan siapa yang mencintai Allah dan juga Rasulnya, menolong Allah dan juga Rasulnya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan loyal kepada orang-orang yang beriman, maka mereka lah orang-orang yang akan menang. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Wa mahma bahatta fi kitabillahi wa sunnati rasulih
Sallallahu alaihi wasallam. Dan sejauh apapun engkau mencari di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, falan tajida tafriqal ummati ila jama'atin wa tahzibiha fi takattulatin illa madhmuman. Bagaimanapun kita mencari di dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita tidak akan menemukan bahwa memecah belah umat menjadi kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, dan menggolong-golongkan mereka menjadi blok-blok, menjadi golongan-golongan, illa mazmuman, kecuali tercela. Ini semakin menguatkan bahwasanya jalan yang diridhai oleh Allah itu hanya satu saja, dan bahwasanya perpecahan dalam banyak jalan, dalam banyak golongan, ini adalah suatu yang tercela. Kemudian beliau mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang tercelanya perpecahan, tercelanya jalan-jalan yang banyak. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT mengatakan, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Kita dilarang untuk seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana sifatnya? مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا, dari orang-orang yang mereka memecah-mecah agama mereka. Kenapa demikian? Ya karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang musyrikin, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah orang soleh pun berpecah-pecah. Ada yang menyembah Syekh Fulan, ada yang menyembah Syekh Fulan, masing-masing merasa kalau menyembah Syekh ini, maka ini lebih mujarab, ini lebih mustajab doanya, ini lebih dekat kepada Allah dan seterusnya. Ini farraqu dinahum. Ya, mereka memecah belah agama mereka. Nah, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, wa kanu syi'an. Mereka adalah orang-orang yang berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan masing-masing dari kelompok tersebut, hizab tersebut, bangga dengan kelompoknya. Bangga menganggap kelompoknya adalah yang terbaik, kemudian dia menghinakan kelompok yang lain. Padahal mereka di atas kebatilan. Mereka bukan berada di atas kebenaran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing dari kelompok tersebut bergembira dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Ini celaan. Perpecahan itu adalah celaan, bukan pujian. Bagaimana yukirru Rabbuna ummatan ala tashattuti ba'dama asamaha bihablihi? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, membiarkan, meridhai umat di atas perpecahan, sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjaga umat ini dengan talinya. Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dengan talinya, maksudnya adalah menyuruh mereka untuk bersatu dengan tali Allah, berpegang bersama dengan tali Allah supaya kita bersatu. Bagaimana? Setelah ini dikatakan bahwasanya Allah SWT senang kalau kita saling berpecah satu dengan yang lain, masing-masing memiliki jalannya menuju Allah. Ini suatu yang mustahil. Mustahil dalam satu ayat Allah SWT menyuruh kita bersatu, berpegang dengan talinya yang satu, kemudian di ayat yang lain Allah SWT ridha kalau kita berpecah-pecah, berahzab, berkelompok-kelompok.
saling berbeda satu dengan yang lain. Ini mustahil. Wa huwa yubarri'u nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minha, dari perpecahan tersebut. Hina takunu kadzalika wa tawa'adaha alaihi. Allah Subhanahu wa taala melepaskan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadikan beliau berlepas sendiri, menyuruh beliau untuk berlepas sendiri dari orang-orang yang berpecah belah di dalam agamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, yang memecah belah agamanya masih mengikuti hawa nafsunya. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya diikuti, yang tidak sesuai dia tinggalkan. Akhirnya mereka pun berpecah belah, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk salah satu di antara golongan-golongan yang berpecah belah tadi, maka jangan sampai kita mengikuti golongan-golongan tersebut. Karena yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bukan termasuk di antara golongan-golongan yang sesat tadi. Maka kita tinggalkan golongan-golongan tersebut dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama amruhum ila Allah, tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka, perkara mereka adalah kepada Allah. Kita serahkan mereka kepada Allah. Karena semuanya kita akan kembali kepada Allah. Yang dapat hidayah, yang sesat, semuanya akan kembali kepada Allah. Yang penting sudah kita sampaikan, sudah kita ajak. Innama amruhum ilallah. Urusan mereka adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Mereka akan kembali kepada Allah, kemudian Allah SWT akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Kemudian kembali beliau menguatkan dengan membawakan hadis Nabi SAW dari Muawiyah bin Abi Sufyan. An Muawiyah ibn Abi Sufyan, annahu qala, ala inna Rasulullah SAW qama fina. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di antara kami. Faqala, maka beliau mengatakan, ala inna man qablakum min ahli alkitab. Beliau berdiri di antara para sahabatnya dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli alkitab, iftaraku, mereka berpecah belah. Ini termasuk ilmu yang gaib yang Allah SWT berikan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mengabarkan kabar yang telah terjadi di masa lalu. Mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Ala thintaini wa sab'ina millah. 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu. Demikian pula umat ini, yaitu umat Islam, akan berpecah belah menjadi ala 73, menjadi 73 golongan. Lebih banyak daripada umat sebelumnya. Umat sebelumnya hanya 72. Kita menjadi 73. Kemudian beliau mengatakan thintani wa sab'una finnar. 72 golongan di antaranya adalah di dalam neraka, itu dengan sebab akidahnya yang rusak.
akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Dan bukanlah yang dimaksud mereka keluar dari agama Islam, karena di sini belum berbicara tentang umatnya, umat Islam yang masih statusnya sebagai Muslim. Cuma diancam di sini dengan neraka, sebabnya karena dia memiliki akidah yang menyimpang dari Islam, maka dia pun diancam dengan neraka. Wahidatun fil jannah, dan yang satu adalah di dalam surga. 72 di dalam neraka, yang satu di dalam surga. Wahiyal jama'atu, dan yang dimaksud dengan yang satu di sini adalah al-jama'ah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas di sini Nabi SAW mengatakan wa wahidatun fil jannah, satu aja yang masuk ke dalam surga. Artinya dia atau mereka ini berada di atas jalan Allah. Yang jalan ini menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah al-jamaah. Dan yang dimaksud dengan jamaah adalah jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengikuti dengan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan agama ini. Mereka berjamaah, mereka menjadi satu, berjamaah di atas jalan yang lurus. Maka inilah yang wa wahidatun fil jannah, satu di antara mereka adalah di dalam surga. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini dari beberapa paragraf di atas. Yang pertama, bahwasanya Islam hanya memiliki satu jalan keselamatan saja, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditempuh oleh para sahabat. Tidak ada jalan keselamatan selain jalan yang satu ini. Meskipun di sana orang-orang yang berjalan di atas jalan-jalan tersebut mengaku mereka adalah benar, selama itu di luar jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah jalan yang sesat. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa golongan Allah, Hizbullah, ciri mereka yang utama adalah mengikuti wahyu, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan fanatisme terhadap golongan. Karena mereka mengikuti wahyu, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil adalah larangan berpecah belah. Karena tadi kita melihat bersama ayat dan juga hadis menunjukkan bahwa perpecahan di dalam agama ini termasuk sifat orang-orang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. Kemudian juga termasuk sifat ahlul kitab. Iftaraqat al-yahudu wa al-nasara ala 72 millah. Ya, orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Nah, ini termasuk sunnahnya ahlul kitab. Maka jangan kita ikut-ikutan, jangan kita mengikuti jalannya orang-orang ahlul kitab. Ini bukan ciri umat Islam. Kewajiban untuk ittiba' terhadap sunnah Nabi SAW. Jika di masa fitnah banyak perselisihan, banyak perpecahan, al-muflih, orang yang beruntung, al-ghalib, orang yang menang, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus ini. Ini adalah janji Allah. Dan hadis yang terakhir menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-jamaah ini bukan jamaah yang
dipahami oleh sebagian membentuk sebuah jamaah tertentu, kemudian tinggal di tempat yang tersembunyi, kemudian membaiat salah seorang di antara mereka. Ini bukan jamaah yang dimaksud. Jamaah yang dimaksud seperti yang disebutkan dalam hadis ini, mereka adalah jamaahnya para sahabat, jamaahnya orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Sehingga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya hizbiyah, bahayanya fanatisme, membuat kelompok kemudian loyal dengan kelompok tersebut dan berlepas sendiri dari selain kelompoknya, padahal mereka adalah sesama umat Islam. Dan sampai kita terjerumus ke dalam hizbiyah, kewajiban kita adalah menjadi hizbullah. Ya, hizbullah dengan makna yang sebenarnya, bukan hizbullah sebuah nama dari aliran atau kelompok yang ada di negara tertentu. Hizbullah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, golongan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang loyal kepada Allah, loyal kepada Rasulullah, menjalankan syariat Allah. Kemudian beliau mengatakan, qala al-amir as-san'ani rahimahullah, berkata al-amir as-san'ani, seorang ulama, semoga Allah merahmati beliau, laisa dhikrul adadi fil hadithi li bayani kathratil halikin, bukanlah penyebutan jumlah di dalam hadis, masalah hadis iftiraqul ummah, bukanlah maksudnya menyebutkan jumlah tadi 73 golongan untuk menunjukkan banyaknya orang-orang yang celaka, bukan. Wa innama huwa li bayan ittisa'i turuqid dhalal wa syu'abiha, akan tapi maksudnya adalah menjelaskan tentang luasnya jalan-jalan kesesatan. Luasnya jalan-jalan kesesatan. Dan luasnya cabang-cabang jalan kesesatan. Jadi kalau orang mau binasa, mau celaka, itu banyak jalannya. Tapi kalau mau selamat, ya hanya satu saja. Jalan kesesatan itu banyak. Wa wahdati tariqil haqq, dan Allah SWT ingin menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu saja. Nadhiru dhalika ma dhakarahu a'immatu tafsir bi qawlih, yang semisal dengan ini adalah yang disebutkan oleh para imam ahli tafsir dalam firman Allah, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. As-subul ini adalah jalan-jalan yang lain, jamak dari as-sabil. Fatafarraqu bikum an sabili, akhirnya kalian nanti akan berpecah belah satu dengan yang lain. Ya, kalau masing-masing dari kita mengikuti hawa nafsunya, ikut tarekat ini, ikut aliran ini dan seterusnya, ya nanti yang terjadi adalah kita akan berpecah belah. Berbeda kalau kita sepakat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang diutus kepada kita untuk mengajarkan kepada kita akidah, mengajarkan kepada kita tata cara ibadah. Maka semuanya akan bersatu di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh mengatakan annahu jam'u subuli al-manhi al-ittiba'iha li bayani tasha'ubi turuq ad-dhalal wa kathratiha wa si'atiha. Annahu jama'a subul. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menjama' as-subul. As-subul ini adalah jama' dari as-sabil. Kalau as-sabil satu saja, kalau as-subul ini banyak.
Allah mengatakan, wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti as-subul. Maka Allah SWT menjama' as-subul al-manhiya an-tiba'iha, yang kita dilarang untuk mengikutinya. Karena Allah mengatakan, wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti. Jadi dia memang banyak, dan kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Libayani tasya'ubi turukin dhalali wa kathratiha wa si'atiha. Ini semua adalah untuk menjelaskan bercabang-cabangnya jalan kesesatan. Ya, kalau mau sesat banyak jalannya. Dan banyaknya dan juga luasnya. Wa afrada sabilal huda wal haqqi liwahdatihi aw liwahdatihi wa adami ta'addudihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengifradkan, yaitu menjadikan lafadznya adalah satu saja, tunggal, as-sabil. Kenapa demikian? Karena dia memang liwahdatihi, karena memang dia hanyalah satu saja. Wa adami ta'addudihi, dan dia tidak berbilang. Nah, ini semakin jelas di sini bahwasanya jalan Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu saja. Jalan hidayah itu hanya satu saja. Adapun jalan-jalan yang sesat, maka ini adalah banyak sekali, banyak cabangnya. Tidak cukup sampai di situ, beliau kembali mendatangkan hadis. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Thumma qala hadha sabilullah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Dia membuat garis. Kemudian beliau mengatakan, hadha sabilullah, ini adalah jalan Allah. Kadang beliau sallallahu alaihi wasallam membuat permisalannya supaya kita ini ada bayangan, supaya kita ini lebih paham. Maka di sini beliau membuat khat, yang membuat sebuah garis yang lurus, kemudian mengatakan ini adalah jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang lain di kanan dan juga kirinya. Berarti garis yang lurus tadi berada di tengah, kanan dan juga kirinya dibuat oleh Nabi SAW garis-garis yang lain. Kemudian beliau mengatakan, thumma qala, kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, ini adalah jalan-jalan kesesatan. Banyak. Adapun jalan Allah hanya satu, jalan kesesatan banyak. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di dalam setiap jalan-jalan tadi ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Jadi syaitan berada di jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi. Ya, dan tujuannya adalah mengajak, ayo ke sini, ayo melewati jalanku. Dia berusaha untuk menggoda, membisikkan, menipu, dan tidak peduli kemana orang yang berada di atas jalan yang lurus ini tergelincir. Entah itu tergelincir ke kanan atau tergelincir ke kiri. Yang penting mereka tergelincir. Itu target iblis, target syaitan. Summa qara'a, kemudian belum membaca firman Allah dalam surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul wa tafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka adalah kalian mengikuti jalan ini, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena itu akan memecah belah diri kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, semakin jelas bagi kita apa yang diinginkan oleh mu'alif di sini, penjelasan bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu saja.
Jangan kita meyakini bahwasanya jalan Allah ini banyak, kemudian terserah bagi kita mau mengambil jalan yang mana saja. Satu, kalau kita ingin selamat, maka kita harus melewati jalan yang satu ini. Fadalla hadha al-hadith bi nassihi ala anna tariq wahid. Maka hadis ini menunjukkan atau jelas menunjukkan bahwasanya jalan itu adalah satu saja. Kemudian kita baca dan nukilan terakhir mungkin di dalam pertemuan ini ucapan dari Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa hadha li anna at-tariq al-musila ila Allah wahid. Yang demikian karena jalan yang menyampaikan kita kepada Allah hanyalah satu saja. Wa huwa ma ba'atsa bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Dan satu jalan ini adalah syariat yang dengannya Allah mengutus para rasul dan dengannya Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya. Jadi jalan yang lurus tadi Allah tunjukkan kepada kita dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab. Isinya adalah jalan yang lurus. Yang telah diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Maka di dalamnya ada As-Siratul Mustaqim. Karena siapa yang ingin hidayah kepada jalan yang lurus, maka dia kembali kepada Al-Quran. Wala yasilu ilahi ahadun illa min hadhihi tariq. Maka tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali dia harus melewati jalan ini. Mencari jalan mana saja, sebagus apapun, maka dia tidak akan nyampe kalau tidak melewati jalan yang satu ini. Walau atannasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli bab. Meskipun manusia mencari berbagai jalan dan membuka semua pintu, fatturuqu alaihim masdudah wal abwabu alaihim mughlaqah. Maka jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang tertutup. Pintu-pintu tersebut adalah pintu-pintu yang tertutup. Maksudnya adalah tertutup, tidak sampai atau tidak menyampaikan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Illa min hadzal tariqil wahid, kecuali melalui jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah musilun illallah, musilun illallah. Karena sungguhnya, maka sesungguhnya jalan yang satu ini itulah yang nyambung kepada Allah. Yang lainnya enggak nyambung. Yang nyambung adalah satu jalan ini. Musilun illallah akan menyampaikan kita kepada Allah. Adapun yang lain, maka tidak akan menyampaikan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ini adalah penjelasan-penjelasan dari beliau yang semakin menguatkan bahwa jalan menuju Allah itu hanyalah satu saja, yaitu yang dibawa oleh para nabi. Dan semua jalan selain yang dibawa oleh para nabi adalah jalan kesesatan. Kemudian di antara hal yang penting yang kita ambil di sini bahwa banyak di sana kelompok-kelompok, banyak di sana metode-metode ibadah. Dan banyaknya kelompok ini. Dan banyaknya metode-metode ibadah ini bukan berarti itu adalah sesuatu yang benar. Bahkan seringnya itu adalah sesuatu yang menyimpang dari manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sabar dan istiqomah. Sabar dan juga istiqomah di atas jalan yang lurus. Kalau memang ini adalah jalan satu-satunya yang menyampaikan kita kepada Allah, maka kita bersabar dalam menempuh jalan ini. Bagaimanapun rintangan, mungkin kita diuji dengan ekonomi, mungkin kita diuji oleh keluarga,

0: Di antara faedah yang bisa kita ambil juga bahwasanya yang namanya perpecahan ini azab. Perpecahannya adalah azab, bukan rahmat seperti yang diungkapkan oleh sebagian. Azab Allah SWT mencela perpecahan. Ya, orang-orang yang meninggalkan jalan yang lurus, mengikuti jalan-jalan syaitan. Nah, insyaallah sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT mudahkan dan jaga kita semuanya untuk senantiasa berjalan di atas jalan Rasulullah SAW sampai kita meninggal dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan di kesempatan sore hari ini, mengantarkan kita menghabiskan waktu hingga pukul 17.36 waktu Indonesia Barat dengan mengikuti bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat bersama Ustaz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Situ Duror Min Usuli Ahli Al-Athar. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya mengenai jalan menuju Allah hanya satu, di mana telah ditunjukkan melewatinya, menjalaninya, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, contohkan, perintahkan, dan larang dari hal-hal yang terlarang kepada para sahabatnya Ridwanullah Alaihi Jami'an, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, sebagai guru, sebagai pembimbing dan suri teladan bagi para sahabat yang mereka melihat, mendengar serta mengamalkan secara langsung apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan dan dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi segala larangan yang Allah perintahkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Dengan demikian, jalan yang sepatutnya kita ambil adalah jalannya para sahabat Ridwanullah alaihi jami'an di dalam mengamalkan agama Islam ini secara kafah. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran tersebut dari para ulama, dari asatidah kita, dari kajian-kajian ilmiah yang kita simak bersama. Terima kasih atas kesungguhan dan kesediaan antum semuanya menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita akan simak kembali lantunan tilawah Al-Quranul Karim Mubarakah dari pembacaan surat Al-Insan bersama Qori Syekh Sya'ad Al-Qamili. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an. Wa nunazzil

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah, akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengaran di Rojin manapun Anda berada, kami sampaikan untuk di kesempatan pada maghrib yang sedianya atau biasa kami hadirkan kajian live bersama Ustaz Abdul Hazan MA Hafidhullah Ta'ala dari kajian yang biasa disampaikan mengenai tafsir Al-Quranul Karim di Masjid Agung Purbalingga. Qadarullah masyafa'al, kesempatan malam hari ini beliau berhalangan untuk kembali menyampaikan lanjutan pembahasan tafsir surat Abasa ayat yang selanjutnya. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah diberikan bersama beliau dari pembahasan tafsir surat Abasa ayat yang ke-22. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca beberapa ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita.

قتل الإنسان ما أكفره

0: عليكم.
1: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat ke-21. Apa bunyinya? Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah mewafatkan manusia, lalu menjadikannya dikuburkan. Itu ayat yang keberapa? 21. Malam hari ini kita akan membahas ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-22. Apa bunyinya? Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian apabila Allah berkehendak, maka Dia akan membangkitkan manusia. Apa hubungan antara ayat ke-21 dengan ayat ke-22? Jika ayat yang ke-21 itu berbicara tentang akhir kehidupan dunia, maka ayat yang ke-22 adalah berbicara tentang awal kehidupan akhirat. Kita ulangi, nggih. Apa korelasinya? Ayat yang ke-21 membahas tentang akhir kehidupan dunia, sedangkan ayat ke-22 membahas tentang awal kehidupan akhirat. Ayat ke-21 membahas tentang akhir kehidupan di dunia. Kapan kehidupan kita berakhir di dunia? Ketika mati. Thumma amatahu. Kemudian Allah matikan manusia. Fa'akbarah. Kemudian Allah bikin manusia itu dikubur. Itulah akhir kehidupan kita di dunia. Begitu kehidupan kita di dunia berakhir, apakah sudah selesai? Belum. Kita akan memulai kehidupan baru.

Kematian atau kebangkitan? Kebangkitan. Ada enggak orang yang enggak percaya dengan adanya kematian? Ada? Enggak ada. Orang ateis percaya enggak dengan adanya kematian? Percaya. Kenapa percaya? Deleng dewek. Bukan hanya ngelihat, tapi juga ngalami. Akan tetapi kebangkitan. Ada yang enggak percaya? Banyak. Disinilah kita belajar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ngajari manusia. Disinilah kita belajar bagaimana metode menyampaikan ilmu secara bertahap dan sistematis. Kok bisa, Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu yang kita ketahui sebagai jembatan untuk menyampaikan sesuatu yang belum kita ketahui. Allah menyampaikan sesuatu yang apa? Kita ketahui. Untuk dijadikan sebagai jembatan untuk menyampaikan sesuatu yang belum diketahui. Apa sesuatu yang sudah diketahui? Kematian. Yang belum diketahui? Kebangkitan. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu yang disepakati oleh semua manusia. Apakah itu? Kematian. Untuk menyampaikan sesuatu yang masih diperdebatkan oleh sebagian orang, yaitu urusan kebangkitan. Diperdebatkan sebagian orang. Berarti bukan diperdebatkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau beriman, sepakat apa badan? Sepakat. Begitulah seharusnya cara mengajarkan ilmu. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, jangan ujuk-ujuk membahas sesuatu yang baru. Apalagi sesuatu yang menimbulkan polemik. Tapi awalilah pembahasan dengan menyampaikan sesuatu yang sudah disepakati, disetujui, diterima oleh semua orang. Karena biasanya cara yang seperti itu lebih gampang diterima. Itulah metode ngajar yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Dah, mari kita bahas ayat per ayat, kata per kata. Apa bunyi ayatnya? Thumma idza syaa ansyarah. Kita bahas thumma, habis itu kita bahas idza syaa, baru kemudian kita bahas ansyarah. Apa artinya summa? Kemudian. Dalam bahasa Arab, kata sambung punya ciri khas. Antara satu kata sambung dengan kata sambung lainnya punya ciri khas yang berbeda-beda. Summa dalam bahasa Arab itu adalah kata sambung yang menunjukkan at-tarakhi. Apa itu Ustadz at-tarakhi? At-tarakhi itu artinya ada jeda. Ada apa? Jeda. Jeda apa? Jeda waktu. Menunjukkan adanya jarak yang mungkin bisa panjang antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. Saya ulangi. Summa adalah kata sambung yang dalam bahasa Arab menunjukkan

0: menunjukkan makna at-tarakhi. Apa tadi at-tarakhi? Adanya jeda waktu. Dan mungkin jedanya itu nopo? Panjang dan lama. Antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. Pertanyaannya. Peristiwa pertama nopo? Kematian. Peristiwa kedua? Kebangkitan. Antara kematian dan kebangkitan, jaraknya lama. Jarak yang lama itu namanya alam barzakh. Sehingga ayat ini dengan sengaja menggunakan kata sambung thumma, bukan wa. Bukan apa? Wa. Nek wa apa? Dan. Bukan. Tapi Allah menggunakan kata sambung thumma sebagai bentuk isyarat kepada kita bahwa setelah mati untuk sampai ke hari kiamat kita akan nunggu waktu. Dan waktunya bisa jadi lama. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yaitu dalam surat Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kematian itu ada barzakh. Barzakh niku artinya pembatas. Barzakh itu artinya adalah dinding yang memisahkan antara dua alam. Alam nopo kali alam nopo. Alam dunia sama alam akhirat. Dinding pembatas itulah yang namanya alam barzakh. Berapa lama? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Pertanyaannya, hari kiamatnya kapan? Berarti orang di alam barzakh bisa 1000 tahun. Bisa 2000 tahun. Bisa 3000 tahun. Dan selama ribuan tahun itu ada dua kemungkinan. Dia mendapatkan nikmat atau dia diazab. Ada berapa kemungkinan? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mendapatkan nikmat karena amal-amal soleh yang dia kerjakan ketika di dunia. Sedangkan kemungkinan yang kedua, dia akan diazab karena dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan tanpa henti ketika dia hidup di dunia. Summa. Kelanjutannya apa? Idza syaa. Apa artinya idza syaa? Jadi ngamleng. Idza syaa apa artinya? Apabila dia berkehendak. Siapa? Allah. Apabila Allah berkehendak, maka Allah akan membangkitkan manusia. Apabila Allah berkehendak. Mungkin enggak muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kalau enggak berkehendak. Mungkin enggak pertanyaan itu muncul? Mungkin. Berarti sebenarnya kiamat itu beneran ada apa enggak? Kok sepi? Ada atau enggak? Kalau Allah berkehendak. Kalau enggak? Maknanya enggak seperti itu, jamaah. Maknanya enggak seperti itu. Jadi kalimat idza syaa itu bukan untuk menimbulkan keraguan. Bukan untuk menimbulkan ini mungkin atau tidak mungkin, bukan. Akan tetapi kalimat idza syaa ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan itu mutlak di tangan Allah. Kekuasaan tentang terjadinya hari kiamat itu tergantung kehendak dan kekuasaan Allah. Kalau ada orang yang bertanya, kapan hari kiamat terjadi? Maka jawabannya apa? Saat Allah menghendakinya. Apa? Saat Allah menghendakinya. Berarti kalau ditanya kapan, jangan dijawab tanggal rolas, bulan rolas, tahun rongewu rolas. Ada orang seperti itu? Ada? Kapan? Mien suku Maya ditemukan sebuah manuskrip dari suku Maya yang menunjukkan bahwa hari kiamat akan terjadi tanggal berapa? 12 bulan 12 tahun 2012. Begitu tanggal 11 pada mlebu bunker. Darane nek mlebu bunker kowe selamat iki kowe. Dan anehnya ada orang Islam yang percaya dengan ramalan itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ditanya kapan terjadi hari kiamat, bukan dijawab dengan tanggal. Bukan dijawab dengan tahun, tapi dijawab saat Allah berkehendak. Berarti waktu terjadinya hari kiamat itu kapannya yang tahu cuma siapa? Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah rahasia. Seandainya ada yang berhak mendapatkan bocoran rahasia itu adalah Nabi Muhammad SAW, manusia paling istimewa, dan malaikat Jibril, malaikat yang paling istimewa. Dan dua-duanya enggak tahu. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya mata sa'ah? Wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Kata malaikat Jibril. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Yang tahu yang mana? Dua-duanya enggak tahu. Ini padahal makhluk yang paling istimewa. Apa maning nyong karo jenengan? Apa maning dukun? Apa maning para tidak normal? Apalagi orang tidak pintar. Sing bener sing iki. Paranormal atau para tidak normal? Orang pintar atau orang tidak pintar? Yang tahu itu cuma siapa? Allah. Ustaz, kenapa kok disisipkan kata idza syaa di sini? Saat Allah berkehendak. Karena jamaah yang kami hormati, di zaman Rasul SAW, kaum musyrikin itu meragukan, bahkan menolak keyakinan tentang adanya apa? Hari kiamat. Apa alasannya? Kenapa mereka menolak? Karena menurut mereka ditunggu-tunggu enggak terjadi. Endi jere kiamat nganti seprene? Urung baik gitu. Kapan hari kiamat? Udah ditunggu lama, sampai sekarang belum juga. Wis dienteni kawit zaman buyut, sebelum buyut apa? Canggah, sebelum canggah? Uduk-uduk siwur. Waring, udah berapa dekade katanya hari kiamat sampai sekarang belum terjadi juga. Jadi mereka menganggap kalau ada penundaan artinya enggak ada. Maka dibantah sama Allah, hari kiamat itu bukan terserah Anda waktunya. Kapan terjadinya itu bukan karena keinginan kalian kapan terjadinya. Enggak. Tapi hari kiamat itu terjadinya dengan kehendak Allah. Kapan? Saat Allah berkehendak. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita jemaah. Bahwa Allah itu maha bijaksana untuk menentukan timing yang pas untuk sebuah kejadian. Dalam hal ini kejadian apa? Hari kiamat. Dan itu berlaku kepada semua peristiwa. Jangan pernah berdoa. Sering. Langsung dikabulkan. Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum. Pernah enggak njenengan aku wis ndonga deneng. Apa deneng? Kok sampai sekarang belum dikabulkan? Pernah jenengan bertanya seperti itu? Ora? Pernah. Bahkan ada sebagian orang berdoa sama ya Allah, mudah-mudahan di umur 20 tahun saya menikah. Di umur 25 tahun saya punya rumah. Di umur 30 tahun punya mobil. Di umur 40 tahun punya perusahaan. Nganti umur 40 tahun urung bojo, urung duwe anak, urung duwe rumah, urung duwe mobil. Gimana sih ya Allah? Saya udah berdoa dan saya doanya detil. Yang ngatur itu siapa? Kita itu bukan ngatur alam semesta. Kita itu bagian dari alam semesta yang diatur sama Allah. Wong diatur kok pengin ngatur. Setiap peristiwa yang paling tahu waktu yang paling tepatnya itu adalah Allah. Sehingga jangan kemudian ngatur-ngatur siapa? Allah. Kok kayak gini sih? Kok gak kayak gini sih? Harusnya kok kayak gini? Harusnya. Sehingga alam semesta siapa? Yang bikin alam semesta ini Allah. Yang maha bijaksana. Jadi kita yang ilmunya serba terbatas ini jangan kemudian sok-sokan ngatur alam semesta ini. Oke. Summa idza syaa. Kata terakhir apa? Ansyarah. Apa artinya ansyarah? Allah membangkitkan siapa? Manusia. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia. Seperti apa proses kebangkitan tersebut? Proses kebangkitan itu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam ta'kuluhul ard." Setiap manusia akan dimakan tanah. Dimakan itu maksudnya apa? Hancur. Semua tubuh kita akan hancur dimakan tanah. Illa ajbad dhanab. Kecuali satu bagian. Bagian itu namanya tulang ekor. Apa? Tulang ekor. Minhu yambut. Dari tulang ekor inilah manusia akan tumbuh kembali. Dari apa? Tulang ekor. Bagaimana proses tumbuhnya? Wa yursilullahu ma'al hayah. Saat Allah menghendaki terjadinya hari kebangkitan, maka Allah akan menurunkan air kehidupan. Apa? Air kehidupan. Hujan. Allah turunkan ke semua permukaan bumi. Fayambutuna fihi nabatal khadir. Begitu air kehidupan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tubuh manusia akan tumbuh secara berangsur-angsur. Seperti tumbuhnya tanaman. Pertama kali muncul tunas. Setelah itu ada apanya? Daunnya. Terus tambah besar. Begitulah tubuh kita akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha akhrajatil ajsad. Hatta idha ukhrijatil ajsadu. Arsalallahul arwah. Begitu tubuh kita semua sempurna. Dan muncul dari muka bumi. Maka Allah akan mengirimkan ruh-ruh kita semuanya. Jadi begitu tubuhnya sudah napa? Sempurna. Allah kirim napa? Ruh. Wa kana kullu ruhin asra'a ila sahibihi minat tarf. Dan setiap ruh akan kembali ke tubuhnya lebih cepat daripada kedipan mata. Tahu kedip? Berapa menit? Detik. Hitungan detik. Bahkan kurang dari sedetik. Kira kewalik Ustaz. Nek jenengan lah iya. Kalau kita yang kembalikan kewalik-walik. Wong sendal be. Kualik. Padahal kalau nganggo sendal wis pirang tahun. Pertanyaannya, ada berapa miliar manusia? Mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semuanya akan kembali ke tubuhnya masing-masing lebih cepat daripada kedipan mata. Thumma yunfakhu fis-sur. Ketika nyawa dan ruh sudah kembali ke tubuhnya masing-masing, saat itulah ditiupkan sangkakala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'idha hum qiyamun yanzuru. Dan tiba-tiba semua manusia berdiri dan menunggu datangnya proses hisab. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Berarti jamaah yang kami hormati, kita harus sering-sering mengingat adanya hari kebangkitan. Kenapa coba? Sering-sering mengingat akhirat. Kenapa? Ben sadar. ben tobat, ben semangat. Semangat ngapain? Beribadah. Urip kita ora suwe. Hidup kita di dunia itu enggak lama. Berapa tahun? 60. Oh iya, njenengan yakin kudu suwe tok? Mungkin enggak hidup kita tinggal 1 jam? Bahkan mungkin aja hidup kita tinggal 1 menit. Berarti kalau hidup kita tinggal 1 menit, kita itu disuruh beribadah sampai 1 menit ke depan. Kok bisa-bisanya saya dan jenengan lalai? Kemudian mengatakan, orang sedekah pak, ngesuk baik. Seakan-akan dia sudah mendapatkan bocoran, besok masih hidup. Dari mana? Jenengan arep tobat kapan? Engko nek wis tua. Masya Allah. Apa yang gane urip nganti? Tua. Ketika kita mengingat tentang adanya hari kebangkitan, kita jadi lebih semangat untuk beribadah. Melakukan kebaikan. Di waktu yang sama, ketika kita mengingat adanya kematian, adanya hari kebangkitan, kita akan lebih bisa ngerem. Dari nopo? Dari maksiat. Kenapa? Karena kita yakin bahwa nanti di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan semuanya ditulis dan ditimbang nanti di hari kiamat. Jenengan sehari pakai HP berapa jam? Berapa jam? 5 jam. Selama 5 jam itu yang dipakai buat dapat pahala berapa jam? Bisa kaya bela sing dinggo ngrungokaken pengajian mesti. Dari 5 jam itu yang dipakai buat dengerin pengajian berapa jam? Orang nana ustaz. Astagfirullah. Ana ustaz lumayan pira? Seprapa jam? Seprapat jam dipakai buat dengerin pengajian. Sisanya berapa? 4 jam 45 menit dipakai untuk apa? Nonton Facebookan, YouTubean, Instagraman, TikTokan, apa mending? Game nganti dirijine keriting. Dari 4 jam lebih itu yang menghasilkan dosa berapa? Dan itu nanti akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4 jam kita ngumpulin dosa, seperempat jam kita ngumpulin pahala. Kalau ditimbang kira-kira gimana? Mana yang lebih berat? Pahala kita atau dosa kita? Itulah pentingnya kita mengingat adanya hari kebangkitan. Sehingga kalau hari ini kita masih terlena, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahwa pola hidup kita selama ini belum ideal. Kini kita ini belum baik-baik amat. Kita masih banyak kekurangannya. Masih ada ibadah-ibadah yang belum kita kerjakan. Masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Dan itu tujuannya kita ngaji. Jadi manfaatnya kita itu ngaji seperti ini. Itu untuk memperbaiki diri. Lah terus kalau setelah ngaji gak ada perubahan. Gue ngapa? Ngaji. Oh ya wis berarti ngesuk rosa? Mangkat. Ya salah. Bukan seperti itu solusinya. Solusinya besok memperbaiki diri. Begitu enggak? Semoga kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, warahimani warahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda menyimak siaran kami. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan dalam format rekaman bersama Ustaz Abdul Azzan MA Hafidhullah Ta'ala telah kami rekam di beberapa pertemuan yang telah lalu. Tafsir surat Abasa ayat yang ke-22 mengantarkan kita sampai pada pukul 19.06 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya dari awal hingga akhir pelajaran ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan, serta hidayah hingga ilmu tersebut menjadi kebermanfaatan untuk kehidupan kita di dunia dan keselamatan kehidupan di akhirat nanti. Allahumma amin. Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini kami hadirkan kembali jeda juga kumandang adzan untuk sholat Isya wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya? Dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: الغضب.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قَالَ الرَّسُولُ
1: قَالَ الرَّسُولُ
0: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa lah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, mendengar radio Roja dimanapun anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Berikut insyaAllah kami akan hadirkan kajian dan bimbingan lisan Arabiyah atau lisan Arab bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Syih Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cinasi Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke jilid yang kelima, pembahasan yang baru dari beberapa kitab yang telah beliau jelaskan. Hingga saat ini kita masuk pada jilid yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semuanya memahami pelajaran ini. Kepada Ustaz kami persilakan, fadhil tafadhal maskuran ya Ustaz.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: صاحب البيانات وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. أما بعد، para ikhwah dan para pemirsa Raja TV, asani Allah wa iyyakum jami'an. Malam ini insyaallah kita masuk kepada jilid yang kelima dari kitab Lisan Arabi. Jilid kelima ini saya tuntaskan bertepatan 1 Ramadan 1443 Hijriah, bertepatan 3 April 2022 Hijriah, 2022 Masehi. Lebih kurang 4 tahun yang lalu. InsyaAllah, wahda pertama ini merupakan rangkuman tanda i'rab. Jadi materi yang mudah, ya. Materi mudah yang sudah kita pelajari di sini dirangkum. Ya, kenapa diawali dengan mudah? Agar bisa ngikuti. Supaya tidak merasa berat, ya. Insyaallah mudah. Yaitu kita sudah mempelajari subjek mubtada. Apa hukumnya? Rafa. Kita mempelajari juga khabar mubtada, pelengkap. Apa hukumnya? Rafa. Kemudian kita mempelajari fa'il. Apa hukumnya? Rafa. Pelaku atau subjek juga dalam bahasa kita. Juga kita pelajari naib fa'il, pengganti fa'il. Yaitu kalimat pasif.
4: Sallallahu alaihi wasallam. Ata'lamuna kaifa tu'adda al-umratu muwafiqatan lis-sunnah?
3: Muwafiqatan
4: lis-sunnah? وبكل سرور هذا من واجبي
3: سأبين لكم
4: يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. وإياكم وفيكم بارك الله.
3: تفضل آخر.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالكم جميعا أيها الطلاب؟ بارك الله فيكم. ماذا تريد يا أحمد؟ عمرة مقبولة وذنبا مغفورا يا إخواني يا إخواني لا بد أن تؤدوا العمرة كما أداها نبينا صلى الله عليه وسلم. أتعلمون كيف تؤدى العمرة موافقة للسنة؟ وبكل سرور هذا من واجبي سأبين لكم يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. وإياكم وفيكم بارك الله.
3: أحسنت بارك الله فيك. نعم.
6: Baik. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja
0: bagi Anda yang ingin mencoba untuk membaca, sebagaimana telah dicontohkan untuk dari para ikhwah yang berada di Masjid Al-Barakah, Anda dapat terhubung melalui layanan line telepon 0218236543. Dan tentunya terang saja bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, dapat melihat buku yang akan ditampilkan di layar kaca Anda dari kitab Lisan Arabi jilid kelima ini. Silakan Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Kita coba angkat. Ya, halo. Ya, terputus. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa Roja, yang ingin terhubung melalui layanan telepon kami di 0218236543. Nam, silakan. Kita angkat kembali. Ada yang masuk? Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan, Om.
6: Belum kelihatan.
0: Baik, ya. Ditunggu sebentar. Tep, sudah kelihatan?
6: Sudah. Al-Wahdatul Ula, Al-Umratu, Al-Ustaz, Assalamualaikum. Atulabu. Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ustaz, kaifa halukum jami'an ayyuhat thullab. Alhamdulillah bi khair. Ya Ustaz, tatarju antakuna fi khairin wa afiyah. Afiyatin kadzalik. Kak Ustaz, barakallah fikum. Atulahu, Allah yubarikku fik. Ahmad, ya Ustaz. Kak Ustazu, maza turidu, ya Ahmadu. Ahmad, nahnu ya umal khomis. Al-Qadima turidu an amiro. Anak miro, anak pamiro, anak pamiro. Kak Ustaz, umrotan, takbulatan. Wazamban maufuron. Maghfuran ya ikhwani la tabuda an tu'adu a'umrata kama adaha Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam.
1: Naam.
0: Ata'lamuna kaifa tu'adda kaifa nu'adda umratu
1: tu'adda al-umratu tu'adda al-umratu pasif
0: kaifa tu'adda.
1: Naam.
0: Kaifa nu'addal umratu?
1: Tu, tak, bukan nun. Kaifa tu'addal umratu?
0: Kaifa tu'addal umratu? Muwafiqatun.
1: Muwafiqatan.
0: Muwafiqatan lisunati. Atulatu la na'lamu kasiron an manasiki umrati li anana lam na'tamir min Abdul Hazihi awalu marotin
1: Ulang kembali.
0: Hazihi awalu marotin
1: sanu adiha.
0: Insya Allah Ta'ala marok yukafi an tubayina lana manasika umroti min awaliha illa akhiriha kaitakuna umrotuna muwafiqotan disunati wa makbulatan aintallahi ajala jala Ustaz Rabikuli sururin azamin wajibi sa'ubayinu lakum yauma isnaini insya Allah ta'ala atulabu jaya kallahu khairan ya Ustaz wa barakallahu fiq ya Ustaz wa iyakum wa fikum barakallahu
1: baik, nah, ahsant, barakallahu fiq
0: wa fiq barakallahu Ustaz jayakum wa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih Umm Abdillah ya yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Kita buka kembali.
1: Ya.
2: Baik, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang terhubung pula di malam hari ini, kami persilakan melalui layanan telepon kami di 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung, kita coba angkat. Naam, apa ya? Apakah sudah ada yang masuk? Halo.
3: Halo, Ustaz.
2: Ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ustaz.
2: Baik, dengan
1: Naam,
2: siapa
1: tafadol.
2: Ini?
1: Selamat ya dari Lampung.
2: Selamat
3: ya. Ustaz.
1: Tafadhol.
2: Silakan sudah muncul?
3: Ya.
2: Nah.
3: Bismillah. Unit Al-Wahdatul Awal.
1: Unit Al-Wahdatul Ula.
3: Al-Wahdatul Ula. Ya. Unit pertama.
1: Ya.
3: Al-Umrut. Al-Ustaz. Assalamualaikum. At-Tulab. Waalaikumsalam.
1: At-tulab. Lamnya tasyri ya. At-tulab. Laisa at-tulab. At-tulab.
3: At-tulab. Yeah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz. Kaifa halukum jami'an ayuhat tulab?
1: Ayuhat tulab. Ayuhat tulab.
3: Ayuhat tulab.
1: Iya. Yeah.
3: At-tulab. Alhamdulillah ya khairin. Ya Ustaz, wa narju an takuna fi khairin.

0: ayyuhat-tullab.
1: Kaifa halukum jami'an ayyuhat-tullab?
0: Alhamdulillahi bi khair ya ustaz.
1: Alhamdulillahi bi khairin ya ustaz.
0: Wa narju an takuna fi khairin wa 'afiyatin kadhalik.
1: Wa narju an takuna fi khairin wa 'afiyatin kadhalik.
0: Barakallahu fiikum.
1: Barakallahu fiikum.
0: Allahu yubariku fiik.
1: Allahu yubarik fiik.
0: Ya ustaz.
1: Ya ustaz.
0: Madha turid ya Ahmad?
1: Madha turidu ya Ahmad?
0: Nahnu yawm al-khamis al-qadim nuridu an na'tamira.
1: Nahnu yawm al-khamis al-qadim nuridu an na'tamira.
0: Umratan maqbulah wa dhanban maghfura.
1: Umratan maqbulah wa dhanban maghfura.
0: Ya ikhwani.
1: Ya ikhwani,
0: la budda an tu'addu al-umrata kama addaha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam.
1: Yaudda an tu'addu al-umrata kama addaha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam.
0: Ata'lamuna kaifa tu'adda al-umratu muwafiqatan lis-sunnah?
1: Ata'lamuna kaifa tu'adda al-umratu muwafiqatan lis-sunnah?
0: La na'lamu katsiran an manasik al-umrah.
1: La na'lamu katsiran an manasikil umrah.
0: Li'annana lam na'tamir min qabl.
1: Li'annana lam na'tamir min qabl.
0: Hadhihi awwalu marratin sanu'addiha insha'allahu ta'ala.
1: Hadhihi awwalu marratin sanu'addiha insha'allahu ta'ala.
0: Ma ra'yuka fi an tubayyana lana manasikal umrati min awwaliha ila akhiriha? Kai takuna umratuna muwafiqatan lis-sunnah wa maqbulatan indallahi azza wa jal.
1: Ma ra'yuka bi an tubayyana lana manasikal umrati min awwaliha ila akhiriha kai takuna umratuna muwafiqatan lis-sunnah wa maqbulatan indallahi azza wa jal.
0: Wa bi kulli surur.
1: Wa bi kulli surur.
0: Hadha min wajibi.
1: Hada min wajibi.
0: Saubayyinu lakum yawmal itsnaini insyaallahu ta'ala.
1: Saubayyinu lakum yawmal itsnaini insyaallahu ta'ala.
0: Jazakallahu khairan ya ustaz wa barakallahu fik.
1: Jazakallahu khairan ya ustaz wa barakallahu fik.
0: Wa iyyakum wa fikum barakallah.
1: Wa iyyakum wa fikum barakallah.
0: Baik, silakan terjemahkan. Bisa? Insyaallah mudah, bahasanya mudah.
2: Assalamualaikum.
0: Gak usah diterjemahkan itu. Ya, selamat atas kalian. Dari sini aja. Kaif halukum jami'an ayuhat tullab.
2: Bagaimana kabar kalian semua, wahai para mahasiswa?
0: Ya.
2: Alhamdulillah baik, ya, ya Ustaz. Dan kami berharap engkau juga dalam keadaan baik dan sehat seperti itu.
0: Juga.
2: Seperti itu juga.
0: Ya. Ya. Kedalik juga, fi khairin wa afiyah, sehat wal afiat. Ya. Bahasa kita, kan? Sudah jadi bahasa kita. Sehat wal afiat. Nah, juga.
2: Semoga Allah memberkahi kalian.
0: Ya.
2: Semoga Allah memberkahi engkau.
0: Allah yang berkahi. Allah yang berkahimu. Nah.
2: Ya Ustaz. Ya Ustaz.
0: Ya.
2: Apa yang kau inginkan ya Ahmad? Kami hari Kamis depan ingin menunaikan umroh.
0: Jaid.
2: Semoga umrohnya diterima dan dosanya diampuni.
0: Ya.
2: Wahai saudara-saudaraku, hendaknya engkau kalian menunaikan umroh sebagaimana yang ditunaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tahu bagaimana menunaikan umroh yang sesuai sunnah? Kami tidak tahu banyak bagaimana tentang manasik umroh,
0: tata cara umroh. Ya. Terus
2: karena kami belum pernah menunaikan umroh sebelum ini.
0: Iya. Sebelumnya. Iya.
2: Ini adalah yang pertama kali kami menunaikannya. Kami akan menunaikannya, insya Allah Taala.
0: Insya Allah Taala. Taib. Naam. Silakan yang lain. Ma ra'yuka fi an tubayyana lana manasikal umrah? Ya.
3: Ma ra'yuka? Apa pendapatmu?
0: Apa pendapatmu? Ya. Bahasa kita bagaimana pendapatmu ya? Apa pendapatmu? jika kamu
3: jika kamu menjelaskan kepada kami manasik umrah kami, min awaliha dari awal dari ya, pertama
0: tata cara umrah dari awal sampai akhir,
3: sampai ya. Akhir.
0: Agar
3: agar umrah kami sesuai sunnah.
0: Sesuai dengan sunnah. Naam.
3: Dan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla.
0: Iya, bagus.
3: Wabikulli surur, dengan senang hati.
0: Dengan senang hati. Wabikulli surur, dengan senang hati. Iya.
3: Hada min wajibi. Ini adalah kewajibanku.
0: Jaid. Ini kewajibanku.
3: Saubayinu lakum. Aku akan menjelaskan kepada kalian. Yaumul Isnin. Hari Isnin. Nah. InsyaAllah ta'ala. Jazakallahu khairan. Ya Ustaz. Semoga Allah membalas kebaikan Anda ya Ustaz. Wa barakallahu fiik. Wa iyyakum wa fiikum barakallah.
0: Taib, ahsan. Taib. Sekarang masuk jumalun mufidah. Tafadhal man yaqra. Naam.
4: Jumalun mufidah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baca yang bagus. Alhamdulillah. Ha, ya. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Innal hamda.
0: Innal hamda lillah.
4: Kafa bil hamdi lillah.
0: Ya.
4: Al-Isnain. Laisal wajibani. So'baini. Innal wajibaini su'bani.
0: Naam.
4: Kilal wajibaini su'bun. As-salis. Laisal muwadzafuna nashitina.
0: Nashitina.
4: La'allal muwadzafina nashituna. Jami'ul muwadzafina nashituna.
0: Jayid.
4: Al-Rabi'.
0: Naam.
4: Kanatit talibatu mujtahidatin. Innat talibati mujtahidatun. Attaqitu.
0: Iltaqaitu.
4: Iltaqaitu bit talibati.
0: Ya.
4: Al-Khamis. Manasikul umrati sahlatun. Inna manasikal umrati sahlatun. Kullu manasikil umrati sahlatun.
0: Sahlatun.
4: As-sadis. Kanat
0: Makkatu
4: saghiratan.
0: Ya.
4: Ka'annaka makkata.
0: Ka'anna
4: makkata saghiratun. Marartu bimakkata qabla usbu'in. As-sabi' kana Abu Umar tajiron.
0: Naam.
4: Inna Aba Umar tajirun. Iltaqaitu
0: bi Abi Umar
4: amsi. Al-thamin. Asbahal mustashfa.
0: Sin. Asbahal mus.
4: Asbahal mustashfa kabiran.
0: Naam.
4: Lunantul mustashfa kabiran. Zahabtu ilal mustashfa. At-tasi' kana al-qadhi 'adalan.
0: 'Adilan.
4: 'Adilan. Dhanantu al-qadhi 'adilan.
0: Salamtu
4: 'ala al-qadhi.
0: Jayyid. Tafaddal akhar. Silakan.
5: Dari pertama?
0: Iya. Mau dari akhir boleh.
5: Al-awwal. Alhamdulillahi, innal hamdalillahi, kafa bilhamdilillahi. Athani, laysal wajibani so'baini, innal wajibaini so'bani, kilal wajibaini so'bun. Athalith, laysal muwazzafuna nashitina, la'allal muwazzafina nashituna. Jami'ul muwazzifina nashituna.
0: Muwazzah. muwazzafina.
5: Jami'ul muwazzafina nashituna. Ar-rabi' kanatit talibatu mujtahidatin. Innat talibati mujtahidatun. Iltaqaitu bit talibati. Al-khamis manasikul umrati sahlatun. Inna manasikal umrati sahlatun. Kullu manasikil umrati sahlatun. As-sadis kanat makkatu saghiratan. Ka'anna makkata saghiratun. Marartu bimakkata qabla usbu'in. As-sabi' kana Abu Umar tajiran. Inna Aba Umar tajirun. Iltaqaitu bi'abi Umar amsi. As-samin asbahal mustashfa kabiran. Zonantul mustashfa kabiran. Zahabtu ilal mustashfa. At-tasi' kana al-qadi adilan.
0: Kana al-qadi.
5: Kana al-qadi adilan. Zonantu al-qadiya adilan. Sallamtu ala al-qadi.
0: Naam. Tafaddal. Akhar. Ya. Silakan.
1: Al-awwal. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Kapa bilhamdi lillah. Atsani. Laisal wajibani sa'baini. Innal wajibani sa'bani. Kilal wajibani sa'bun. Atsalis. Laisal muwazzafuna nasyitina. La'allal muwazzafina nasyituna. Jami'ul muwazzafina nasyituna. Arabi. Kanatit talibatu mujtahidatin. Innat talibati mujtahidatun. Alqaitu bit talibati. Al-khamis. Manasikul umrati sahlatun. Inna manasikal umrati sahlatun. Kullu manasikil umrati sahlatun. As-sadis. Kanat makkatu sogirotan. Ka'anna makkata sogirotun. Marortu bi makkata qobla usbu'. As-sabi' kana Abu Umar tajiron. Inna Aba Umar tajirun. Iltaqaitu bi Abi Umar amsi. As-samin asbahal mustashfa kabiran. Donantul mustashfa kabiran. Dahabtu ilal mustashfa. Atas ya. Kanal qadi adilan. Donantul qadiya adilan. Salamtu alal qadi.
0: Ahsantu barakallahu fiik. Fadhil Pak, pemirsa.
6: Baik, Ustaz. Silakan para pendengar maupun pemirsa Roja di mana pun Anda berada, bagi Anda yang ingin terhubung untuk membaca Jumalun Mufidatun di halaman keempat ini. Kami akan tampilkan di layar kaca Anda bagi Anda yang terhubung di kesempatan malam hari ini. Baik, kita akan coba sapa dan angkat di layanan telepon yang sudah masuk. Halo. Silakan. Ya, halo. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja untuk menjawab ataupun membaca di latihan ke 4 atau di halaman 4 ini, Anda dapat terhubung melalui layanan telepon kami di 021-823-6543. Baik, kita akan sapa kembali. Di layanan telepon, silakan. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
6: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
7: Apa Bu Fatimah kembali?
0: Nah, tafadhali ya.
6: Silakan.
7: Barakallahu fiik,
0: Ustaz. Wafiik, barakallahu.
7: Jumalun mufidatun. Al-awwal, alhamdulillah, innal hamdalillah, kafa bilhamdillah.
0: Bilhamdillah.
7: Asani, laisal wajibani su'baini. Innal wajibaini su'bani. Kilal wajibaini su'bun. Kilal wajibina su'bun.
0: Wajibaini. Kila itu menunjukkan musanna ya.
7: kilal wajibaini so'bun. Asalis, laisal muwazzafuna nasyitina. La'alal muwazzafina nasyituna. Jami'ul muwazzafina nasyituna. Ar-rabi' kanatil talibatu mujtahidatin. Inna talibati mujtahidatun. Iltaqaitu bitalibati. Al-khamis, manasikal umrati sahlatun. Inna manasikal umrati sahlatun. Kullu manasikil umrati sahlatun. As-sadis, kanat makkatu sughiratan. Ka'anna makkata sughiratun. Marartu bi makkata qabla usbu'in. As-sabi' kana abu umara tajiran. Inna aba umara tajiran. Iltaqaitu bi abi umara amsi. As-samin asbahal mustashfa kabiran. Ubanantul mustashfa kabiran. Dhahabtu ilal mustashfa. As-tasi' kana al-qadhi adilan. Dhanantul qadhiya adilan. Sallamtu ala al-qadhi.
0: Ahsant. Barakallahu fiik.
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Di belakang beliau, kita buka kembali sini. Nah,
0: ya.
6: Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin terhubung dan belajar membaca Jumalun Mufidatun di kesempatan malam hari ini, silakan melalui layanan lain telepon kami 0218236543. Nah, ada yang masuk? Kita coba angkat. Halo.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tafadhal. Baik, silakan.
8: Jumalun Mufidatun.
0: Nah.
8: Awal, alhamdulillah. Inna hamdalillah, kafatil hamdilillah. Asani, laisal wajibani, sokbaini. Inna wajibaini, sokbani. Kila wajibaini, sokbun. Asalis, laisal muwazdofuna nasyitina. La'ala muwazdofina nasyituna. Jami'ul muwazdofina nasyituna. Ar-Rabi kanatib talibatu mujtahidatin. Innat talibati mustahidatun. Iltaqaitu bit talibati. Al-Khamis manasikul umrati sahlatun. Inna manasika umrati sahlatun. Kullu manasikil umrati sahlatun. As-Sadis kanat makatu sawiratun. Ka'anna makatu sawiratun.
0: Ka'anna?
8: Ka'anna makata sawiratun. Marartu bi makata qabla usbu'. As-sabi ka'anna abu umara tajirun. Inna abu umara tajirun. Ditaqaitu bi abi umara amsi. As-samin. Asbaha mustasfa kabiron. Lenandul mustasfa kabiron. Lihatu ila mustasfa. Atasi karena kodi adilan. Lenandul kodiya adilan. Salam tu'ala kodi.
0: Ahsant. Barakallahu fiik. Masya Allah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum.
0: Satu orang lagi.
6: Baik,
0: ya, satu orang lagi.
6: Ya, silakan. Bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa di belakang Umar Abdillah yang ingin terhubung kembali di layanan telepon kami, kami persilakan di malam hari ini di layanan telepon ke nomor 0218236543 pada program bimbingan Bahasa Arab untuk Pemula Kitab Lisan Arabi Jilid Kelima. Sudah ada yang masuk? Kita coba sapa. Halo. Ya, silakan.
9: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana?
9: Dari Serang.
6: Iya, nah, dari
0: tafadhali.
6: Silakan, ingin ikut membaca?
9: Naam.
6: Akan ditampilkan di layar kaca. Silakan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Jumalun mufidah. Al-awwal, alhamdulillah. Innal hamdalillah. Kafa bilhamdulillah.
11: Jayib.
10: Asani laisal wajibani sha'ibaini. Innal wajibaini sha'ibaini.
11: Sa'baini, sa'bani.
10: Sa'bani. Innal wajibaini sha'bani. Killal wajibina sha'buni.
11: Killal wajibaini. Musanna ya, wajibaini. Lisa wajibin. Nah. Ya.
10: Ya, na'am, kilal wajibaini sabun.
11: Ya.
10: Salis, laisal muwazzafuna nasyiqina.
11: Ya.
10: La'allal muwazzifina nasyiqina.
11: Muwazza, laisa muwazzi. Dha, fathah.
10: Na'am. La'allal muwazzifina nasyiquna. Jami'al muwazzifina nasyiquna.
11: Ya.
10: Ar-rabi'a. كانت الطالبات مجتهدان مجتهدان يا إن الطالبات
11: كانت الطالبات ulang kembali aid aidi كانت الطالبات
10: كانت الطالبات مجتهدان
11: iya
10: Inna talibati mujtahidatu.
11: Iya.
10: Iltaqaitu bittalibati. Al-khamis. Al-khamis.

0: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Rojo dimanapun Anda berada. Kajian dan bimbingan ilmiah Lisan Arab, jilid yang kelima, halaman yang keempat, tengah kita simak bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Alsi Hafidhullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah, dan kemudahan untuk kita semuanya di dalam memahami pelajaran-pelajaran ini. Kita akan coba kembali untuk menghadirkan kajian kesempatan malam hari ini.
1: مناسك العمرة سهلة.
2: Iya.
1: إن مناسك العمرة سهلة. كل مناسك العمرة سهلة. السادس كانت مكة صغيرة.
2: جيد.
1: كأن مكة صغيرة.
2: Iya.
1: مررت بمكة قبل أسبوع. السابع
2: كان أبو عمر
1: تاجرا. إن أبا عمر تاجر. التقيت بأبي عمر أمس. الثامن أصبح المستشفى كثيرا. أصبح المستشفى كبيرا. ظننت المستشفى كبيرا. ذهبت إلى المستشفى.
2: نعم.
1: التاسع كان القاضي عادلا.
2: جيد.
1: ظننت القاضي عادلا.
2: سلمت
1: على القاضي.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: سلمت على القاضي.
2: نعم صحيح.
1: الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بعد أن قرأنا ماذا فهمتم؟ Apa yang kalian pahami jumlah mufidah ini? Apa yang ingin disampaikan di sini? Semua ini adalah murajaah. Itu pertama. Murajaah jilid-jilid yang sebelumnya. Kemudian yang kedua apa? Di sini disampaikan ada 9 isim. Perhatikan itu, ada 9 isim. Nanti terlihat di jadwal tuh. Nah, di jadwal rangkuman ya. Jadwal itu merupakan rangkum alamatul i'rab lil asma' ma'al amsilah. Tanda-tanda i'rab bagi isim serta contoh-contohnya. Contohnya dari ayat Al-Qur'an. Ini ada 9 isim tuh. Masyaallah. Nah, kemudian apa lagi yang selanjutnya? Apa ingin disampaikan di sini? Tanda i'rab. Ya kan? Tanda i'rab bagi isim-isim tersebut. Ada 9 isim. Tanda i'rab. Yang bagian pertama ketika rafa. Bagian kedua ketika nasab. Bagian ketiga ketika jar. Tuh. Selanjutnya apa di sini? Pengulangan kembali kaidah. Mubtada khabar. Kemudian kana wa akhwatuha. Kemudian apa? Inna wa akhwatuha. Kemudian dhanna wa akhwatuha. Pengulangan. Jadi mubtada, kemudian ada apa? Kana, kemudian apa? Inna, kemudian dhanna. Paling tidak 4 bagian secara besar yang kita pelajari. Ya, di jilid-jilid sebelumnya. Nah, itulah yang ingin disampaikan di sini. Intinya adalah rangkuman dan murajaah. Baik, kita terjemahkan. Alhamdulillah. Apa artinya? Fadal. Ya.
3: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya.
2: Nah, lalu kita kuatkan kalimat ini pakai inna. Innal hamdalillah. Apa artinya?
3: Sesungguhnya segala puji milik Allah.
2: Sesungguhnya segala puji milik Allah. Kafa bil hamdalillah.
3: Kafa bil hamdalillah. Nah. Cukuplah pujian itu semuanya milik Allah.
2: Nah, cukuplah segala puji itu milik Allah. Baik. Terus alwa laisal wajibani sa'baini. Perhatikan renung kembali apa kaidah-kaidahnya. Silakan.
3: Kedua PR itu tidak sulit.
2: Iya, kedua tugas itu tidak laisa tidak. Tidaklah sukar. Sa'ab sulit ya, tidaklah sulit. Terus masuk inna.
3: Sesungguhnya
2: innal wajibaini sa'bani.
3: Sesungguhnya kedua tugas rumah itu sulit.
2: Sulit. Sesungguhnya kedua tugas itu sulit. Kilal wajibaini sa'bun.
3: Kedua PR itu sulit.
2: Nah, kedua PR atau kedua tugas itu sulit. Laisal muwazzafuna nasyitin.
4: Laisal muwazzafuna nasyitin. Para karyawan itu tidaklah sibuk.
2: Tidaklah gesit, tidaklah rajin.
4: Rajin. Oh,
2: iya. Bukan sibuk. Kalau sibuk itu masyghul ya, itu sibuk. Busy ya. Laisal muwazzafuna nasyitin. Para pegawai itu tidaklah rajin. Ya. Taib.
4: La'alal muwazzafina nasyituna.
2: Iya.
4: Semoga
2: para pegawai itu apa?
4: Pegawai itu sibuk.
2: Hah?
4: Rajin.
2: Terus jami'ul muwazzafina nasyitun.
4: Semua pegawai itu rajin.
2: Semua pegawai itu rajin. Taib. Kanatit talibatu mujtahidatin. Ya.
5: Pelajar perempuan itu rajin.
2: Nah, karena bisa artinya dulu.
5: Dulu.
2: Jadi, dulu.
5: Dulu para, pelajar perempuan-perempuan
2: itu. Para mahasiswi atau para pelajar wanita itu.
5: Rajin.
2: Berajin atau bersungguh-sungguh.
5: Bersungguh-sungguh ya.
2: Inna talibati mujtahidatun.
5: Sungguh para pelajar perempuan itu
2: rajin. Iya, bersungguh-sungguh.
5: Bersungguh-sungguh.
2: Iltaqaitu bitalibati. Mana iltaqa? Bertemu. Terus
5: saya bertemu dengan pelajar
2: dengan para mahasiswa.
5: Pelajar, iya. Perempuan.
2: Tuh belum tentu antum. Itu bisa saya laki perempuan kan ngomong. Antum kok takut apa sih? Taib, manasikul umrati sahlatun.
3: Tata cara umrah itu mudah.
2: Mudah. Inna manasikal umrati sahlatun.
3: Sesungguhnya tata cara umrah itu mudah.
2: Kullu manasikil umrati sahlatun.
3: Setiap tata cara
2: semua.
3: Semua tata cara umrah itu mudah.
2: Mudah. Asadis, kanat Makkah saghiratan.
3: Adalah Makkah itu
2: dulu.
3: Dulu.
2: Yeah.
3: Dulu Makkah itu.
2: Dulu Makkah itu kecil.
3: Kecil.
2: Iya. Yeah. Ka'anna Makkah saghiratan.
3: Seakan-akan Makkah itu kecil.
2: Iya. Yeah. Makkah itu seakan-akan seolah-olah itu kecil. Marartu bi Makkah qabla usbu'.
3: Aku melewati Makkah sepekan yang lalu.
2: Jahit, saya melintas. Ya, boleh. Saya melewati Makkah. Atau saya melintasi Makkah sepekan yang lalu. Kana Abu Umar tajiran.
3: Dulu, ayahnya Umar seorang pedagang.
2: Pedagang. Inna Aba Umar tajirun.
3: Sesungguhnya, ayahnya Umar seorang pedagang.
2: Iltaqaitu bi Abi Umar amsi.
3: Aku berjumpa dengan ayahnya Umar kemarin.
2: Baik. Asbahal mustashfa kabiran.
3: Rumah sakit itu menjadi besar.
2: Zanantul mustashfa kabira.
3: Aku mengira rumah sakit itu besar.
2: Zahabtu ilal mustashfa.
3: Aku pergi ke rumah sakit.
2: Kanal qadi adilan.
3: Hakim itu adalah seorang yang adil.
2: Zanantul qadiya adilan.
3: Aku mengira hakim itu adil.
2: Adil. Sallamtu alal qadi.
3: Salam tu.
2: Saya beri salam. Assalamualaikum.
3: Salam. Aku memberikan salam itu
2: tadi. Iya, saya memberi salam kepada
3: hakim.
2: Hakim. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah usbul qadim natahadats an anwa'il i'rab lil asma' wa 'alamatih. Naam, barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan antum? Insyaallah mudah ya. Fadhal Ustaz.
6: Baik Ustaz.
0: Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk kembali menyampaikan pembahasan lisan Arab, khususnya di kesempatan malam hari ini, memasuki jilid yang kelima di halaman yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan keberkahan serta kemudahan untuk kita semuanya dalam rangka meningkatkan kemampuan kita di dalam berbahasa Arab, baik itu mengerti kaidah-kaidah dan bisa mengamalkannya dalam rangka memahami kitab-kitab para ulama yang tentunya berbahasa Arab. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullahu khairan atas kesediaan antum semuanya bersama kami untuk mengikuti kajian di malam hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman yang Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda, berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang diterjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah ya Allah ciptakan dengan kedua tangannya Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan, dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintihan Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masanya durru anta arhamur rahimin. Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayub. Fakashabna ma bihi min durrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian yang ringkas ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: An Anas radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaihi.

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar di Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Akhirnya kita sampai di ujung pertemuan di kesempatan Rabu malam pukul 21.59 waktu Indonesia Barat. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kesediaan antum semuanya bersama kami dari pagi hingga petang hari ini mengikuti satu demi satu program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kita semuanya. Berikut ini kami hadirkan kembali kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI dari pembahasan kitab Minnah Alim Ar-Ghaib bab keikhlasan bagian yang keempat. Semoga bermanfaat. Kami yang berdua semoga pamit undur diri. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, kita kembali duduk di majlis yang mulia ini dalam rangka membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis-hadis pilihan kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, yang mana asli kitab ini ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Kemudian dikeluarkan hadis-hadis dhaifnya oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Sehingga yang beliau nulis hanya hadis-hadis yang sahih atau yang hasan. Kemudian hadis-hadis ini sebetulnya banyak fawaidnya, banyak manfaatnya. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kami untuk merangkum fawaid-fawaid, ya, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut, yang juga hadis-hadis itu kami memilihnya karena melihat ada beberapa hadis yang dalam satu bab yang berulang-ulang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang dari buku asli Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 15. Sedangkan dalam hadis pilihan ini, itu hadis yang ke-11. Qala al-Mundhiri rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum. Dan Allah pun tidak melihat pada wajah-wajah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Kemudian beliau Nabi SAW ketika menyebut walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian, beliau memberikan isyarat dengan jari jemarinya, yaitu di atas dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis yang menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri hamba-hambanya. Dan sebelum itu kita ingin mengenal siapa Abu Hurairah, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yaitu dari kabilah Daus. Al-Imamul Faqih Al-Mujtahid. Beliau seorang imam, seorang yang paham betul dengan agama Allah, dan seorang yang mujtahid. Al-Hafidh. Dan beliau adalah orang yang banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW dari kabilah Ad-Daus Al-Yamani yang asalnya adalah dari Yaman. Kata Az-Zahabi, Sayyidul Hufadzil Athbat. Beliau adalah penghulunya orang-orang yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW yang mereka dipercaya karena kejujuran mereka. Nah, imamnya adalah, penghulunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam At-Tabrani rahimahullah wa ummuhu radhiyallahu anha hiya Maimunah ibnu Sabih. Ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bernama Maimunah binti Sabih. Ini menurut Imam At-Tabrani rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hamala 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ilman katsiran. Beliau menerima, membawa, mewarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang luar biasa banyaknya. Ya. 'Ilman katsiran thayyiban mubarakan fi. Ilmu yang banyak, ilmu yang baik dan yang penuh dengan keberkahan. Karena yang dihafalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an adalah ilmu warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Adz-Dzahabi rahimahullah, lam yulhaq bi kathratihi. Tidak ada yang menandingi Abu Hurairah dalam banyaknya hadis atau ilmu. Ya, banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu an. Kana maqdamuhu wa islamuhu fi awwal sanati 70. Beliau datang ke Madinah dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, Am Khaybar, yaitu tahun ketika ditaklukkannya kota Khaybar. Benteng Khaybar tempatnya orang-orang Yahudi yang berada di utara kota Madinah. Ya. Kata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, aslama Abu Hurairah 'ama Khaybar. Kata Imam Ibn Abdul Barr, Abu Umar Ibn Abdul Barr, seorang ulama dari Andalusia, dari Spanyol, Beliau mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun penaklukan Benteng Khaybar. Wa syahidaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang mengikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan Khaybar. Kemudian beliau meninggal radhiyallahu anhu ya pada sebelum itu para ulama-ulama memuji Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Shalih Az-Zayyad, "Kana Abu Hurairah min ahfadhi sahabah." Adalah Abu Hurairah radhiyallahu an salah seorang sahabat yang sangat banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, Abu Hurairah ahfazu man rawal haditha fi dahrihi. Abu Hurairah adalah seorang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW di masa beliau. Ya, di masa di zamannya Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriah dalam usia 78 tahun. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga Allah meridhai Abu Hurairah radhiyallahu an dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru kita dengar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak melihat pada diri hamba-hambanya itu akan fisik mereka. Allah tidak melihat bentuk fisik mereka. Tinggi, pendek, kurus, gemuk, putih, hitam. Itu bukan hal yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Wala ila suwarihim, wala ila suwarikum. Dan Allah pun tidak melihat dari bentuk wajah-wajah kalian. Ada yang cantik, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang ganteng, ada yang bagus, ada yang biasa, ya. Allah tidak melihat itu semuanya. Ya. Jadi bentuk-bentuk wajah manusia, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Wa ila wa a'malikum, dan Allah melihat pada amal-amal perbuatan kalian. Jadi yang menjadi ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba adalah ya, bagaimana ketakwaannya dalam hatinya. Bagaimana imannya di dalam hatinya. Ya, jadi Allah melihat hati manusia. Nabi SAW kemudian menunjuki dada beliau. Allah melihat pada jantung manusia. Itulah hati. Ya, karena disitulah munculnya niat keikhlasan, kecintaan kepada Allah, takut pada Allah, dan yang lainnya. Makanya para ulama salaf dahulu, sebagaimana pernah saya katakan, mereka sangat memperhatikan masalah amal-amal hati. Ya, karena semua tubuh kita ini memiliki amalan. Ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan anggota badan. Nah, yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah pertama kali pada diri seorang hamba itu hatinya. Ya. Allah melihat hatinya. Allah tidak melihat bentuk fisiknya. Ya. Tapi Allah melihat hati manusia. Kemudian, juga amal-amal perbuatan mereka. Itu yang dipantau, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amal kita benar? Sudah kita ikhlaskan kepada Allah? Apakah amal kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini semua menjadi pantauan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat pada itu. Makanya jangan gampangan masalah kaifiyah amal itu. Ya. Kalau niat, ya, itu tidak ada yang tahu. niatnya dalam hati ketika seorang melakukan satu amal, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa cukup hanya niat? Sementara amal-amal perbuatan fisik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak diperhatikan, tentu tidak demikian. Ya, kalau urusan hati, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui tentang niat-niat masing-masing dalam beramal. Tapi juga yang dipantau adalah masalah a'malikum, amal-amal kalian. Kaifiahnya seperti apa? Sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak? Ya. Kalau sesuai, alhamdulillah. Berarti telah terjadi dua perpaduan yang menjadikan amal seorang hamba diterima oleh Allah Ta'ala. Yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan prakteknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita melihat sekarang ini. Dan tersebar di mana-mana. Di medsos. Bagaimana amalan-amalan orang-orang yang hura-huraan. Dalam beribadah pada Allah di masjid. Lompat-lompat, muter-muter, rokes. Ya. Ini menunjukkan penyimpangan dari kaifiyah amalnya Rasulullah SAW. Apa Nabi SAW dulu pernah lompat-lompat di masjid? Muter-muter di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian kita melihat orang-orang itu a'udzubillah, ya, mohon perlindungan pada Allah. Ya. Dari perbuatan-perbuatan mereka yang bergoyang-goyang, melompat-lompat, muter-muter di masjid. Kemudian mereka mengatakan itu ada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar ucap kedustaan-kedustaan mereka. Keluar dari mulut-mulut mereka. Yang mereka mengatakan bahwasanya itu adalah ibadah. Itu adalah Islam. Itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Padahal semua itu dusta. Ar-Rasul AS tidak pernah mengajarkan demikian. Kepada umatnya. Nah, maka dari itu hati-hati. Ya. Tata cara kita beramal, tata cara kita beribadah pada Allah Ta'ala pun menjadi hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ada ketentuan-ketentuan dalam agama ini tentang ibadah itu. Ya. Tata caranya, bilangannya, ya, waktunya, ukurannya. Ya. Semua disebutkan oleh para ulama. Ibadah ini bukan semau kita. Tetapi dia adalah contoh teladan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka jangan kita tertipu dengan propaganda-propaganda batil. Ya. Yang menunjukkan seakan-akan itu ibadah pada Allah Ta'ala. Padahal itu adalah hura-huraan. Ya. Joget, goyang di masjid. Ya, ini sebagian masjid-masjid. Na'udzubillah. Semoga kita istiqamah. Ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang dilihat oleh Allah Ta'ala dua hal. Hati, yaitu niat kita, keikhlasan kita pada Allah dalam beramal. Dan kedua adalah bagaimana kita beribadah. Bagaimana kita beramal. Apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Ya. Apakah sesuai atau tidak. Makanya kata Nabi SAW. Man amila amalan laysa alaihi amruna fawraddud. Barang siapa mengerjakan satu amal. Yang amal itu bukanlah seperintah kami. Bukan tuntunan kami. Bukan cara kami. Maka amalnya tertolak. Walaupun orang yang mengamalkannya menganggap atau meyakini bahwa amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, tetapi anggapan itu tertolak oleh hadis Nabi SAW. Yaitu man amila amalan laysa alaihi amruna fawraddud. Pada siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menyia-nyiakan waktu kita, umur kita, ya, untuk melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita jangan mau ya dibohongi, ditipu, ya, oleh orang-orang yang memang ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Kemudian mereka membenarkan apa yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan bagian dari agama sesuatu yang bukan dari agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tertipu. Kita hidup di zaman banyak komunikasinya. Banyak cara-cara untuk kita mendapatkan kebenaran. Maka jangan mau tertipu. Ya, ikutilah kebenaran. Dan alhamdulillah banyak media-media sosial yang mengajarkan al-haq dan kebenaran, mengajarkan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bisa melihat. Adapun propaganda-propaganda batil itu semua hanya sementara. Ya, tidak akan kekal. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan pada kita atau memberikan pelajaran tentang at-targhib fi muraqabatillah. Kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk selalu merasa bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan atau dianjurkan untuk selalu tathir al-qalb, membersihkan hati kita, niat-niat kita. Ya, jadi semua hal-hal yang akan merusak amalan-amalan kita. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi ayat ini sebagai penjelasan. Ya. Tentang apa yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang berbunyi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arofu, itu semua agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ya, jadi Allah tidak melihat pada warna kulit, pada kabilah, pada garis keturunan, ya, pada bahasa, suku, bangsa, tidak. Semua itu nomor sekian bagi Allah Ta'ala. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah ketakwaan seorang hamba. Hatinya, takwanya, imannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa annallaha la yanzur ilal ibad madhahirihim. Allah tidak melihat pada hamba-hambanya, yaitu hal-hal yang tampak pada mereka. Ya, kecil, besar, gemuk, kurus, sakit, sehat, ya. Juga Allah tidak melihat pada wajah-wajah mereka. Ya. Cantik atau buruk, ya. Juga Allah tidak melihat pada ansabihim, nasab-nasab mereka. Dan nasab keturunan siapa dan apa, ya, bangsawan atau bukan bangsawan, ya. Dari keturunan yang rendah apa yang tinggi, ya, yang terhormat. Semua itu dalam pandangan Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Ya. Laisat bisyai'in indallah. Semua itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Ta'ala. Walakinahu yanzuru ila al-qulub. Tetapi Allah melihat pada hati manusia. Ya, pada amalan-amalan hati, niat-niat mereka, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita annal qulubi ya mahallu nazarillah minal jasad. Oh, hati adalah tempat yang Allah memantau dalam diri seorang hamba. Ya, jadi kita ini jasad. Ya. Dan yang dilihat oleh Allah dalam jasad kita ini satu. yaitu hati. Ya. Dan hati ini tempat berputarnya semua, yakni niat-niat manusia dalam mereka beramal. Tergantung pada hati-hati mereka, niat-niat mereka. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita asal dari kebaikan dan keburukan, ya, takwa dan kedurhakaan itu adalah sumbernya dari hati. Ya. Sumbernya dari hati. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala berkata, "Al-aslu fit taqwa wal fujur huwal qalb." Pada dasarnya, ya, pangkal dari ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Faidha barral qalbu wattaqa, maka apabila hati ini berbakti pada Allah Ta'ala, hati bertakwa pada Allah Ta'ala, ya, barratil jawarihu, maka seluruh anggota badan ini pun akan berbakti kepada Allah Ta'ala, akan berbuat baik, akan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa idza fajaral qalbu fajarat al jawarihu, dan apabila hati ini jelek, hati ini rusak, ya, hati ini fajir, durhaka, maka seluruh anggota badan pun akan durhaka. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, bagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi, takwa itu di sini. Ya, kemudian beliau mengisyaratkan ke hati beliau, ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Yani at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Ya, ini hadis yang sahih dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Imam Muslim. Ya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, hadis tentang Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, man kana lillahi atqa kana minallahi aqraba wa kana indallahi akrama, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan lebih dekat kepada Allah dan dia akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling bertakwa pada Allah, itulah orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Dan itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran lain yang berikutnya bahwa wujubul i'tina bi'a'malil qulub, wajib seorang muslim, muslimah, mu'min, mu'minah, untuk betul-betul memperhatikan tentang amal-amal hati. Amalan-amalan hati, contohnya as-sidq, kejujuran dalam imannya kepada Allah. Al-ikhlas, keikhlasannya. At-taqwa, ketakwaan. Al-khasyah, rasa takut pada Allah. Al-inabah, ingin kembali kepada Allah. Ar-raghbah, war-rahbah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Itu semua masuk dalam cakupan amalan-amalan hati. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, dan surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa, surga itu tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz, inilah yang kalian dijanjikan oleh Allah, yaitu bagi mereka setiap orang yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu menjaga Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut pada Allah yang Maha Pengasih, padahal mereka tidak melihat Allah. Waja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang munib, hati yang mukhlis, ya, hati yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, beliau berkata, kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayun na si afdalu. Siapakah orang yang paling afdal, orang yang paling mulia? Orang yang paling utama. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kullu mahmumil qalb. Orang yang mahmum hatinya. Wa saduqul lisan, orang yang jujur lisannya. La itsma fihi. Ya. Yang mana hati itu, kemudian kalau para sahabat bertanya, setelah Nabi SAW mengatakan orang paling afdal adalah orang yang hatinya makmum, orang yang lisannya jujur, kalau para sahabat mengatakan saduqul lisan na'rifuhu, orang yang jujur lisannya kami sudah pahami. Fama makmumul qalbi, apa sih yang dimaksud dengan orang yang makmumul qalbi, yang hatinya makmul? Maka dijawab oleh Nabi SAW. Qal, kata beliau, orang yang dimaksud dengan makmumul qalbi, yang hatinya makmum adalah huwa taqiyun naqi, orang yang hatinya penuh dengan ketakwaan pada Allah, hatinya bersih, la ithma fihi, tidak ada dosa pada hati itu, wala baghiya, dan dia tidak melampaui batas, wala ghilla, dia juga hati yang tidak ada hasad dan dengkinya, wala hasada, dan hati yang tidak ada hasadnya. Itulah yang dimaksud dengan makhmumul qalbi. Ya, ini adalah mengandung perintah kepada kita untuk menjaga hati-hati kita. Ya, agar dia tetap bertakwa, tetap bersih, ya, tidak ada benih-benih dosa di dalamnya. Ya. Kemudian juga tidak melampaui batas kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Tidak ada hasad, tidak ada dengki. Itu hati yang dimaksud dengan makhmumul qalbi. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna aqwa silati bainal abdi wa baina rabbihi jalla jalaluhu al-iman wa taqwa. Bahwa hubungan antara seorang hamba dengan Allah yang paling kokoh, yang paling kuat adalah hubungan iman dan takwa. Ya, penyambung antara kita dengan Allah Ta'ala yang paling mendekatkan diri pada Allah, yaitu iman dan takwa. Iman pada Allah dan takwa pada Allah Ta'ala. Ya, dan itu semua, iman dan takwa ini, hiya fil qalbi. Dia berada dalam hati. Ya, yang kemudian diejawantahkan dalam perbuatan. Ya, kemudian diwujudkan dalam amal perbuatan kesehari-harian. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya memperhatikan amalan-amalan. Ya, pertama amalan hati, yang kedua adalah amalan yang tampak, ya, dalam ibadah-ibadah kita, apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Kita harus perhatikan. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Mundhiri rahimahullah ta'ala an Abi Kabshah al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Kabshah al-Anmari radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasatul uqsimu alaihinna wa uhadithukum hadithan fahfadhu. Ada tiga hal. Ya, aku bersumpah. Ya. Ini kepada Allah dengan tiga hal ini. Wa uhadithukum hadithan fahfadhu. Dan aku akan menyampaikan pada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah hadis ini. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta seorang hamba lantaran dia bersedekah. Dan yang kedua, wala dhulima 'abdun mazlimatan. Dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman. Fa sabara 'alaiha. Kemudian dia bersabar dengan kezaliman tersebut. Illa zadahullahu izzan. melainkan Allah akan menambah kemuliaan pada hamba itu. Kemudian yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang hamba dia membuka pintu untuk meminta-minta kepada manusia, illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin, melainkan Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat seperti itu. Kemudian kata Nabi alaihi salat wassalam, wa uhadditsukum haditsan fahfadhu, dan aku akan sampaikan pada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah, perhatikanlah hadis ini. Kata Nabi alaihi salam, innamad dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia ini untuk empat golongan manusia. Abdan razaqahullahu malan wa ilman. Pertama, seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Maka dan harta dan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, dia gunakan itu semuanya untuk bertakwa pada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu. Dan ilmu dan harta yang dimilikinya, dia menjalin silaturahim. Wa ya'lama lillahi fihi haqqan. Dan harta yang ilmu yang Allah berikan dia, menjadikan dia itu betul-betul mengetahui hak Allah dalam harta, dan apa yang menjadi hak Allah dalam harta, dalam pemberian Allah itu. Fahadha bi afdolil manazili. Orang yang pertama ini adalah orang yang paling utama, paling baik kedudukannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hamba yang kedua, ya, bahwa dunia ini untuk empat. Ya, yang pertama tadi, yang kedua adalah wa 'abdun razaqahullahu 'ilman. Yang kedua adalah seorang hamba yang Allah berikan kepada dia ilmu. Walam yarzuqhu malan, namun Allah tidak berikan padanya harta. Fahuwa shadiqun niyyah. Dan dia orang ini niatnya benar, jujur. Ya. Yaqul, dia berkata, artinya dia berkata dan dia berniat, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku memiliki harta, aku akan melakukan seperti amalnya si fulan. Nah, fulan ini banyak mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan-jalan Allah. Maka dia ingin, seandainya dia punya harta, dia membelanjakan harta itu sebagaimana si fulan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa biniyatihi. Maka orang ini tadi yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan rezeki, tapi dia niat, tapi tidak diberikan harta, ya, tapi dia niat kalau dia memiliki harta dia akan menginfakkan hartanya sebagaimana si fulan, fahuwa biniyati. Maka dia mendapatkan pahala dengan niatnya. Walaupun dia tidak menginfakkan hartanya, tapi dia sudah berniat yang baik. Fa ajruhuma sawaun. Maka pahala dua orang ini sama. Pahala orang tadi yang diberikan ilmu dan tidak diberikan harta, tapi dia berniat kalau dia memiliki harta dia akan infakkan hartanya sebagaimana si fulan, pahala mereka ini sama. Fa ajruhuma sawaun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dunia ini dimiliki oleh empat orang. Yang ketiga adalah wa 'abdun razaqahullahu malan. Seorang hamba yang Allah berikan kepada dia harta. Walam yarzuqhu 'ilman. Namun dia tidak diberikan ilmu oleh Allah. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Ya, kemudian dia dan ilmunya itu dia melakukan hal-hal yang tidak seyogianya dia lakukan. Ya, artinya hartanya itu dia amalkan bukan untuk Allah. La yattaqi fihi rabbahu.

punya harta tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan pada tempat-tempatnya. Dia tidak bersilaturahim dengan hartanya, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengetahui haknya Allah dan seterusnya. Ini termasuk bi akhbathil manazil. Ya, manzilah yang buruk. Kemudian yang keempat, golongan keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman. Yang keempat adalah seorang yang dia Allah tidak berikan padanya la malan wala ilman. Allah tidak berikan pada dia harta dan ilmu. Fahuwa yaqul, kemudian dia mengatakan, "Lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan." Seandainya aku punya harta, aku akan melakukan seperti perlakuannya fulan yang menghambur-hamburkan hartanya, yang tidak memberikan hak hartanya. Fahuwa biniyatihi, maka dia tergantung pada niatnya. Fawizruhuma sawa'un, dan dosa dia dan dosa orang yang akan diikuti kalau dia punya harta itu sama. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan redaksi ini dari Imam Tirmidzi. Al-Albani mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Nah, hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan atau perawinya dari kalangan sahabat adalah Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an. Nah, beliau ini Abu Kabsyah Al-Anmari Al-Madhijiyyu, beliau pernah bertemu dengan Nabi SAW. Kata para ulama lahu suhbah, artinya beliau pernah bersahabat dengan atau bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Namanya Abu Kabsyah adalah Sa'ad bin Amr. Ya. Sa'ad bin Amr. Ada juga mengatakan Amr bin Sa'ad. Sebaliknya. Ya. Beliau, Abu Kabsyah ini, ya, orang yang pindah ke negeri Syam setelah wafatnya Nabi SAW. Ya. Wa kana uqadamuhu ma Umar. Ya, dan dia ketika pergi ke negeri Syam bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Abu Bakar Siddiq. Ya. Beliau wafat pada tahun ke atau di antara tahun 61 Hijriah sampai tahun 70. Artinya tidak diketahui secara pasti tahun wafatnya Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Hadis yang baru kita dengar, ya, menjelaskan kepada kita yang pertama, bolehnya bersumpah, ya, ketika seorang ingin menguatkan suatu pernyataan walaupun dia tidak diminta bersumpah. Makanya kita melihat di sini An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tsalatsatul uqsimu alaihinna." Ada tiga hal aku bersumpah demi Allah. Ya, tentang tiga hal ini. Ya. Padahal Nabi SAW seorang yang jujur. Kalau beliau berbicara pasti akan dipercaya oleh orang yang mendengarkannya. Jadi kalangan sahabat. Tapi meskipun demikian beliau bersumpah. Padahal tidak diminta untuk bersumpah. Ini menunjukkan bolehnya bersumpah dalam rangka mengokohkan, menguatkan satu pernyataan. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah dengan tiga hal ini, menunjukkan akan, ya, pentingnya tiga hal tersebut. Dan agar seorang hamba berupaya untuk melakukan tiga hal itu. Jadi ketika Nabi SAW bersumpah dengan akan tiga hal tadi, bersumpah demi Allah dengan tiga hal tersebut, menunjukkan pentingnya apa yang beliau sampaikan dari tiga hal itu. Dan agar seorang hamba, seorang mukmin, ya, berupaya untuk, ya, melaksanakan dan mewujudkan tiga hal tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa di antara amalan-amalan yang agung, ya, amal-amal yang besar

yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah dengan sedekah. Karena tiga hal yang Nabi SAW bersumpah deminya, yaitu dengan bersumpah demi Allah. Yang pertama, mana kosomalu abdin min sodakoh. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah salah satu di antara amalan-amalan soleh yang agung, ya, yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian, tentu hadis ini juga memerintahkan untuk bersedekah. Ya. Hadisnya memerintahkan untuk bersedekah. Nah, tiga hal yang Nabi SAW bersumpah tadi itu, ya, ini yang mendekatkan diri pada seorang hamba pada Allah Ta'ala. Ya, yang pertama sedekah. Yang kedua adalah memaafkan orang yang berbuat kezaliman padanya. Kemudian yang ketiga adalah agar dia, ya, tidak meminta-minta pada manusia. Tidak meminta-minta pada manusia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pahala atau keutamaan orang yang bersedekah. Bahwa dia akan diampuni dosanya. Dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala urusannya, ya, dan hartanya menjadi harta yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk banyak orang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersabar terhadap kezaliman orang yang menzalimi diri seseorang. Yang pertama diperintahkan kita sabar. Kemudian tidak hanya sekedar sabar, tapi juga memberi maaf pada orang itu. Orang yang menzalimi diri kita. Karena Allah berjanji, atau Nabi SAW berjanji, orang yang demikian itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Wala zulima abdun, dan tidaklah seorang hamba dizalimi. Mazlimatan, yang satu kezaliman, fasabaru alaiha. Lalu dia bersabar dalam menghadapi kezaliman itu. Illa zadahullahu izzan. Melainkan Allah akan menambah kemuliaan baginya. Ini anjuran untuk bersabar dan memaafkan orang yang berbuat kezaliman pada kita. Karena Allah menjanjikan dengan kemuliaan, ya, yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya, dan ketika seorang dia bersabar dan dia memaafkan, sungguhnya itu termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang tercelanya meminta-minta tanpa ada hajat dan tidak dalam keadaan darurat. Ya. Karena Islam mengajarkan kepada kita izzatun nafs. Agar seorang mukmin, mukminah, seorang yang mulia, jangan gampang-gampang minta-minta pada manusia. Ya. Karena orang yang banyak minta-minta pada manusia terhina. Kadang dia dibenci, kadang diusir, tidak diberikan, kadang dikata-katai. Itu kan penghinaan pada diri kita sendiri ketika kita meminta-minta. Jadi meminta-minta dalam Islam ini suatu perbuatan yang tercela, kecuali dalam keadaan darurat. Nanti akan dibahas. Ya, jadi orang minta-minta ini dia hanya niatnya untuk apa? Memperbanyak hartanya. Ya. Lil istikthar min amwalin sa'il. Agar dia menumpuk barang-barang yang dia minta-minta dari manusia itu. Nah, orang yang demikian, ya, itu akan Allah bukakan baginya pintu-pintu kefakiran. Ya. Dan Allah akan mengambil nikmat yang Allah berikan padanya.
Karena dia tidak bersyukur. Allah sudah berikan dia berbagai macam nikmat, tapi dia masih minta-minta pada manusia. Ini perbuatan yang tercela. Lain halnya kalau dia tidak meminta, dia diberikan. Itu beda. Ya, antara dua hal ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya, empat golongan manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahwa dunia ini untuk empat orang manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah niat. Ya, karena dalam ada dua orang atau tiga orang yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, mereka diberikan sesuatu tapi mereka berniat sesuatu. Kalau niatnya baik, Allah berikan pahala yang sama dengan orang yang berbuat baik. Tetapi kalau niatnya buruk, juga dosanya sama dengan orang yang berbuat buruk. Jadi pentingnya menjaga niat dalam hati kita, menjaga keikhlasan. Ya. Karena niat itu bisa menjadikan seorang hamba ya, menggapai posisi yang mulia di sisi Allah dan juga bisa berdampak yang buruk. Hanya karena niat yang tidak benar. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hadis yang lainnya. Ya. Bahwa innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung pada pada niat. Tergantung pada niat. Dan contohnya tentang niat ini, bahwa orang terkadang dia berniat sesuatu amal kebaikan tapi dia tidak melakukannya, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginannya dari kebaikan itu. Contohnya lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, kata beliau, man ghazza fi sabilillahi wa lam yanwi illa iqalan falahu manawa. Ini tentang bahaya niat itu. Barang siapa yang ikut berperang di jalan Allah tapi dia tidak niat ketika berperang jalan Allah kecuali ingin mendapatkan sesuatu dari peperangan itu, maka falahu manawa, maka yang diperolehnya hanya apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik, walaupun dia tidak ikuti hal itu, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya kita bahas pada pertemuan yang lalu. Seorang yang, Nabi SAW ketika berkata atau bersabda bahwa ada orang-orang di kota Madinah, ya, ketika beliau balik dari perang Tabuk. Kata Nabi SAW, ada orang-orang di Madinah, mereka tidak bersama kami. Tetapi mereka, ya, yang mendapat pahala, tidaklah kita melintasi satu lembah kecuali mereka bersama kami. Padahal mereka ada di Madinah. Karena niat-niat mereka itu sebetulnya ingin ikut berperang. Tapi mereka tidak punya kemampuan. Mereka ada uzur. Ada yang sakit dan yang lainnya. Sehingga menghalangi mereka dari ikut perperangan. Namun mereka tetap mendapatkan pahala. Sama dengan orang-orang yang pergi berperang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga tentang bahaya niat yang rusak. Niat yang tidak benar. Niat yang tidak ikhlas. Ya, ini pun akan menjadi menggugurkan amal seseorang. Ya, atau mengakibatkan kepada kerugian. Ya, dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan anna dunya ya'ishu fiha arba'atu asnaf minan nas. Bahwa di dunia ini ada empat golongan manusia yang hidup. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberikan ilmu dan diberikan harta dan ilmu oleh Allah taala. Yang kedua, hamba yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Yang ketiga, orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta namun tidak diberikan ilmu. Dan yang keempat, seorang hamba yang dia tidak diberikan baik harta maupun ilmu. Ya, itu kembali kepada penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Kembali pada niat-niat mereka. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, afdalul manazil min hadhil arba'ah, ya, manzilah tertinggi dari empat golongan ini adalah yang pertama. Ya, yang dia diberikan Allah harta dan ilmu. Dengan harta dan ilmu itu dia bertakwa pada Allah. Dia menjalin silaturahim.
ya. Dia memberikan haknya Allah, dia mengeluarkan zakat. Dia bersedekah. Ya, di tempat-tempat kebaik, di jalan-jalan kebaik kebaikan. Maka dia adalah yang tertinggi dari empat golongan itu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan niat yang benar. Karena orang yang kedua, ya, Allah berikan dia ilmu, tapi Allah tidak berikan dia harta. Namun dia berniat, seandainya dia diberikan harta, ya dengan niat yang jujur, maka dia akan belanjakan hartanya sebagaimana orang yang pertama. Maka dia mendapatkan pahala dengan niatnya. Jadi ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dari ilmu dan niat yang benar. Ya, ilmu dan niat yang benar. Bagaimana seorang yang ingin mati syahid misalnya. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Man sa'alallaha syahadata bisidqin. Barang siapa yang mohon pada Allah agar dia mati syahid. Dia mohon pada Allah dan penuh kejujuran. Ballaghahullahu manazilah syuhada. Maka Allah akan sampaikan dia ke manzilah kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyihi. Walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Jadi Allah tetap memberikan dia kedudukan yang tinggi karena niatnya yang benar. Maka ini menunjukkan pentingnya niat yang benar, niat yang jujur, niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahayanya harta tanpa ilmu. Seorang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat. Sehingga hartanya akan dia foya-foyakan. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mungkin untuk berbuat dosa. Bahkan mungkin dia mutus silaturahim karena hartanya dan seterusnya. Ya, ini bahaya harta tanpa ilmu. Ya, sebagaimana disebutkan pada golongan yang ketiga. Kemudian, bahwa seorang hamba, ya, bisa jadi dia diberi sanksi oleh Allah Ta'ala karena niatnya yang rusak. Walaupun dia tidak melakukan hal itu. Seorang berniat melakukan keburukan. Bertekad melakukan keburukan. Tapi tidak tersampaikan. Maka dia dapat dosa sama dengan orang yang melakukan keburukan tersebut. Ya, sama dengan keburukan orang tersebut. Ini disebutkan dalam golongan orang yang keempat. Ya, kemudian hadis ini disebutkan oleh para ulama. Hadis ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha tajawaz an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi. Ya. Malam ta'mal bihi. Ya, karena li'annahu amilahuna bilqawli lisani. Haythu qala lu anna li malan la'amiltu fihi. Fi amal fulan. Jadi, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah ya akan memaafkan umatku ini sesuatu yang terlintas dalam hatinya, ya, selama dia tidak mengerjakannya. Allah maafkan, Allah ampuni. Nah, sedangkan hadis ini, itu adalah ucapan lisan. Jadi dari golongan 2, 3, 4, ya, atau dia mengucapkan kalimatnya. Seandainya aku diberikan harta oleh Allah, aku akan lakukan seperti fulan. Jadi bukan hanya dalam hati. Sedangkan yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala itu sesuatu yang terlintas dalam hati seorang hamba. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Inna Allah tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi. Allah mengampuni atau Allah memaafkan umatku sesuatu yang terlintas dalam hatinya selama dia tidak mengerjakannya. Sedangkan hadis yang kita bahas tadi itu, orang-orang itu mengucapkan kalimat-kalimat itu. Dengan lisan-lisan mereka. Tidak hanya sekedar dalam hati mereka. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar, televisi, radio, roja, dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita ilmu.
bermanfaat dan amal yang soleh. Islam demikian luasnya. Ya, kita bahas satu hadis ya, dengan pembahasan yang panjang. Menunjukkan luasnya ilmu ini. Dan itu pun baru sebagian. Nah, oleh karena itu jangan kita malas. Jangan kita lemah dalam menuntut ilmu. Terus belajar. Terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Terus mendengarkan. Ya, dan terus membaca misalnya. Untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ilmu itu hendaknya kita berupaya untuk mengamalkannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena suatu hal sudah dikatakan tadi. Maka saya cukupkan kajian ini. Semoga Allah SWT menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kemudian kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak. Semua yang punya andil dalam penyiaran ini. Semoga ini menjadi amal kebaikan. Pemberat timbangan amal-amal soleh kita di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan, insyaAllah di waktu-waktu yang akan datang. Kami akan menjawab. Ya. Silakan ditulis, silakan ditampung pertanyaannya. InsyaAllah di waktu yang kesempatan yang lain, kita berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selama pertanyaan itu bisa kami jawab. Demikian, jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته، فقد قرأت في حديث ذا معناه: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان، تقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad, beliau berkata: Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang diucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim, itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
9: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه. وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
8: بارك الله فيكم.
10: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-islam qad kathurat alaina, fafi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim, wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: راديو رجاء.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Quran Surat Al-Ahzab, ayat 35.

0: واحدا
1: إلها واحدا ونحن له مسلمون
0: تلك أمة قد خلت

وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, serta tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
7: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya, Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis Riwayat Al-Bukhari.

0: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda bila orang yang Anda tunda pembayaran? utangnya dengan sengaja, dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda, dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra 'ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ay yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات سودارا سوداريكو Para pendengar Radio Roja rahimakumullah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah senantiasa tidak pernah bosan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Sesungguhnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa salah satu di antara pilar utama kualitas agama seorang hamba adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain berzikir mengingatnya. Beliau menyebutkan hal tersebut sambil membacakan atau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku niscaya aku akan mengingat kalian, kata Allah. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian kufur. Maka waktu demi waktu kita lalui di sepanjang perjalanan ujian kehidupan ini, dan tidak sekejap mata pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita kenikmatannya. Sehingga yang lazim untuk kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya makna syukur. Bukan hanya sekedar dengan lisan, akan tetapi juga mengikrarkannya di dalam hati, serta mewujudkan konsekuensi dari syukur kita kepada Allah melalui amal perbuatan segenap anggota tubuh kita. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada Rasulullah Nabi Mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau yang beriman kepadanya, kepada para sahabat beliau, dan siapapun di antara umatnya yang konsisten di atas tuntunan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika waktu terus berjalan dan kita melaluinya, melampauinya sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, seringkali kita terhenti untuk memikirkan apa yang sesungguhnya telah terlewat. Terkadang sebahagian orang merasa sedih bahwa waktunya yang telah terlewat menjadi sesuatu yang disesalkan karena tidak sebagaimana yang ia harapkan. Dia berharap bahwa dirinya telah mencapai sebuah titik tertentu, sebuah cita-cita tertentu, akan tetapi terluput darinya, sehingga dia merasa sedih, dia merasa kecewa, dan seterusnya. Apakah setiap waktu yang terlewati oleh seorang hamba tidak sebagaimana diharapkannya menjadi sesuatu yang pantas untuk menjadi sebab kita bersedih? Ada sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Al-Hakim, dan selainnya, disahihkan oleh Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu al-jami'. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Arba'un, idza kunna fika fala 'alaika ma fataka min ad-dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada empat hal. Apabila keempat-empatnya ada pada dirimu, maka jangan lagi bersedih terhadap apapun yang telah terlewat di antara perjalanan kehidupan duniamu. Jadi kita biarlah kehilangan banyak hal, selama empat hal ini tidak hilang dari kita, tidak luput dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita tidak perlu bersedih. Kita tidak perlu menyesal. Seakan-akan empat hal ini merupakan empat kekayaan yang berharga. Mungkin kita akan kehilangan sebahagian nikmat harta, mungkin kita akan kehilangan jabatan, mungkin kita akan kehilangan ini, kehilangan itu, dan seterusnya. Tetapi selama empat hal ini masih ada pada diri seorang hamba, dia tidak perlu lagi bersedih. Dia tidak perlu lagi merasa menyesal. Kedudukan empat hal ini begitu mulia sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Arba'un, ada empat perkara. Idza kunna fika, jika keempatnya ada pada dirimu, fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Maka tidak perlu bersedih. Bukan menjadi bebanmu. Tidak perlu lagi engkau merasa menyesal. Sampai pun yang hilang dari dirimu adalah semua yang ada di dunia dan seisinya. Subhanallah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sidqul hadis. Benar dalam berkata. Jujur dalam berkata. wa hifdzul amanati, dan menjaga amanat, menunaikan amanat. Sidqul hadis, jujur di dalam berkata, wa hifdzul amanah, dan menjaga amanat. Wa iffatu mat'am, dan sederhana di dalam makan, terjaga makanannya. Diulangi, sidqul hadis, jujur di dalam berkata-kata. Ini kekayaan yang mulia, nanti akan satu persatu kita bahas insyaallah. Wa hifdzul amanah, dan menjaga amanat. Wa iffatu mat'am, dan kesederhanaan di dalam makan. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, jika kita memperhatikan dengan baik empat hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semestinya kita bersemangat, kita merasa termotivasi agar keempat hal ini bisa kita laksanakan, dan apabila

yang senantiasa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbatul hajah. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ayat yang ketiga, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertutur katalah dengan tutur kata yang lurus, yang benar. Ayat ini menjadi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sekaligus berdasarkan hadis tadi menjadi sesuatu yang selayaknya untuk senantiasa kita jaga. Subhanallah, kita hidup dewasa ini di zaman di mana banyak orang sudah tidak lagi menjaga akhlaknya, terutama yang berada pada lisan. Dia merasa bahwa tutur kata yang diucapkan seperti air yang mengalir begitu saja. Dia tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian perkara seorang mukmin. Seorang mukmin dan mukminah, dia senantiasa merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dia jaga keimanannya kepada Allah, dia jaga ketakwaannya kepada Allah, dan di saat yang sama, dia tahu bahwa Allah telah memerintahkannya untuk qulu qawlan sadida, bertutur katalah kalian dengan tutur kata yang benar, yang jujur, yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan di hadapan makhluknya. Sehingga di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, yang jujur kata-katanya, yang benar di dalam berbicara. Kalau kita ingin menelaah lebih lanjut ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran dan menelaah lebih seksama hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang pentingnya menjaga lisan pada saat berkata-kata, maka niscaya sebuah majlis tidaklah cukup untuk membahas semua ayat dan hadis tersebut. Bahkan disebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpesan kepada murid-muridnya saat itu. Dan pesan itu layaknya juga kita bisa wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika Anda ingin berkata-kata, maka pastikan terlebih dahulu kata-kata itu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda sudah pasti dan sudah memastikan bahwa kata-kata tersebut yang akan diutarakan adalah sesuatu yang mendatangkan ridha Allah, tidak mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan berkata-kata. Namun jika belum, tahan. Karena ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala menanti disebabkan seseorang yang tidak menjaga tutur katanya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Qaf misalnya menyebutkan sebuah ayat yang luar biasa, hendaknya senantiasa kita hadirkan di dalam benak fikiran kita sebelum kita mengucapkan sebuah kata sekalipun. Allah menyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada seorang pun yang melafalkan satu kata saja, kecuali ada di dekatnya raqib dan atid. Ada di hadapannya raqib dan atid yang siap untuk mencatat kata-kata tersebut. Bila mana itu

0: datangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka dicatat sebagai sebuah amal yang baik, yang salih. Sebaliknya, bila kata-kata tersebut adalah kata-kata yang justru mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, maka hamba tersebut terancam mendapatkan balasan keburukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala?" Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan di saat yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan, perbuatan yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menjawab, al-famu wal-farju. Mulutnya, lisannya, dan kemaluannya. Ma'asyiral muslimin wal-muslimat, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai keburukan dimanapun Anda berada. Ketika seseorang di mana saja, kapan saja, pada saat apa saja, dia senantiasa menghadirkan perasaan, ilmu, dan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apapun yang diperbuatnya, Allah maha mendengar apapun yang diucapkannya, maka hendaknya kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Dan di antara yang menjadi salah satu kekayaan berharga, apalagi buat kita di zaman seperti sekarang ini, agar kita tidak lagi merasa resah, gelisah, sedih, menyesal ketika kita kehilangan waktu-waktu yang sudah berlalu pergi. Tapi selama kita memiliki sidqul hadis, senantiasa bisa jujur di dalam berkata-kata, benar di dalam bertutur kata, maka insya Allah akan menjadi lebih mudah buat kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kalian untuk jujur, benar di dalam berucap. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebenaran kata-kata, kejujuran akan menunjukkan kepada albir, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan seorang hamba menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma zala ar-rajulu yasduqu. Dan seorang hamba terus senantiasa berkata jujur. Wa yataharras sidqa. Dan dia betul-betul berupaya maksimal untuk senantiasa jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sehingga ia dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang siddiq. Yang benar di dalam berkata-kata, yang jujur di dalam berkata-kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa iyyakum wal kadzib." Dan berhati-hatilah kalian, mawas dirilah kalian terhadap kedustaan, ketidakjujuran, ketidakbenaran di dalam berkata-kata. "Fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Karena sesungguhnya kedustaan itu akan menghantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menghantarkan seorang hamba menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Wa ma zala ar-rajulu yakdzibu. Dan seseorang hamba terus menerus dusta. Wa yataharral kadzib. Dan dia justru banyak dan menghiasi kata-katanya dengan kedustaan. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sehingga dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang banyak berdusta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika seorang sahabat mulia bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Beliau berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita akan diminta pertanggungjawabannya atau diazab dikarenakan apa yang diucapkan oleh lisan kita?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqilatka ummuka ya Mu'adz." Bagaimana kamu ini Mu'adz? Dan apakah manusia diseret dan diceburkan ke dalam api neraka dengan selain apa yang menjadi akibat dari perbuatan lisan mereka? Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang menyebabkan terseretnya seorang hamba kemudian dijebloskan di dalam kubangan api neraka, di antaranya adalah dengan sebab lisan. Kata-kata yang tidak dijaga, lisan yang tidak terjaga, sehingga menyebabkan ketidakdisiplinan seorang hamba di dalam menjalankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit berbicara, tetapi yang sedikit itu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah, jauh lebih baik daripada bicara yang banyak akan tetapi mendatangkan petaka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillah. Setiap saat kita perlu mengingatkan diri kita dan mengajak orang-orang yang kita kasihi untuk senantiasa menjaga lisan ini agar bisa menjadi salah satu di antara empat kekayaan berharga. Kemudian, di antara empat kekayaan berharga itu, selain sidqul hadith, benar atau jujur di dalam berkata-kata, Rasulullah melanjutkan, wahifzul amanati, menjaga amanat, menunaikan amanat. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayatnya, Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada simpunya, kepada pemiliknya, kepada yang telah memberikan amanat tersebut kepadanya. Dijelaskan di dalam berbagai tafsir bahwa amanat yang termaktub di dalam ayat ini bermakna luas, sehingga manakala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan dalam ayat ini, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat, semua bentuk amanat, utamanya adalah amanat seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengabdikan jiwa, raga, hidup dan matinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan misalnya di penghujung surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal, فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami memaparkan, memperlihatkan amanah, dan amanah yang dimaksud di sini adalah amanatut taklif, tugas sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan amanat ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Apakah langit makhluk yang kecil? Tidak. Langit makhluk yang besar. Apakah bumi makhluk Allah yang kecil? Tidak. Bumi makhluk Allah yang besar. Gunung-gunung, apakah gunung-gunung makhluk Allah yang kecil? Tidak. Bahkan gunung-gunung adalah makhluk-makhluk Allah yang besar. Allah memperlihatkan amanatut taklif, tugas sebagai seorang hamba untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan atau diperlihatkan dipaparkan kepada langit, bumi, gunung, fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka semua menolak untuk menanggung beban tugas tersebut. Wahamalahal insan. Ternyata diambillah oleh seorang, oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan banyak bersikap bodoh. Ma'asyiral muslimin, sejatinya kalau kita renungi bersama, apa yang menjadi visi utama hidup kita di dunia? Apakah hanya sekedar untuk terjaga dari tidur, makan, beraktivitas, mencari rizki, mencari kesenangan bersama istri, anak, kemudian datang malam hari tidur lagi, dan seperti itu seterusnya? Hanya itu? Tidakkah kita menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk sesuatu yang sangat agung, dan manfaatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing? Beribadah kepada Allah, menundukkan segenap jiwa, raga, dan seluruh hidup dan mati kita ini untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah rabbul alamin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka menyembah, beribadah kepadaku. Inilah tujuan utama diciptakannya seorang manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tugas taklif penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing dari manusia. Maka mari kita tunaikan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Dengan banyak menuntut ilmu. Terus-menerus menuntut ilmu. Yang ilmu itu akan berbuah amal saleh. Setelah kita berilmu, kita bisa beramal dengan amal yang saleh, yang ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berbagi kebaikan dengan orang-orang yang kita kasihi. Demikian pula yang termasuk di antara amanat yang wajib untuk kita tunaikan adalah amanat kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan amanah, maka kita tunaikan amanat itu sebaik-baiknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, sehingga dikenal sebagai Muhammad al-Amin. Muhammad yang sangat amanah, yang sangat tepat menjalankan amanat yang dibebankan atau ditanggungkan kepadanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah kesempatan menyatakan, beliau bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanat kepada siapa saja yang telah memberikan amanat kepadamu, dan jangan engkau khianati siapapun yang bahkan telah berkhianat kepadamu. Sifat seorang mukmin, seorang mukminah adalah senantiasa menjalankan amanat dengan baik. Amanat sebagai seorang suami, amanat sebagai seorang ayah, amanat sebagai seorang istri, amanat sebagai seorang ibu, amanat sebagai seorang anak, amanat sebagai seorang guru, amanat sebagai seorang alim, amanat sebagai seorang pemimpin, amanat sebagai seorang rakyat biasa, amanat sebagai seorang rakyat biasa, dan seterusnya. Masing-masing adalah pembawa amanat, pemelihara amanat, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban amanat tersebut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemelihara. dan dia akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang diembankan kepadanya. Fal amiru ra'in. Seorang pimpinan itu adalah pemelihara. Diembankan kepadanya sebuah tugas dan amanat. Maka dia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki, seorang suami atau seorang ayah adalah pemelihara di tengah-tengah keluarganya, maka ia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Demikian pula seorang wanita, seorang istri, dia adalah pemelihara di lingkup rumah suaminya dan anak-anak keturunan dari suaminya. Wahia mas'ulatun anhum. Dan wanita itu diminta pertanggungjawabannya kelak dari apa yang telah diembankan kepadanya. Ala fakullukum ra'in, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwa masing-masing dari kalian adalah pemelihara setiap tugas, amanat, tanggung jawab. Dan masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kekayaan yang pertama ini, dari empat kekayaan berharga, yaitu sidqul hadith, jujur di dalam berkata-kata, dan menjaga pelaksanaan amanat, terkumpul dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang perlu kita ketahui. Dalam sebuah riwayat yang hasan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Ahmad dan selainnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad yang kita cintai bersama sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan khada'at. Dari kata-kata khada'a di dalam bahasa Arab yang artinya menipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi sanawatun khada'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang banyak tipuan di situ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjabarkan dalam uraian maksud dari sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu itu. Beliau melanjutkan, yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzdzabu fiha as-sadiqu. Seorang pendusta dipercaya, dianggap benar, dianggap jujur, sementara seorang yang jujur justru didustakan. Subhanallah. Apakah kita mungkin sudah sampai kepada tahun-tahun semacam ini? Di mana seorang yang sebetulnya pendusta, penipu, namun dia justru dipercaya. Sebaliknya, seseorang yang justru jujur, dia menjalankan amanat dengan baik, dia senantiasa memberikan apa yang dipercayakan kepadanya dengan maksimal, dengan sesungguhnya, tapi justru dia dianggap sebagai seorang yang dusta. Ini indikator yang pertama yang disebutkan sebagai sanawatun khadda'at. Yang kedua, yu'tamanu fihal kha'inu wa yukhawwanu fihal amin. Seorang pengkhianat justru dipercaya untuk mengambil sebuah amanat, dan seorang yang justru memegang amanat, dia senantiasa menjalankan amanat dengan baik, dianggap sebagai seorang pengkhianat. Na'udzubillah. Sudah semakin dibolak-balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkannya dengan sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang berbolak-balik banyak menipu. Sehingga manusia di zaman tersebut lebih besar tuntutannya untuk tahu mana yang sesungguhnya hak, mana yang sesungguhnya batil, mana yang sesungguhnya sadiq, jujur, benar, mana yang sesungguhnya kadhib, dusta, tidak benar. Mana yang sesungguhnya bisa dipercaya dan mana yang sesungguhnya pengkhianat, dan demikian seterusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri yang ketiga. sanawat khadda'at ini, wa yantiqu fiha ruwaibidhah. Di tahun-tahun semacam itu akan bermunculan angkat bicara orang-orang yang berpredikat ruwaibidhah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa mar ruwaibidhah, apa yang dimaksud dengan ruwaibidhah itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-rajulu tafihu yatakallamu fi umuril ammah. Seorang laki-laki yang rendah. Dia sebetulnya tidak berkedudukan tinggi, tidak memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia bicara, angkat bicara tentang perkara banyak orang. Seorang yang tidak memiliki dasar terhadap apa yang diucapkannya, tapi kemudian dia dengan entengnya berbicara di hadapan banyak orang. Seakan-akan dia orang pintar, seakan-akan dia orang yang pantas untuk dirujuk, seakan-akan dia adalah orang yang pantas untuk didengar kata-katanya, dan seterusnya. Na'udzubillah. Orang yang rendah, orang yang sebetulnya tidak tinggi, akan tetapi dia berani dan memberanikan diri untuk berbicara tentang perkara-perkara masyarakat umum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kekayaan berharga yang ketiga adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Subhanallah, kalau kita bicara tentang akhlak yang mulia, maka akan menjadi pembahasan atau materi yang begitu luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah umat manusia untuk memberikan tazkiyah kepada mereka, untuk memberikan kesucian jiwa mereka melalui akidah, melalui akhlak, melalui ibadah, melalui hubungan interaksi muamalah, dan seterusnya. Allah berfirman, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf, tidak membaca dan tidak pula menulis. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayati. Tugasnya, rasul tersebut bertugas membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka. Melalui apa? Melalui akhlak. Karenanya di dalam hadis disebutkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Dalam riwayat yang lain, salihal akhlaq. Sesungguhnya kata Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaq, kesalihan akhlaq. Dan perlu diingat oleh kita semua, para pemirsa sekalian dan para pendengar Radio Roja rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa ketika disebutkan kata-kata akhlak, jangan kita batasi bahwa akhlak itu hanyalah sebatas kebaikan hubungan interaksi seorang hamba dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Karena sesungguhnya akhlak itu jika dilihat jenis hubungan akhlaknya, maka terbagi menjadi dua. Akhlak seorang hamba dengan Allah dan akhlak seorang hamba dengan sesama makhluk Allah. Kedua hal tersebut diatur sedemikian indah, lengkap panduannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita lihat surat Al-Isra sekitar ayat 23 sampai 37. Ada beberapa wasiat yang juga dikenal di kalangan ulama sebagai al-wasaya al-ashr, 10 wasiat utama dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 37. Di situ disebutkan yang pertama adalah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tauhid kepada Allah, pengesaan ibadah hanya untuk Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dari satu ayat ini saja sudah ketahuan hubungan seorang hamba dengan Allah melalui tauhid, dan hubungan seorang hamba dengan sesama makhluk Allah, kedua orang tuanya. Kemudian serangkaian ayat di dalam surat tersebut, surat Al-Isra, menyebutkan atau menggambarkan tentang bagaimanakah Islam menyelaraskan keseimbangan akhlak seorang hamba, baik kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk Allah. Demikian halnya wasiat Luqman kepada putranya yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan, tidak hanya dalam serangkaian ayat, bahkan dalam sebuah surat, sehingga suratnya disebut dengan surat Luqman. Di situ disebutkan, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wasiat Luqman kepada putranya tentang tauhid, hubungan seorang hamba dengan Allah, kemudian hubungan seorang hamba dengan kedua orang tuanya, dan seterusnya. Maka akhlak jika ditilik dari hubungannya, maka akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak seorang hamba dengan Allah, akhlak seorang hamba dengan sesama makhluk Allah. Sehingga jika disebutkan kata-kata husnul khuluq, akhlak yang mulia, kita perlu paham bahwa akhlak yang dimaksud ini tidak hanya akhlak sesama manusia, tetapi juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelaraskan kedua hubungan akhlak ini. Ketika beliau bersabda misalnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang kelak akan menghapusnya, serta bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Demikian pula dengan riwayat yang lain dibawakan oleh Imam Muslim, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang mendambakan untuk dijauhkan dari api neraka, wa yudkhalal jannata, kemudian dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaklah kematiannya datang menjemputnya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam kondisi ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Hubungan seorang hamba dengan Allah, hendaklah kematian ajalnya menjemputnya dalam kondisi ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaklah ia mempergauli manusia dengan apa yang ia suka, manusia mempergaulinya dengan hal yang serupa. Keselarasan. Maka ketika disebutkan kekayaan berharga yang ketiga berupa husnul khuluq, artinya husnul khuluq, kemuliaan akhlak bersama Allah dan bersama semua makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang sahih bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai, kata Rasulullah, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat di antara kalian majlisnya denganku nanti di hari kiamat. Berarti ada dua, di antara yang paling dicintai oleh Rasulullah dan di antara yang akan paling dekat majlisnya, tempatnya dengan Rasulullah di hari kiamat kelak, tentu saja di surga, ahsanukum khuluqa, yang paling indah akhlaknya. Subhanallah. Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yang setiap saat kita mengaku bahwa kita cinta kepadanya? Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang pada hari kiamat kelak bisa bersanding dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Hendaklah kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, sehingga kalaupun dunia dan seisinya, harta benda kita hilang, sirna karena sebuah kondisi, maka kita tidak perlu bersedih selama empat kekayaan berharga ini ada pada diri kita. Berkata yang jujur, menjaga amanat, berakhlak mulia. Asqalu syai'in, ma min syai'in asqalu fi mizanil abdi yawmal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada yang apabila ditimbang nanti hari kiamat lebih berat daripada akhlak yang mulia. Wa inna Allah yubghidul fahishal badhi, dan sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang berbuat keji. Kemudian harta berharga yang keempat, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, adalah iffatu mat'am, kesederhanaan di dalam makan. Dan kesederhanaan yang dimaksud adalah keterjagaannya dari berbagai perkara dan unsur yang haram. Seorang mukmin, seorang mukminah bersungguh-sungguh setiap saat menjaga dirinya, keluarganya, orang-orang yang ia cintai, jangan sampai mengkonsumsi apapun yang ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perintah yang Allah tetapkan kepada para rasul, juga kepada orang-orang yang beriman, adalah untuk mereka makan dengan makanan yang tayyib, halalan tayyiba. Makanan-makanan yang halal dan baik. Ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Ya ayyuhal ladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik, makan yang halal. Di antara yang masih diingat oleh cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan radhiyallahu anhu adalah pesan Rasulullah kepadanya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Jadi ketika kita mengkonsumsi sesuatu, apakah itu makanan, minuman atau apa saja, pastikan dia tayyib. Karena dengan itu kita akan termasuk sebagai orang yang menjaga afaf, menjaga terpeliharanya diri kita bercampur dengan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesederhanaan yang dimaksud di sini adalah kesederhanaan makan, tidak berlebihan. Tidak berlebihan di dalam makan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah silahkan, minumlah silahkan, akan tetapi jangan israf, jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada yang berbuat israf, berbuat berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnihi." Tidaklah seorang anak cucu Adam memenuhi sebuah kantong yang lebih buruk daripada kantong perutnya. Maksudnya kalau seorang itu memenuhi kantong plastik, kantong apa, termasuk kantong perutnya, jika semuanya itu dipenuhi, maka tidak ada yang lebih buruk dari yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada saat memenuhi kantong perutnya. Bihasab ibnu Adam luqaimatin yuqimna sulbahu. Hendaknya cukup bagi Bani Adam itu mengisi kantong perutnya dengan suapan-suapan sederhana yang cukup untuk membuat tubuhnya tegak berdiri, bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan itu. Kalau memang seseorang itu makan, maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Sederhana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan insyaallah mungkin para pemirsa, para pendengar juga sudah mengetahuinya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba memohon kepadamu hidayah, wattuqa dan taqwa, wal afaf dan sikap iffah, sikap sederhana, wal ghina, kecukupan. Inilah empat kekayaan berharga yang semestinya senantiasa terpelihara ada pada diri kita, sehingga apapun yang hilang dari kita, dari waktu-waktu yang melalui hidup kita ini, kita tidak lagi bersedih, kita tidak lagi menyesal, karena kita memiliki keempatnya. Yang pertama adalah kejujuran dan kebenaran di dalam bertutur kata, menjaga amanat yang diembankan kepada kita, berakhlak mulia dan sederhana di dalam makan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya di atas jalan kebaikan. Insyaallah kita akan berjumpa lagi biiznillah di kesempatan yang akan datang. Apabila ada kebenaran, itulah yang sejatinya datang hanya dari Allah Azza wa Jalla. Dan apabila terdapat kekeliruan, maka buanglah kekeliruan itu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya bersemangat mencari kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku, Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini?

Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Wa

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir la

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu, hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar, ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
4: Ada seorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy

ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت السائلة تقول: أشكو من قسوة في القلب خصوصا تجاه أولادي، فما الذي يلين هذا القلب فضيلة الشيخ، وخصوصا أيضا في العبادات؟ فأنا لا أبكي أو أتباكى سواء حضرت ختمة مباركة من القرآن أو ختمة رمضان وغير ذلك.
3: عالجي قلبك إحضاره، عالجي لإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون.
0: Ada seorang saudari kita yang bertanya: saya mengeluhkan kerasnya hati ini, wahai Fadilatul Syekh, secara khusus tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya. Adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya secara khusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sangat sulit bagi saya untuk menangis, baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Quran di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Quran di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab: obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim, sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Quranul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, jazakumullahu khairan, teriring doa dan harapan pada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, taufik, hidayah, rahmat dan kemudahan untuk kehidupan kita dalam menjalani ketaatan, ibadah dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, telah kami hadirkan sejumlah program acara Kerong Dengar Anda dari pagi hingga pukul 6 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Tilawah Al-Quran Karim yang barokah bersama qari yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga dapat memberikan ketenangan serta kesejukan. Dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam memahami isi dari Al-Quran tersebut, dan dimudahkan pula di dalam mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita nantikan kajian ilmiah edisi pagi insyaallah saat lagi bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA hafizallahu taala live dari studio Roja. Untuk itu kami ingatkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silakan di 0218236543. Untuk menunggu kajian di kesempatan pagi hari ini, kita akan simak beberapa jeda, dan kami yang bertugas dari studio mengucapkan selamat menyimak kembali.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: يقول فضل كفالة اليتيم ما هو وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها.
9: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم فإنهم يمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليسجد يربو صلعه ويربد جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فجزاك الله أنت محسن وأنت محسن وبادر المعروف وزوجك كذلك. لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشب له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضعت فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنبي عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
10: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
11: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh,
10: memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jam wa ibn as sabil wa ma malakat aymanukum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar di Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan hadirkan insyaallah saat lagi kajian yang bersama Ustaz Dr. Irwani Tamizi MA hafizallahu taala langsung. Beliau live dari studio Roja guna melanjutkan secara Umdatul Fiqh. Dan alhamdulillah Ustaz hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya para Ustaz kami persilahkan falyatafadhal maskuran ya Ustaz untuk segera menyampaikan bimbingan dan pelajaran ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kita masih dalam membahas bab waris dari Mu'amad Maliyah dari kitab Amdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan disyarah oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana menentukan asal masalah atau penyebut dari pecahan agar bisa dibagi kepada semua anggota waris. Sekarang kita akan membahas bila bilangan bagian dari salah satu ahli golongan ahli waris jumlahnya mereka tidak sesuai. Umpamanya bagiannya adalah 2/6. Jumlah mereka ada 3. 2 dibagi 3 ada pecahan. Ya, maka bagaimana menyamakan penyebutnya agar bisa dibagi rata semuanya? Ini yang akan kita bahas. Dikenal dengan pembahasan tasfilul mastasfihu al-masail. Fadal.
12: Nah, bismillah. Qal mu'allif rahmahullahu ta'ala bab tashih masail. Idhan kasara sahma fariqi alaihim darabta adadahum. Ya. Darabta adadahum. Tam sahih. Fi hal mubayanah. Yaitu jika saham sekelompok zufar terbagi kepada beberapa orang, saham tersebut dikalikan dengan jumlah mereka. Fi hal mubayanah. Au wafqahu wa in wafaqa sahamihim fi asli masalatihim aw awwaliha, atau dilakukan taufik itu kompromi jika di antara saham-saham mereka terdapat muwafaqah aw awwaliha atau diawulkan, ya in alat aw naqsiha in naqasat, atau dikurangi apabila jumlahnya kurang. Summa yasir li kulli wahidin minhum misl ma kana li jami'ihim, kemudian masing-masing individu dalam kelompok zufara tersebut memperoleh bagian yang sama atau sesuai besarnya. Awafaqahu misl dzalika, seperti contohnya zauj, yaitu suami, wa ibu, yaitu seorang yang mau wafat meninggalkan suami, kemudian ibu, wa salasatu ikhwah asyqa, kemudian 3 saudara kandung. Asluha min sittah, di mana pokok permasalahannya itu 6. Izzawj wa nisfu salasa. Kemudian untuk suami mendapat bagian setengah. Kemudian 1/6. Dan sisanya untuk ikhwah ithnani. La tanqasimu alaihim. Nah, tidak terbagi atas mereka semua. Fabayyana nasibuhum wa adadihim mubayyana. Maka mubayyana itu nilai atau angka asal masalah mereka, haitsu la yanqasimu alaihim bila kasar, di mana tidak terbagi kecuali ada pecahan. Walaysa bain itsnaini wa salasa tawafuq fi nisfi aw ghairihi, dan di mana 2 dengan 3 tidak ada kesesuaian angka. Walaysa mutamatsilain, demikian juga kedua tidak mutamatsil. fayadribu 'adada ru'usihim fi asli mas'alah, di mana nilai atau angka pokoknya dikalikan pada asal masalah sehingga keluar nilainya menjadi 18. Maka bagian suami yaitu salah satu betis A fi salah satu betis A 3/9 sana. Salah satu betis A. Wal um wahid fi salasa bi salasa wal ikhwa isnani fi salasa. Itu bisita likulli wahidin isnani. Masing-masing mendapatkan dua, famakana li jamil ikhwa wa huwa isnan sara likulli wahidin minhum. Wa in kan ikhwa arba'ah wa faqa 'adaduhum isahimihim bin nisfi fa yu'khadhu nisfu 'adadihim wa huwa isnan fa yadribu fi asl mas'alah yukhriju 12. Wa inda al-qismati tadribu nasibu kulli wahidin min asl mas'alah fi isnaini li'annahu rifqu 'adadihim wa huwa juz'u sahmi fama kharaja fa huwa nasibuhu min masahi min masahil mas'alati. Naam.
6: Ini alat bantunya enggak bisa beroperasi.
13: Baik. Bisa dibantu ya.
12: Nah, kita bisa lihat kembali terkait dengan penjelasan yang disebutkan di dalam penjelasan syarahnya. Ada penjelasan di mana kasus yang disebutkan di sini ada ikhwah, yaitu zauj, seorang yang wafat meninggalkan suami, lalu kemudian meninggalkan seorang ibu, kemudian saudara kandung, ya ikhwah asyqa, yaitu tiga saudara kandung.

Walaysa mutamatsilain walaysa bainal itsnain wa thalatha tawaffuq fi nisfi. Di mana bilangan yang disebutkan pada bagian bawahnya yaitu 2 dan 3, tidak 3 ya. Bainal itsnain wa thalatha tawaffuq fi nisfi. Ya. Tidak ada tawaffuq yaitu kompromi dalam bilangan setengah dan selainnya. Tidak juga keduanya mutamatsilain. Maka dikalikan pokok daripada saham mereka pada asal masalah. Sehingga menjadi nilainya 18. Dari nilai ini untuk suami 3, lalu kemudian untuk ibu 3, dan demikian juga untuk ikhwah isnani fi salasa bisitta. Yaitu nilainya menjadi 9, dan masing-masing mendapatkan 2 bagian. Ya, bagi seluruh ahli waris yang ditinggalkan. Wahwa isnani sara likulli wahidin minhum. Di mana masing-masing kemudian mendapatkan bagian 2. Nah. Wa ikhwa isnani fi salasa bi sitta likulli wahidin isnan. Fama kana li jami'il ikhwa. Wahwa isnani sara likulli wahidin minhum. Wa in kana al ikhwa arba'at wa faqa adadihim li sahimihim bi nisfi. Apabila saudara kandung berjumlah 4, maka nilai bagian mereka yaitu sesuai dengan sahamnya mendapatkan setengah. Fa yu'khadhu nisfu 'adadihim wa huwa itsnan. Maka masing-masing mendapatkan bagian atau mengambil bagian dari setengah yaitu 2, lalu kemudian dikalikan pada pokok permasalahan sehingga nilainya menjadi 12. Pada pembagian harta waris kepada masing-masing ahli waris, maka dikalikan pada bagian yang telah ditetapkan masing-masing kepada pokok permasalahannya dengan dikalikan 2. Sehingga adanya kompromi dengan bilangan mereka dan bagian saham mereka mendapatkan jumlah yang sesuai. Fama kharaja ya fahuwa nasibuhum min masahil masalah. Dan ini menjadi satu bagian dari tashih masalah yang bisa dilakukan pada kasus ini. Baik. Wa in kasarta 'ala fariqain fa akthar wa fa kanat mumasalah mumasilah. Naam. Adapun di antara ya keduanya adanya mumasilah baina adadayil fariqain ajza'aka ahaduhuma fa tadribuhu fi asl mas'alah fa kharaja musahiha. Misaluhu salasatu ikhwa li ab wa salasatu ikhwa li um. Fa asluha min salasa lil ikhwati li um sulus wahid wa li ikhwati li ab al-baqi isnani wa adad al-fariqaini mutamasil fa yadribu ahaduhuma fi asli mas'ala salasa yakhrujut tis'ah wa huwa musahil mas'ala summa ya'mal kama amila fil mas'alati sabiqah. Nah.

Baik, ikhwah fillah azakumullah, pemirsa Radio, kita akan jeda saat dalam pembahasan ini dan insyaallah kita akan kembali setelah kita hadirkan beberapa jeda untuk pembahasan dari syarah poin yang kemudian menjadi pembahasan dari tashih masalah. Tetap bersama kami di pembahasan bab muamalah bersama Ustaz Dr. Ewan Di Tirmizi hafizahullahu taala. Barakallahu fikum.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
4: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali untuk mengikuti kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Irwandi Tamiz di MA Hafizallahu Taala. Semoga kajian dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah Ustaz telah bersiap di kesempatan kali ini.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang kita akan menjelaskan tasyihul masail secara garis besarnya dikatakan oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Apabila seperti yang kita jelaskan di awal, yaitu jumlah bagian hak waris dengan jumlah orang tidak berkesesuaian. Bisa jadi angkanya sama sekali tidak bisa dibagi satu dengan lainnya, maka dikalikan. Bisa jadi bisa diambilkan KPK-nya yang terkecil diambilkan. Bisa jadi masuk dari yang kecil ke yang besar, diambil yang besar saja. Di sini Syekh Abdul Benjamin memberikan contoh, bila seseorang wafat, ahli warisnya adalah, tolong dibantu, suami.
5: Zawj, suami, kemudian om.
4: Tampilkan di layar. Ibu.
5: Dan tiga ikhwah. Asyikok.
4: Tiga saudara
5: kandung.
4: Kandung.
5: Enam.
4: Ya, maka ini kita lihat bagian hak masing-masing. Suami karena tidak ada anak dapat setengah. Ibu karena ada saudara menjadi seperenam. Tiga saudara kandung mengambil sisa, maka kita dua dengan enam adalah bisa masuk ke enam, enam. Pembaginya enam, enam dibagi dua sama dengan tiga, kali satu tiga. Enam dibagi enam, satu. Sisa adalah dua. Ya, habis. Ini tiga, tiga, dua, tiga, satu, dua, enam, enam per enam habis. Cuma sekarang kita lihat di sini saudara laki-lakinya tiga. Haknya dia dua per enam. Berarti dua akan dibagikan kepada tiga. Maka ada pecahan. Caranya bagaimana? Ini namakan dengan tasyihul masail. Maka kata Syekh Menjibrin, asluha min sittah. Pembaginya adalah enam. Lizawji an-nisfu thalathah. Untuk suami dapat setengah, yaitu tiga, tiga per enam. Walil ummi sudusu wahidun. Ibu dapat seper enam, yaitu satu terdiri sini, satu per enam. Wa yabqa lil ikhwa itsnani. Untuk saudara kandung dua, yaitu sisa. Ini tidak terbagikan kepada tiga orang jumlahnya, dua dibagi tiga. Maka fabaina nasibihim wa adadihim mubayana. Antara bagian mereka dari 2/6 dengan jumlah mereka, ini namakan dengan dalam istilah bahasa Arabnya mubayana, yaitu tidak terbagi, tidak bisa dibagikan. Maka haisula yang qasimu alaihim bila kasar, tidak bisa dibagikan tapi kecuali ada pecahan. Apa yang dilakukan agar gampang untuk membaginya? Dan juga antara dua dengan tiga tidak tawafuk, tidak ada KPK-nya. Baik setengah dan seterusnya. Dan juga dia tidak sama, tidak masuk. Maka apa yang dilakukan? Fayudrobu adadu ru'usihim. Ini jumlah orangnya, di sini tiga ini. Jumlah tiga ini dikali dengan asal masalah. Asal masalahnya adalah enam. Berapa hasilnya?
5: 18.
4: Dapatnya hasilnya adalah 18. Di zauji salasa fi salasa tis'a. Kan suami dapat tiga. Ini tiga akan dikalikan ke sini. Tiga dikali tiga menjadi sembilan. Walil ummi wahidun fi salasa bi salasa. Ibu satu. Tiga kali satu menjadi tiga. Walil ikhwa isnani fi salasa bi sita. Likulli wahidin isnani. Maka untuk saudara kandung, dua kali tiga, enam. Tapi langsung saja dua ini kita bagikan dua, dua, dua. Sehingga kita sekarang bisa membagi harta warisan dengan tanpa ada pecahan. Seperti itu. Famakan jamil ikhwah wa isnani salikul wahad. Al-Ma'an fawafak wafak wa'ala lulun isya'am. Jika jumlah saudara di sini empat, kata Syekh bin Jibrin, ya kasusnya di sini jumlah saudara empat, suami, ibu, kemudian empat saudara kandung. Seperti apa cara bagiannya? Suami setengah, ibu seperenam, empat saudara kandung sisa. Maka pembaginya juga enam, asal masalah enam atau salahnya. Enam dibagi dua, tiga. 6 dibagi 6, 1, sisa 2. Sekarang yang akan masalah, 2 akan dibagi 4. Wafaqo adaduhum lisamahami bidnis. 2 dengan 4 ini ada tawafuk, sama dibagi setengah. 2 bagi setengah 1, bisa dibagi 4. Bisa tawafuk jadi 4, 4 jadi 2, begitu. Fayu'khadhu nisfi adadihim wa huwa isnani. Diambil dua ini, empat ini setengahnya, yaitu dua. Dua cukup, cukup diambil dua saja. Fayudrabu fi aslil mas'alah. Dua dikalikan enam sama dengan 12. Wa indal qisma tudrabu nasibu kulli wahidin minhuma asmat anna wafaq ladayhi wa huwa juz'u sahm fa ma kharaja fa nasibu min sa'il mas'alah. Ya, dua nanti disamakan, dua kali tiga enam, dua kali satu dua, kemudian di masing-masing di sini dapat dua, maaf, satu satu satu satu. Ya, bisa jadi sesuai. Kalau sesuai, umpamanya saudara kandungnya dua, ya udah langsung aja tadi enam dua dua, tidak terlalu, tidak perlu harus di tasyih. Kemudian wa in kasarat ala fariqaini fa akthar wa kanat mutamathilatan baina adadil fariqaini ijza'aka ahaduha fadadribuhu fi aslil mas'alah. Bila pecahan untuk dua bagian itu lebih dan sama namun

0: tiga saudara saya. Saudara saya, tiga saudara seibu. Maka asal masalahnya tiga. Sebelum asal masalah kita jelaskan, saudara saya mendapatkan sisa, saudara seibu mendapatkan sepertiga, kata Allah. Ini mereka sisa. Maka yang dijadikan sebagai asal masalah atau pembaginya adalah tiga. Tiga di sini satu, sisanya adalah dua. Dua dibagi tiga ada pecahan. Satu dibagi tiga ada pecahan juga. Kalau tadi satu kelompok saja tadi. Sekarang dua kelompok. Maka apa yang harus dilakukan? Wa'adadul fariqaini mutamathil. Jumlah di sini sama-sama tiga. Sama-sama tiga. Fayudrabu ahaduhuma fi aslil mas'alati salasa. Baginya tiga. Langsung saja tiga ini ambil salah satunya saja cukup. Dikali tiga sama dengan sembilan. Ya. Sembilan karena tiga orang dua, dua, dua. Pembagi angkanya ini langsung dibagikan ke sini satu, satu, satu. Ya. Selesai. Poin selanjutnya, wa in kana a'dadul fariqaini aw aktsar alladhina lam taqsim asibatu wa mutanasiba ay mutadakhila bi ayn yantasiba ahaduhuma ila al-akhar bi juz'in ghayri muqarrar min ajza'i ka nisfihi wa thuluthi wa thumni wa hadhalika fala asgharu minha yadkhulu fil akbar ajzaka aktsaruha. Kalau angka ini bersamaan, maka satu masuk ke angka yang terbesar. Itulah jadi umpamanya ada dua kasusnya, dua nenek. Dua orang nenek. Dua, gimana itu nenek dua? Nenek dari ayah, nenek dari ibu. Nenek dua. Empat saudara seayah.
1: Wa ikhwah khamsa.
0: Wa ini syekh.
1: Jadatain wa ikhwah al-baqi. Ayah, arba'a ikhwah sahih.
0: Sahih. Empat.
1: Saudara la seayah.
0: Saudara.
1: Laki-laki seayah.
0: Seayah. Siapa lagi?
1: Khalas.
0: Ya. Maka untuk dua nenek dapat seperenam. Dua saudara saya mengambil sisa asabah sisanya. Maka enam ini dijadikan asal masalah. Maaf. Asal masalahnya enam, satu sisanya lima. Satu sisa asalnya lima. Nenek satu, lima. Dan antara dua dan empat tanasub. Nenek dua, dua orang, saudara empat. Ini tanasub. Berkesesuaian. Fal-isnani nisful arba'ah. Dua ini setengah dari empat. Fatutrabul arba'ah fi asril mas'ala sitta. Yang diambil yang terbesarnya. Itu 4 dikali 6. Sama dengan 24. 4 dikali 6. Takun

0: وهو مصدر الأسئلة مسألة. Ya, inilah pembaginya. 4 kali 6 di sini berarti 24. 4 ini dikali 4. 4. Kemudian 5 langsung 5 5 5 5. Tah. 4 dibagi 2 masing-masing dapat 2. Dapat 2 dengan 2. Cukup kali Ustaz pointer bayangan, insyaallah kita lanjutkan.
1: Jazakallah khair Ustaz, demikian pemirsa sejumlah penjelasan berkaitan dengan tashih masail, dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah sahabat roja ingin memperdalam pembahasan berkaitan dengan perhitungan waris supaya bisa lebih tercerahkan. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543, pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Baik, kita akan coba untuk mengangkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan di 0218236543. Baik, 6, sudah ada yang masuk. Kita angkat, halo. Baik, silakan di 0218236543, dan kami angkat pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan chat WhatsApp sambil menunggu pertanyaan via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Harta waris yang berupa barang berharga atau bernilai dan jumlahnya cukup banyak, bagaimanakah cara pembagiannya dan bagaimanakah estimasi nilai harga yang pas atau yang sesuai di dalam memberikan hak masing-masing ahli waris sehingga tidak ada yang terzalimi. Mohon pencerahannya, jazakallahu khair.
0: Bila harta waris berbentuk adalah barang, bagaimana cara pembagiannya? Ya, maka barang itu rumah umpamanya, kebun, menjadi milik sesuai dengan bagian waris masing-masing. Seperti tadi dibagi 6, ada yang 1/6, 2/6, kemudian ada yang 3/6. Maka harta itu milik 1/6, bagian 1/6, 2/6, dan 3/6. Bila disewakan, hasil sewanya dibagi 6. Bila salah satu memakai, ya, dia hanya memakai mengambil haknya yang 1/6, 2/6, atau 3/6. Ada posisinya dia minta izin atau dia sewa. Ya. Bila dijual, ya, umpamanya yang 2/6 ingin, alhamdulillah ada rezeki, ingin membeli saham 1/6 dan 3/6. Ya. Tentu harganya harga pasar yang disepakatin. Tanyakanlah ke para penilai, tim penilai, itu tanya ke orang-orang berapa harga pasaran di situ, tanah per meter atau rumah itu berapa harganya. Bila sudah mendapatkan harganya, kemudian disepakati, kamu mau jual, saya mau belinya sekian, cukup beraninya. Umpamanya kata tim penilai ini harganya 700 juta tanah dan rumah ini. Kata saudara yang punya 2/6 atau 600, kata dia, saya maunya 600 saja dah. Biar yang 1/6 saya bayar 100 juta, yang 3/6 saya bayar 300 juta, ini sekarang kita balik namakan menjadi milik saya. Ya. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja. Kita angkat kembali ke pertanyaan via telepon yang sudah masuk di 0218236543. Baik, halo. Silakan akhi. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Silakan akhi.
2: Bapak Ahmad.
1: Bapak Ahmad, mohon maaf dikecilkan volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback. Dimatikan dulu Bapak.
2: Ya.
1: Baik. Pak Ahmad, ya. Di mana?
2: Di Pak Aman di Depok, Ustaz.
1: Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Ini Ustaz. Saya punya saudara kan, punya adik sudah meninggal.
1: Nah.
2: Dia ada warisan ruko dan rumah. Dia itu tidak punya anak. Jadi itu bagaimana secara warisan itu, kalau begitu caranya Ustaz.
0: Ya.
2: Ya, begitu aja Ustaz.
0: Assalamualaikum. Jangan ditutup. Waalaikumsalam. Jangan ditutup, Pak Ahmad. Halo?
2: Halo?
0: Ya, jangan ditutup. Saudara Anda wafat, ya. Namanya siapa saudara Anda yang wafat ini?
2: Iya.
3: Namanya siapa, Bapak? Namanya adiknya siapa?
2: Namanya Masrudin.
0: Masrudin wafat. Pada saat Masrudin wafat, ayah ibunya masih hidupkah?
2: Ya, adik masih hidup.
0: Ayah ibu Masrudin masih hidup.
2: Masih.
0: Siapa?
2: Masih. Ayah saya sudah meninggal dua-duanya, Ustaz.
0: Sudah meninggal dua-duanya sebelum Masrudin ini wafat.
2: Iya. Ya.
0: Istrinya ada, masih hidup.
2: Saya punya saudara yang masih ada, tinggal 4.
0: Sebentar, yang meninggal ini, Anda kan masih hidup. Saudara yang meninggal ini namanya siapa? Masrudin atau Ahmad?
2: Halo, Ustaz?
3: Iya, Bapak. Yang meninggal namanya siapa, Bapak? Bisa dengar dengan jelas? Bapak, yang meninggal siapa namanya?
2: Oh, namanya Mahrudin.
1: Mahrudin, taib. Mahrudin yang wafat tahun berapa, Pak, wafatnya?
2: Ya, baru setahun yang lalu.
1: Baik, dengarkan pertanyaan Ustaz ya, Pak. Silakan, Ustaz.
0: Pada saat Mahrudin wafat, ya. Istrinya masih ada atau sudah cerai?
2: Masih. Ya, masih.
0: Berarti ahli warisnya istri dapat. Dia tidak punya anak laki, tidak punya anak perempuan.
2: Tidak punya anak, tapi ada anak angkat.
0: Nah, angkat enggak dapat waris. Bukan anaknya dia. Ayah ibunya masih hidup. Pak. Ayah ibu dari Mahrudin masih hidup pada saat dia wafat.
2: Sudah wafat.
0: Kapan ayah ibu Mahrudin wafat?
2: Saudara saya.
0: Kapan ayah ibu Mahrudin? Ayah ibu Mahrudin
2: masih 4.
1: Ayah Bapak. Ayah ibu Mahrudin kapan wafatnya, Bapak? Ayah ibu Mahrudin
2: sudah lama wafat sudah.
1: Baik.
0: Sudah lama sudah. Saudara-saudari sekandung Mahrudin berapa orang? Yang masih hidup pada
2: 4 orang sudah.
0: Hidup pada saat dia wafat.
2: Ya.
0: Berapa laki, berapa perempuan?
2: Perempuan 1, Ustaz.
0: Laki berapa?
2: Laki 3.
0: Ya. Kita akan bagikan insyaallah.
3: Disimak, Bapak.
0: Istri karena tidak punya anak mendapatkan 1/4. Saudara-saudari mendapatkan sisa. Maka pembaginya adalah, penyebutnya adalah 4. Asal masalahnya 4 dibagi 4 sama kali 1, 1. 4 kurang 1, ya. 3. 3 ini akan dibagikan saudara 2 bagian. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 3 dengan 7, ini yang kita jelaskan tadi, tidak terbagi. Mubayana. Maka apa yang dilakukan? 7 ini dikalikan dengan 4. Sama dengan 28. 7 dikalikan dengan 1 sama dengan 7. Masing-masing ini saudara dapatkan 2, berarti 3 kali 2 6. Saudari adalah 1, 3.
1: Oke, 3.
0: 10 tambah 6, 6, 18, 28. Jelas? Pak Ahmad yang bertanya.
1: Cukup
2: ya, Ustaz.
1: Cukup ya. Jelas ya, Bapak Ahmad.
0: Bisa semua dilihat. Hartanya dibagi 28, istrinya dapat 7/28. Saudaranya, yaitu Anda yang bertanya, diantaranya dapat 6/28. Saudarinya dapat 3/28.
1: Cukup jelas, Pak. Jazakallah khair. Semoga nanti bisa disampaikan kepada keluarga dan bisa dilihat nilai perhitungan warisnya. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Bapak Ahmad di Depok, jazakallah. Baik, kita berikan kesempatan yang lain. Di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan akhi. Sudah masuk kembali. Baik, terputus kita.
4: Halo.
1: Ya, assalamualaikum, halo. Ibu.
4: Halo.
1: Ya, halo. Assalamualaikum. Bisa mendengar, Ibu?
4: Halo.
1: Ya, halo. Assalamualaikum. Baik, kita putuskan dulu, operator mungkin bisa dicek kembali. Di 021-823-6543, mohon maaf, sambungannya mungkin tidak atau kurang kuat sinyalnya, bisa di telepon kembali. Kita angkat kembali untuk telepon yang lain. Halo. Silakan, sudah masuk.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
5: Dengan Umu Karisa.
1: Di mana Umu Karisa?
5: Di Kalimantan.
1: Baik, silakan. Umu Karisa, pertanyaannya.
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Pak Ustaz, ana ingin bertanya perihal utang. Jadi kasusnya ini kan ada beberapa tahun yang lalu, kami sewa rumah, lalu kan kami batalkan transaksi tersebut, sewa rumah, terus kami batalkan, tapi permasalahannya kami sudah ikhlaskan uang tersebut. Jadi kami sudah bayarkan uang sewanya, kemudian kami batalkan sewanya, tapi sudah kami ikhlaskan, begitu Pak Ustadz. Nah, ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Permasalahannya dari pihak orang tua kami menanyakan hutang tersebut kepada yang bersangkutan, itu Pak Ustadz. Jadi dari pihak orang tua kami menagih uang sewa yang sudah kami bayarkan tersebut, gitu Pak Ustadz. Nah, ini sudah dikembalikan uangnya. Yang kami ingin tanyakan ini bagaimana ya Pak Ustadz, mohon nasihatnya. Kami kan sudah mengikhlaskan uang tersebut untuk apa, masalah pembayaran atau tidak dibayarkan. Itu uangnya sudah dibayarkan kepada orang tua kami, itu bagaimana ya Pak Ustadz baiknya?
0: Ya, itu pada dasarnya akad jual beli dan sewa menyewa mengikat. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian. Anda menyewa ruko, rumah, tempat selama 1 tahun. Qadarullah, 1 bulan ternyata Anda pindah ke luar negeri. Bisa diminta sisanya, kalau pemberinya setuju, halal. Kalau dia tidak setuju, kata dia, uang sudah saya pakai buat ini, buat itu, tidak bisa saya kembalikan. Maka tidak ada kewajiban dia mengembalikan. Ya, itu yang maksud dengan mengikat. Maka dalam kasus Anda ini, memang ke status ayah Anda itu datang minta-minta, tidak ada haknya dia lagi. Dan tidak ada hak Anda. Ya. Maka menerima uang minta-minta, tentu uangnya tidak baik. Ya, kecuali untuk fakir miskin. Maka lihat kondisi Anda. Bila kondisi Anda fakir miskin, ya ambil itu uang. Bila tidak, kembalikan lagi kepada orang tersebut. Wabillahi taufiq.
1: Demikian Umu Karisa. Cukup jelas insyaAllah ya. Dan bisa dikomunikasikan kembali penjelasan dan apa yang dijawab oleh Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 021-823-6543. Dan bagian yang baru bergabung dalam bab waris, kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Oke. Baik, terputus di 021-823-6543. Pertanyaan via chat di nomor yang sama, kami angkat via telepon kembali. Halo. Nah, silakan, sudah masuk.
3: Halo, silakan.